Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Halo semuanya, selamat pagi buat pendengar Rahsia FM. Hari ini 2 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Ahad ya. Kacang semua akan bersama dengan ku, seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya, DJ Iris in the house. Yo. Jadi buat rakan-rakan pendengar Rahsia FM, yang mana orang khabar tu baru nak masuk, nak dengar radio, selamat datanglah aku ucapkan. Apapun, selamat pagi, selamat ihya, selamat som, good morning buat semua pendengar Rahsia FM yang mana nak mendengarkan melalui frekuensi radio. Kita ada 89.3 dekat Ulu Tembeling, Jerantut Pahang, 91.1 dekat Lembah Kelang, 93.1 de Lenggong Perak. Manakala orang di Melaka, di Johor Utara, kacan semua boleh buka frekuensi 95.6, 96.7 dekat Gerik Perak, 99.9 dekat Damak Pahang. Untuk orang di Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor, Sungkai, Kampung Gajah dan juga Kampar, kacan semua boleh buka frekuensi 102.5. Orang di Gunung Kledang pula boleh buka 102.7. Manakala orang di Gunung Berincang, Tapah, Langkap dengan Sungkai, kacan semua boleh buka frekuensi 105.1. Dan selain itu juga, selain frekuensi-frekuensi radio yang ada, angka batu zaman sekarang dah zaman teknologi, zaman semuanya di hujung jari, kacan semua boleh mendengarkan Rahsia FM melalui aplikasi RTM Click. Muat turun secara percuma, boleh dengar dekat telefon pintar masing-masing. Yang mana nak mendengarkan Astro, boleh buka 875. Manakala nak dengar di TV pun boleh juga 705. Jadi itu dia sikit pembukaan daripada ko. Jadi sebelum tu izinkan ko memperkenalkan ni lah. Jadi ko Iris hari ni untuk mewakilkan dialek Jakon ke udara. Dan untuk pengetahuan semua, kita ada 4 dialek utama, iaitu Jakon, Temuan, Semai dan juga Temiah. Jadi untuk hari ni, bertarikhkan 2 Ogos 2026, kita akan, orang khabar tu, antara tentatif kita untuk pagi ni ya, aku akan bersiaran sepanjang 4 jam ke udara, bermula daripada pukul 8 pagi sampai ke pukul 12 tengah hari kelak ya. Jadi untuk yang pertama, segmen yang pertama, kita ada segmen Gaju Asyik, bermula daripada pukul 8 ni. Lepas tu 8.30 kita bagi tazkirah lah kejap dalam dialek Jakon. Lepas tu kita sambung balik bersama dengan Gaju Asyik sampai ke pukul 9. Pukul 9 kita bagi pula laluan untuk berita dalam dialek Temiah. Lepas tu kita sambung Gaju Asyik sampai ke pukul 11. Lepas pukul 11 kita ada berita dialek Jakon, dan kita akan sambung Gaju Asyik semula sampai ke pukul 12 tengah hari lah ya. Jadi itu dia sebesar lah perkongsian berkaitan dengan tentatif untuk hari ini ya. Kacang semua bersama dengan ku. Jadi kita akan memulakan kita punya menangkap batu segmen Gaju Asyik kita dengan pembukaan lagu tradisional, lagu-lagu inilah, lagu-lagu Sewang. Jadi ini dia Jakon, lagu dalam dialek Jakon, Segindai, tajuk dia. Itu dia. Jadi diharapkan kacang semua terhibur. Terus layan Rahsia FM, moy-moy lain daripada yang lain.

0: Moi, à Chic FM.
1: Ibrah Chakuriashi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kisah rohani kita pada hari ini adalah berkaitan dengan mukjizat Al-Quran untuk panduan hidup manusia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan kami tidak utuskan Rasul melainkan untuk tauladan kepada umat manusia. Surah Saba ayat 28. Dan dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan tidak kami utuskan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul melainkan sebagai rahmat kepada seluruh alam. Saudara yang budiman sekalian, Al-Quran diutuskan kepada manusia juga sebagai petunjuk dan rahmat kepada umat manusia dan alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan mahfumnya, kita mesti ikut Al-Quran. Dengan Al-Quran terdapat sejarah ketemadunan manusia dan cerita peristiwa sesudah berakhirnya hidup manusia. Ada juga pengadilan sesama manusia dengan jelas dan tegas kerana orang yang tidak mahu mengikuti Al-Quran. Dia telah disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan orang yang ingin mencari jalan petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjuk jalan kebenaran yang jauh daripada kesesatan dunia dan akhirat. Dengan ia jelaslah kepada kita, sesungguhnya Al-Quran ini adalah mukjizat yang kekal lafaz asalnya daripada wahyu yang asal yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: #penyiaranjakim

0: Okay. Hari ini kita bersama
1: dengan rakan tugas di SPM hari ini. FM.
2: Okay. Ya, kita bersama dengan Asyik FM DJ Iris, yeah. Mutiara FM, yes, dan juga Pahang FM DJ Hazwan. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar?
1: Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa khabar anda di semua?
0: Ceria semuanya, hari Ahad kita bekerja.
2: Bekerja
0: bagi Malaysia pada hari ini, juga pendengar-pendengar anda. Okey, kita nak mulakan sedikitlah dengan DJ Mimi di Pulau Pinang Mutiara FM. Katanya Pulau Pinang menjadi tumpuan pelaburan China, Georgetown, Festival Kemilau Pulau Mutiara. Jadi banyak program-program di Pulau Pinang itu, terutamanya kalau cuti sekolah memang akan penuh dekat Georgetown tu. Jadi apa ceritanya Mimi, kalau nak sampaikan dan juga nak panjangkan lagi program-program di Pulau Pinang, silakan.
3: Baik, terima kasih Rizwan dan juga Syafiqah di Angkasa Puri, khususnya untuk semua penonton di Selamat Pagi Malaysia, yang mana kita tahu kalau Pulau Pinang ni macam Rizwan katalah tadi kan, kalau sebut saja cuti sekolah tu kan ramai orang. Bukan kata cuti sekolah saja, cuti hari biasa pun tetap ramai orang. Okey, kali ini Mimi nak kongsikan dengan anda yang mana cerita yang cukup membanggakan rakyat Pulau Pinang, khususnya di mana Pulau Pinang kini terus menjadi tumpuan syarikat-syarikat gergasi dunia apabila sebuah syarikat sains hayat terkemuka di Jerman, iaitu Eppendorf Corporation, memilih negeri ini sebagai lokasi untuk pusat pembuatan pertama mereka di Asia Tenggara. Jadi pelaburan bernilai kira-kira 186 juta ringgit ini juga bukan saja membuktikan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap Pulau Pinang, malah bakal memberi ataupun membuka lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada rakyat tempatan serta mengukuhkan lagi kedudukan negeri ini sebagai hub industri berteknologi tinggi di rantau Asia. Ini jelas dengan kepusatan pembangunan Pulau Pinang yang mana membuka mata serta menarik minat pelabur asing dari luar negara untuk melabur di Pulau Pinang. Jadi ini peluang kemasan untuk anak-anak muda Pulau Pinang khususnya untuk merebut peluang pekerjaan khususnya. Dan dan tak lupa juga di Pulau Pinang kali ini sedang berlangsungnya minggu iaitu Georgetown Festival 2026, yang mana berlangsung dari 1 hingga 9 Ogos di Padang Kota Lama. Dan festival ini juga menghimpunkan pelbagai persembahan seni, muzik, teater, pameran serta aktiviti kebudayaan daripada artis tempatan dan juga antarabangsa. Banyak penggiat seni muzik ternama dijadualkan akan hadir bagi memeriahkan pelbagai jenis seni sempena Georgetown Festival yang berlangsung sepanjang minggu ini. Jadi masuk adalah percuma. Jadi kalau kata nak cerita pasal Pulau Pinang, nak tahu lebih lanjut, kena main Pulau Pinang. Yang penting sekali, kami tak pernah ranjau.
2: Tu dia Mimi
3: dan Syafiqah. Ya saya.
2: Mimi, kalau kita nak pi Pulau Pinang kan, pi Georgetown Festival tadi tu dah pusing-pusing kat festival tu. Lepas tu kami nak jalan-jalan Penang. Mimi nak bawa kami pi mana?
0: Lokasi pertama.
3: Nak makan ke, nak pi tempat pelancong ke, macam mana?
0: Kalau saya makan.
2: Saya nak pelancong, saya nak shopping.
3: Okey, kalau Ridwan, saya boleh bawa pergi makan nasi kandar, sembok, laksa, cakoi tiaw, semua ada.
2: Okey, kejap Mimi.
3: Pergi cuci mata.
2: Kita kena tanya orang Penang. Penang, nasi kandar mana pilihan Mimi? Banyak nasi kandar ni, Penang. susah ni, kawan.
3: Terlalu banyak. Tak boleh nak cerita lah.
2: Pilih satu, Mimi. Jangan macam tu. Pilih satu.
3: Okay, kalau Mimi. Saya, orang Pulau Pinang, mereka tahu kampung Melayu je.
0: Okey, tahu. Tahu kamu nak.
2: Okey. Mimi kena teman saya pergi jalan-jalan eh.
0: Last kita siaran masa hari radio.
2: Insya-Allah betul. Okey, nanti kita pergi kampung Melayu tu. Okey, daripada Mimi kita nak ke Asyik.
0: Asyik FM.
4: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Nak berkongsi berkenaan dengan Hari Orang Asli Sedunia 2026.
4: Ya betul. Rizwan.
0: Oleh anda.
4: Okay, pertama sekali terima kasih untuk Syafiqah dan juga Rizwan. Antara topik yang akan Iris kongsikan adalah Hari Orang Asal Sedunia 2026. Jadi perkongsian pertama daripada Iris berkaitan dengan perayaan Hari Orang Asal Sedunia pada tahun inilah. Jadi kita mulakan di peringkat komuniti terlebih dahulu, iaitu dekat daerah Pekan Rompin Pahang yang akan diadakan di Kampung Selingkung pada tarikh 15 hingga 16 Ogos lah. Di mana penglibatan komuniti kampung dengan beberapa NGO juga terlibat sama dalam program ini. Apa yang menariknya, pengisian program ini adalah
5: pengisian atur cara yang menonjolkan sukan tradisi itu sendiri. Antaranya kita ada menyumpit, lepas tu main penting, kaki rusa, tarik upih pinang, ketet asu, elastik centong, kacip pinang dan banyak lagi lah. Jadi selepas tu kita akan ke kampung lain, iaitu Festival Ranok yang akan diadakan di Padang, Kampung Orang Asli Simpai Pekan. Pahang jugalah pada tara kampung lain, iaitu Festival Ranok yang akan diadakan di Padang, Kampung Orang Asli Simpai Pekan. Pahang jugalah pada tarikh 15 hingga 16 Ogos juga. Pada tarikh yang sama. Jadi tema untuk

0: festival Ranok ni adalah gabungan elemen sukan, kebudayaan dan juga pameran komuniti yang meriah. Antaranya kebudayaan dan juga warisan, persembahan sewang, pertandingan pakaian tradisional, aktiviti mengayam, dengan juga penceritaan rakyat dengan mitos tempatan. Jadi selain itu, makanan tradisional juga akan turut diadakan. Antaranya kita ada acar seron, ubi ketuk, ikan salai dan lain-lain lagi lah. Dan yang terakhir, tempoh paling terdekat adalah beberapa hari lagi, iaitu program Citra Nusa di Muzium Majlis Belantara 2026 yang akan berlangsung pada tarikh 8 sehingga 9 Ogos yang bertempat di dataran Muzium Negara lah, yang bermula dari 9 pagi sehingga 6 petang.
1: Okey, Iris.
2: Ya, saya.
1: Sebabkan yang menariknya HFM ni sebab dia ada banyak dialek-dialek tau. Macam Iris ni dia dialek Jakun. Boleh tak ajar kita kalau macam mana nak cakap apa khabar, selamat pagi?
2: Okay. Sebenarnya dialek Jakun ni senang je nak belajar. Dia ibarat bahasa Melayu.
1: Okey.
2: Jadi macam kalau selamat pagi tu, selamat pagi je lah.
1: Selamat pagi je.
2: Cuma
3: apa perkataan
1: saya,
3: yang lain?
1: Saya dengar kat dalam ni cakap. Dia kata kalau I love you, saya sayang awak.
2: Macam ni. Kam sayang Aji.
1: Kam sayang Aji. Kam sayang
3: Aji ke ye?
2: Aji.
1: Kam sayang Aceh.
2: Betul.
1: Okay,
2: pandai Syafika.
1: Dialek Jakun macam tu. Kam sayang Aceh. Okay.
3: Terima kasih.
1: Okay, Aris, kejap kita akan ke Pahang.
3: Pahang FM.
1: Okay, Pahang FM.
3: Apa yang dikongsikan kepada kami semua hari ini?
4: Okey, terima kasih Ridwan dan Syafika. Okey, pagi ni kita nak bercerita tentang program apresiasi Pahang First, himpunan 1000 pendekar silat berbusana daerah Temeloh, Parlimen Temeloh 2026 yang sedang berlangsung di dataran Temeloh ketika ini. Dan program ini menghimpunkan pelbagai perguruan silat dalam satu acara yang penuh dengan pengisian menarik sepanjang hari. Dan seawal pagi ni, program ini dipenuhi dengan pelbagai aktiviti, antaranya kata gerai-gerai pameran silat yang menghimpunkan pelbagai perguruan, pameran daripada jabatan-jabatan, dan antara tarikan utama ialah persembahan silat daripada pelbagai perguruan. Dan anda sendiri yang hadir di dataran Temeloh ketika ini boleh menyaksikan sendiri keunikan setiap aliran silat yang dipersembahkan, lengkap dengan aksi dan disiplin. Dan selain itu, pertandingan berbusana turut menjadi antara acara utama yang dinanti-nantikan, dan pelbagai busana berinspirasikan warisan dan budaya dipertandingkan dan memperlihatkan keindahan pakaian tradisional. Dan bagi yang pertama kali hadir ke program seperti ini, inilah peluang terbaik untuk anda melihat sendiri dan bagaimana seni silat ini bukan saja dipersembahkan dalam seni mempertahankan diri, malah turut dipadankan dengan keunikan busana tradisional Melayu. Dan kemuncak program pada hari ini pastinya majlis perasmian yang dijadualkan berlangsung pada 10.30 pagi nanti yang akan disempurnakan oleh Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail. Dan seterusnya, kemuncaknya orang pertandingan akhir busana beraspirasikan silat akan disusuli dengan ucapan aluan daripada penasihat program apresiasi Pahang First merangkap naib Presiden Pesaka Pahang. Dan anda yang berada di sana akan juga mendengar ucapan daripada pengerusi Majlis Kebudayaan Negeri Pahang sebelum kemuncak ucapan perasmian oleh Menteri Besar Pahang. Dan selepas selesai majlis nanti, macam-macam lah kata antara aktiviti yang berlangsung ketika ini, gendang silat, demo unik, kata bengkir tanjak, cabutan bertuah, pelbagai lah. Ada yang mistik juga.
3: Okey, apa yang mistiknya?
1: Apa yang mistiknya?
4: Itu kita nak tahu. Kita kena pergi dataran Temeloh sebab katanya ada pameran mistik.
1: Promosi silat, tapi saya tak nampak dia buka langkah daripada tadi.
4: Saya tak reti silat.
3: Pernah belajar, Wan?
1: Tak reti silat,
4: Saya tak pernah belajar. Saya pernah belajar taekwondo je.
1: Dahsyat.
3: Asalkan seni mempertahankan diri. Okey. Terima kasih banyak-banyak Hazwan. Terima kasih banyak-banyak Izris. Terima kasih banyak-banyak Mimi kerana sudi berkongsi.
4: Terima kasih.

0: dengan program-program yang ada di negeri masing-masing dan juga program Hari Asal Hari Orang Asal Sedunia 2026 oleh Asia FM dalam segmen Seleksi Pagi.
1: Okey, jadi terima kasih kita ucapkan kepada ketiga-tiga rakan kita, Mimi, Iris dan juga Azwan dari Mutiara FM, Asia FM dan juga Pahang FM. Terima kasih. Bye.
0: Okey. Dan kita teruskan. Kita berehat seketika di studio ini kerana kita nak
2: bersatu. Okey, baik, itu antara angkata pengisianlah angkata daripada

Itu dia 18 suku kaum daripada Sinar Band yang menghiburkan kita semua sebentar tadi. Jadi sekarang 8.49 minit pagi, dan sebentar tadi dah pun berlangsungnya Selamat Pagi Malaysia, berkaitan dengan perkongsian Hari Orang Asal yang dikongsikan oleh Kok sendiri buat semua rakan-rakan pendengar. Nak-nak yang mana tengok TV pagi tadi, untunglah dapat tengok muka saya, dapat tengok muka Kok di kaca TV masing-masing lah dekat TV 1 pagi tadi lah. Jadi sekejap lagi kita akan bagi laluan untuk berita dalam dialek Temia ya. Jadi kita tak nak buang masa, jom kita berhibur bersama dengan lagu seterusnya, iaitu Raja Benci Bilang Cinta.

CFM Moi-Numoi, lain daripada yang lain. 9.14 minit pagi, kajian semua kembali semula bersama dengan ku menerusi ruangan gaju asyik. Sekarang ni kita kembali semula bersama dengan DJ kesayangan ramai ya, yang handsome, yang tampan, yang rupawan, Santir Malaya, Iris in the house, you. Apa-apa pun yang kita ucapkan dan terima kasih buat rakan setugas sebentar tadi, DJ Azmi ya, yang membacakan berita dalam dialek Temir ataupun di lebih orang khabar atau kalau orang Temir panggil Gah Temir ya. Sebentar tadi terima kasih banyak-banyak ucapkan. Jadi sekarang ni kita kembali semula menerusi ruangan gaju asyik sampai ke pukul 11 kejap lagi. Lepas tu kita akan ada berita dalam dialek Jakon lah pukul 11 kelak. Tapi sekarang ni kacang bersama dengan ko hari minggu macam ni, apa khabar kacang semua? Mungkin ada mama amai kita yang tengah bersantai pada waktu sekarang ni. Selamat bersantai untuk pagi hari ni. Jadi pastikan masa cuti kita, masa cuti kacang semua dapat terisi dengan perkara-perkara yang berfaedah. Anak-anak lagi bersama dengan keluarga tercinta memang marvelous. Bersama-sama dengan orang tersayang memang padu kalau cuti dapat kita penuhi dengan orang-orang yang kita sayang dekat sekeliling kita. Jadi hari ini hari Ahad, yang mana bercuti selamat bercuti aku ucapkan, yang mana bekerja selamat bekerja juga. Sama-samalah kita ya bekerja hari Ahad macam ni, biarpun mata tu berat nak bangun pagi tadi, tapi tetap macam mana, itu dah tanggungjawab kita. Biarlah, yang penting tanggungjawab kita selesai, hati kita rasa lega. Orang khabar tu, kita punya jiwa tu sentiasa nilah tenang. Okey, untuk pagi ni aku nak ajak kacang berhibur menerusi lagu daripada James Josie Band untuk gaju asyik pagi ni. Semoga terhibur semua pendengar Rasha FM ini dia leh Mahigahe. Lagu dalam dialek Semai hanya Rasha FM. Moi-Numoi gaju asyik.

perhatian, perhatian.

Moi no, moi no, moi.

Tahu malu daripada atmosfera sebentar sahaja tadi. Jadi untuk rakan-rakan, jangan sampai tak ada perasaan malu ya. Sebaliknya kita kena ada lah juga perasaan malu supaya orang tak khabar kita tak tahu malu lah belau ni. Itu sesikit orang khabar tu telatah lah, telatah kita yang sampai membuatkan orang cakap kita ni tak tahu malu. Tapi sebenarnya kita orang bukan yang tak tahu malu, orang yang suka berjenaka ibarat katanya. Macam tu lah lebih kurangnya. Okey, jadi sekarang aku nak kongsikan dekat rakan-rakan pendengar semua berkaitan dengan cuaca semasa. Pada waktu sekarang ni mungkin info yang aku dapat daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana pada pukul 9 pagi tadi sampai ke pukul 12 tengah hari kelak, yang hanya hujan untuk pagi ni hanya di Sarawak lah ya, iaitu di Samarahan dan juga Seri Aman. Jadi dua tempat tu dekat Sarawak hujan hujan lebat dengan ribut petir untuk pagi ni lah. Jadi tempat yang lain-lain tu tak ada sebarang info lah yang aku dapat ya. Setakat ni hanya dekat Sarawak dua tempat tadilah, Samarahan tu tadi. Dan sekarang ni ini aku nak kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah petang kelak. Ramalan cuaca, tinjauan cuaca, orang khabar lagi apa, tekaan cuaca untuk sebelah petang ya. Manakala hari ni hari cuti, mungkin ramai rakan-rakan pendengar kita ni, kacan semua mungkin nak berjalan lah, nak ke Senun lah, nak ke sini lah, nak pergi cek makan lah dengan keluarga, nak pergi bercuti lah dengan apa, mak bapak. Ini jadi dia untuk petang kelak info yang aku dapat, sama juga daripada Jabatan Meteorologi Malaysia atau lebih dikenali sebagai Met Malaysia. Untuk Semenanjung, kawasan petang kelak ada jangkanya ribut petir di beberapa tempat. Itu ada Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga Melaka. Manakala dekat beberapa tempat dekat kawasan pedalaman pun sama ribut petir, iaitu ada Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Johor. Manakala Pulau Pinang tak ada sebarang hujan lah untuk sebelah petang kelak. Jadi itu dia untuk Semenanjung, kawasan sebelah petang ya, dekat Semenanjung. Kalau Sabah pula ada jangkanya untuk sebelah petang kelak ribut petir di beberapa tempat, iaitu dia pedalaman, Pantai Barat, Sandakan dan juga Kudat. Manakala hanya hujan dekat beberapa tempat, iaitu di Tawau dan wilayah Persekutuan Labuan tak ada hujan lah untuk sebelah petang kelak kalau di Sabah. Kalau di Sarawak pula ada jangkanya hampir ke semua tempat ribut petir ya, iaitu di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Jadi itu dia info cuaca untuk sebelah petang kelak, ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi semoga berguna buat semua pendengar-pendengar kita yang ada dekat Asia FM pada waktu yang sekarang ni. Apa pun aktiviti yang kita nak buat, pastikan kita kena amalkan persediaan awal. Ibarat kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Itu bagi yang jalan kaki lah. Yang naik kereta pun kena sedia payung. Yang naik motor jangan sedia payung, nanti terbang payung kacan. Kacan kena sedia baju hujan ya. Okey. Jadi itu dia pesanan saya kan untuk kacan semua daripada Kuk. Jadi jom kita berhibur. Memandangkan malam tadi malam minggu, kita lambat sikit tak apalah. Ini dia Mentera malam minggu. Semoga terhibur hanya di Asia FM. Moi no moi, gaju asyik.

Jadi apa khabar buat rakan-rakan pendengar semua? Mungkin ada yang baru mendengarkan Rahsia FM. Selamat mendengar Rahsia FM. Untuk hari-hari minggu macam ni, selamat bersantai ku ucapkan. Yang mana bercuti, selamat bercuti hari ni. Yang mana hari ni mungkin kerja sendiri juga nak cuti, selamat berehat ku ucapkan. Apa-apa pun, selamat mendengar Rahsia FM. Moi-numoi, lain daripada yang lain. Dan dekat sini aku nak kongsikan sikit ni, kalau kita dapat tengok baru-baru ni event Rezek member, meriah betul. Dan dekat sini aku nak kongsikanlah sikit berkaitan dengan event Rezek member. Di mana restu isteri dalam pantang, tuah anak sulung buka rezeki Haziq, bawa balik Mercedes Benz. Jadi apa yang jadi, kejadian jadi dekat Terengganu lah ya, Kuala Nerus ya, iaitu macam ni cerita dia. Nyaris batal hasrat untuk ngekot impunan Razak member 8.0 di Terengganu, disebab tak sampai hati nak tinggalkan bini yang masih lagi pantang bersalin. Tapi siapa tahu restu bini akhirnya bertukar tuah buat Muhammad Haziq Zulkifli, hak berumur 31 tahun. Peniaga buah di pasar malam yang asalnya datang daripada Temeloh itu, bawa balik hadiah utama iaitu sebuah Mercedes Benz CLA 250, selepas daripada 4 kepeng nombor cabutan bertuah. Dia belinya, dia umumkan sebagai pemenang. Jadi macam ni dia cakap, saya anggap ini rezeki anak, kata Haziq. Apabila mengakui kemenangan lebih bermakna disebab datang selepas 35 hari bininya iaitu Nur Atira Abdul Hamid 30 tahun melahirkan cahaya mata sulung Chan berdua lah, iaitu Mikhail lah, sekaligus mengakhiri penantian 6 tahun pasangan itu untuk menimang Zuria. Jadi apa-apa pun, tahniah untuk pemenang hadiah grand prize ya, dalam event Rezek member. Memang untung. Bak kata pepatah, tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia mana nak nampak. Ha, macam tu lah. Kita tak tahu rezeki kita, apa-apa pun kita nak akan yang baik-baik aja, okey. Sebab orang khabar tu, benda-benda macam tu kita tak tahu, kita tak nampak, dan bila masa nak dapat dekat kita, itulah uniknya kehidupan kita sebagai manusia ni. Okey. Jadi itu dia sikit daripada kok perkongsian berkaitan dengan Rezek member. Itulah bab kata lagu gemai ni, kok beh nahok ya. Kita tak tahu bila kita nak accident ke, jangan minta. Macam tu. Bila kita nak jadi kaya ke, kita tak tahu, benda tu semua rancangan daripada Tuhan. Kita ni kena mohon yang baik-baik ajalah. Okey, jadi jom. Kok beh nahok hanya dah FM. Moi numoi, gahju asyik.

Kerajaan Negeri Pahang terus memperkukuh usaha melindungi hak masyarakat orang asli. Sehingga kini, puluhan kampung telah diwartakan. 75 permohonan pewartaan sedang diproses, manakala 143 lagi berada pada peringkat awal pengukuran oleh JAKUA. Isu sebenar Kampung Cot tidak seperti yang ditularkan. Kampung Cot bukan kampung berdaftar dengan JAKUA. Semak fakta, hormati undang-undang. Kerajaan Negeri Pahang komited melindungi kebajikan masyarakat orang asli dan memastikan hak semua pihak terus dihormati.

HFM, moi-moi, lain daripada yang lain. Kembali lagi bersama dengan ku, seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya. DJ Hairis in the house, yo. 10:10 minit pagi. Terima kasih buat rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama dengan HFM walau di mana berada. Apapun yang tengah dibuat, terima kasih kerana terus mendengarkan HFM. Dan buat rakan-rakan yang nak mendengarkan melalui telefon pintar, kajian semua boleh memuat turun aplikasi RTM Klik secara percuma ya. Dekat telefon pintar masing-masing. Selain itu juga, bukan je radio kajian boleh dengar, TV pun kajian boleh tengok. Memandangkan sekarang ada Sukan Commonwealth, inilah waktunya untuk kajian tengok Sukan Commonwealth secara percuma menerusi aplikasi RTM Klik. Zaman dah ujung jari, tak payah nak susah-susah dah. Apa yang ni pakai tekan-tekan pencet-pencet aja dah. Tak nyusah dah kekacauan semua. Okey. Jadi sekarang Gaju masih lagi bersama dengan ku dalam ruangan Gaju Asyik. Ini dia lagu yang seterusnya untuk kita semua berhibur. Si Segan. Lagu dalam dialek temuan kumpulan Mas Band. Ini dia Cik FM, radio nombor 1 masyarakat orang kita.

0: Kau tak pergi mana-mana ke malam ni?
1: Tak pergi mana lah. Kenapa?
0: Jom lah, babe. Malam minggu, babe.
1: Malam minggu? Pergi mana?
0: Pergi mana lagi? Pancak lah.
2: Pancak?
0: Ya lah.
2: Eh, tunggu.
0: Aduh, sakit kaki aku.
1: Kan dah terpacak.
0: Aduh, sakit kaki aku.
3: Pada budak-budak muda, kalau betul-betul kita baik dalam segi merempit, kalau boleh, merempitlah cara yang betul, cara yang sah sebagai pelumba. Jangan kita fikir, ah, aku berani atas jalan, tapi dalam nisa lain. I got a feeling
4: that tonight's gonna be a good night. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik FM.

Dan untuk info buat rakan-rakan pendengar kita supaya orang khabar kita tak duduk bawah tempurung, ini dia info yang kudapat daripada Berita Harian. Di mana PGA, pasukan gerakan ARM, gagalkan cubaan seludup benih kelapa sawit yang bernilai lebih RM90,000. Dan di mana kejadian jadi dekat Kota Baru, Kelantan. Pasukan gerakan ARM PGA mengagalkan cubaan menyeludup 24,000 biji benih kelapa sawit yang bernilai lebih kurang RM96,000 Malaysia di kawasan hak berhampiran dengan pangkalan haram tebu Kampung Lubuk Gong, Pasir Mas semalam lah. Jadi Komando British Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein berinahu, mengikut optaring wawasan yang dibuat lebih kurang 8.30 pagi itu, sepasukan anggota batalion 7 PGA menahan sebuah peroton iswara aerobik yang dibawa oleh seorang jantan tempatan dalam keadaan yang mencurigakan. Jadi hasil pemeriksaan jumpa 24,000 biji benih kelapa sawit yang dipercaya cuba diseludup ke Thailand. Suspek gagal mengemukakan sebarang dokumen sah berkaitan dengan barang yang dibawa sebelum ditahan untuk tindakan hak lebih lanjut. Jadi juga dirampas adalah sebuah peroton iswara aerobik dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM100,000, katanya dalam kenyataan hari ini. Jadi apa yang jadi itu adalah berkaitan dengan cubaan untuk nilai orang khabar tu. Dia nak jual lah gamaknya benih sawit dari Malaysia ke Thailand, tapi tak berjaya lah, berjaya dihalang oleh kita punya wira-wira negara, iaitu PGA, pasukan gerakan ARM yang dari batalion 7 tadi. Tahniah untuk pasukan PGA batalion 7. Aku ucapkan untuk kalian semua kerana berjaya menjalankan tanggungjawab masing-masing dengan cekap, okey. Dan untuk kepada pelaku-pelaku macam tu, mungkin ada juga cubaan yang lain akan dibuat. Semoga kalian semua insaf lah, ya. Sudah-sudahlah buat kerja macam tu. Cara baik ada, apa salah guna cara baik? Agak-agak nak untung lebih tu, bukan itu caranya. Buatlah bisnes yang lagi kaya, yang lagi hebat. Janganlah seludup-seludup macam tu, tak baik. Dosa dapat, kayanya tidak. Macam tu lah. Okey, itu dia sikit pesanan daripada Kok. Jadi jom kita berhibur bersama dengan Rencam BSG. Ini dia Disember, hanya di Syafm. Moi-moi, lain daripada yang lain.

Itu dia Hashi FM, Moin Umoy, lain daripada yang lain. 11.15 minit pagi, kita dah pun settle, dah pun selesai berita dalam dialek Jakon sebentar tadi. Dibacakan sendiri oleh Kok ya. Terima kasih buat rakan-rakan pendengar yang terus setia mendengarkan Hashi FM, Moin Umoy, lain daripada yang lain. Okey, jadi sekarang masih lagi kacang semua bersama dengan Kok yang handsome, yang tampan, yang rupawan, Santero Malaya, DJ Iris in the house, yo. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan Hashi FM. Sudah semestinya radio nombor 1 pilihan masyarakat, orang kita. Jadi sekarang ni kita dah pun 11.16 minit pagi. Kita dah pun ada dekat minit-minit kecederaan. Kita dah pun memasuki jam yang terakhir. Jadi dah harapkan buat rakan-rakan pendengar semua terus mendengarkan Hashi FM, Moin Umoy. Itu ajalah permintaan daripada Ko. Dan minta maaf untuk hari ni tak ada sebarang live Ko buat. Mungkin esok ada, dan mungkin sebentar saja lagi pun ada untuk DJ seterusnya, rakan setugas seterusnya. Untuk Ko tak adalah hari ini. Tapi apa-apa kerja masih lagi boleh mendengarkan Hashi FM, sama ada melalui aplikasi RTM Klik ataupun melalui frekuensi-frekuensi radio dekat Astro 875, dekat Mayfree TV, TV 705. Jadi itulah dia, dekat mana-mana kacang boleh dengarkan Hashi FM. Jangan jadikan ia sebagai satu alasan. Jadi sekarang kita masih lagi dalam segmen Gaju Asyik ya. Kita sambung balik Gaju Asyik untuk satu jam yang terakhir sampai ke pukul 12.30 hari kelak. Jadi untuk lagu seterusnya ini dia, Mia Amelia, Di Baling Cintaku.

0: Motivasi di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga pada hari ini kita berada dalam keadaan yang sihat, jiwa yang tenang, hati yang tenteram dan berfikiran positif tentang apa yang berlaku di sekitar kita ini. Dengan adanya pemikiran sebegini, dapatlah kita meningkatkan keyakinan kita untuk meneruskan kehidupan kita dengan lebih baik lagi, ya. Dan pada ruangan yang ringkas ini, ingin kita berceritakan tentang perihal kesihatan. Tapi kali ini kita bercerita tentang kesihatan dari segi mental, ya. Maksudnya dari segi kerohanian kita, dalaman kita, emosi kita dan juga berkaitan dengan jiwa dan juga hati kita, ya. Sebelum ini kita bercerita tentang kesihatan fizikal. Fizikal ni maknanya yang luaran kita, tubuh badan kita, ya. Untuk masalah kesihatan mental ini, ya, terdapatnya berita-berita kesihatan fizikal. Fizikal ni maknanya yang luaran kita, tubuh badan kita, ya. Untuk masalah kesihatan mental ini, ya, terdapatnya berita-berita yang telah dikeluarkan di media massa dan juga di online dan sebagainya.

0: Anda yang mendengar ini juga sikit sebanyak ada ya terlibat ataupun mempunyai masalah dari segi kesihatan mental itu ya. Untuk makluman, kesihatan mental ini kebanyakannya berlaku kerana faktor tekanan ya. Dan untuk makluman, tekanan ini tentunya sesuatu yang memang wujud, memang ada setiap dalam kehidupan kita dan berlaku setiap hari ya. Nah, cuma kita tidak perasan ataupun cuma kita ni tidak begitu mengambil kira atau mengambil kisah ya tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan faktor-faktor tekanan yang berada dalam kita ini ya. Sebenarnya kehidupan kita ni penuh dengan cabaran dan cabaran itu membawa kita kepada unsur-unsur tekanan. Jadi untuk kita dalam keadaan kesihatan mental yang bagus adalah kita menguruskan tekanan itu dengan sewajarnya, dengan baik ya. Dengan uruskan tekanan itu maksudnya mungkin kita boleh tenangkan jiwa kita, tenangkan fikiran kita dengan aktiviti-aktiviti yang bersesuaian ya. Usahlah kita terperangkap ataupun terperap dalam sesuatu isu terlalu lama dengan kita hanya mendiamkan diri. Sebaliknya, kita menguruskan kehidupan kita ni, peribadi kita ini, hati kita, emosi kita dan jiwa kita ni dengan baik dengan adanya aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kerohanian, berkaitan dengan kemasyarakatan supaya kita ni dapat menjaga kehidupan kita ini dalam menghadapi tekanan dengan sebaiknya. Semoga dengan perkongsian yang ringkas ini dapat membantu anda untuk meningkatkan kualiti kehidupan anda. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: #penyiaran Jakim.

Idris sampai hati awak daripada Laini ya. Untuk pada waktu sekarang ni 11.47 minit pagi. Ini waktunya kita dah pun berada di hujung-hujung siaran. Terima kasih buat semua rakan-rakan pendengar Asia FM kerana terus setia bersama dengan Asia FM. Jadi sekarang 11.47 minit pagi. Aku nak menutup tirai untuk hari ini dan akan bersama dengan DJ yang seterusnya dalam dialek Semai. Jadi apa-apa pun guys, jaga mata, jaga hati, jaga-jaga Asia FM selalu di dalam hati. Bye-bye everybody. Kita jumpa di lain waktu dan di lain hari. Okay, esok pukul 4 petang. Ayo, ini dia Cinta Sate daripada Senario. Semoga terhibur. Semestinya bersama dengan Asia FM.

0: Ibrah Semai di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara demulia, mong nanak hadis Nabi de bermaksud kebersihan aja sebahagian ju iman. Yang percaya saudara semua pasti biasa cerengai hadis Nabi adeh ko. Maksud hadis Nabi adeh saudara, Islam sentiasa kikotnya tentang kebersihan. Aman hijadi mai beriman mesti hijaga kebersihan. Sebab aja saudara, semua amal ibadah kata agama Islam mesti berhubung ru kebersihan. Semayang atau solat icuntuh, penakaihi mesti bersih, walah najis, pek sah solat hi aman bruk hi atau penakaihi mong najis, atau tempat semayang hi mong najis. Oleh aja saudara, sebagai anak langkah untuk hi jadi mai beriman, baiklah sama-sama hi berazam untuk hi perjadi kebersihan sebagai agenda utama hi. Bermula kubruk hi sentiasa bersih, bagai mamu guna sabun, gosok lemut, sok sentiasa kemas bersihkan. Bagai aja juga rudek, sentiasa hijaga kebersihan dek. Sebab aman pek ismayang ku surah atau masjid, maka bula hi semayang pada. Jadi mesti hijaga kebersihan dek aja. Bagai aja juga ru kawasan dek hi mesti bersih supaya bebas ju penyakit bagai denggi ru malaria. Ibnu dah saudara ya, bukan luar kalah hot bersih, sengit pun hot bersih juga saudara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

Ya, saudara Haji KFM Menomoy, lain daripada yang lain. Hello, hai. Selamat tengah hari. Salam sejahtera, salam muhibah, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Jadi, pada ketika adik, Eng Amran Anjang ke udara untuk edisi hari ini 2008-2026 bersama dengan hari Ahad. Dengan ucapan salam hujung minggu dan juga selamat tengah hari. Adik Digis ya. Okay. Jadi kepada para pendengar semua Lidmong dan juga Gertik G, pada ketika ini terima kasih Joy-Joy dan terus bersama dengan Nasyik FM. Walaupun belum terlidmong pada ketika ini, saya harapkan kita semua dalam keadaan bor-bor sentiasa. Teruskan berhibur dan juga bersama dengan Asyik FM walau ku blok telemong ngkit pada ketika ada. Jadi kepada para pendengar semua, jom layan no dan juga berhibur bersama dengan lagu-lagu yang ingin aku kudarakan ku kata segmen Asyiknya Lagu Hi. Okey, untuk edisi hari ini sehingga jam 1. Jam 1 dah mong berita. Lepas je dah sambung sekali lagi sehinggalah jam rib, jam 2 petang. Jadi kepada para pendengar semua, jom layan dan juga gertik Asyik FM. Moi no moi. Lagu yang pertama yang ingin akan kudarakan daripada Anak Tok Batin. Okey, Abadi daripada blok ya, daripada Negeri Sembilan, Anak Tok Batin Sungai Lui katanya ya. Okey, Anak Tok Batin. Baik, lagu menjadi pilihan ilai adalah lagu Jangan Lupa Adat Resam Kita daripada Airi yang akan kudarakan ya selepas ini. Tapi sebelum itu bersama dengan Survival, lagu yang bertajuk Agok Haji Koh Mayik di Asyik FM. Moi no moi, boleh terus pilih lagu yang akan kudarakan lagu pilihan kita semua. Di Asyik FM, Asyiknya Lagu Hit.

Ya, saudara, Haji FM Mendomoy, lain daripada yang lain. Terus layanan juga berhibur bersama dengan lagu-lagu yang inyakan kuudarakan untuk hiburan bersama ku sebelah I tengah hari. Adik. Selamat tengah hari. Sekali lagi diucapkan kepada para pendengar semua, Lidemong dan juga Gertik G pada ketika adik. Baik, untuk penani semua, para pendengar semua, joy cerita yang inyakan kongsikan bersama dengan para pendengar dan juga semestinya inyakan berkongsi mengenai cerita-cerita Lidemong. Antaranya, kalau Hineng pada ketika adik, Rihab berkongsi mengenai nana cerita lah ya, get nedoh untuk penanihi semua ya pada ketika adik. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua, leader sedang dan juga Gertik G pada ketika adik, Kerajaan Negeri Pahang terus nepukuku usaha melindungi hak masyarakat orang asli sehingga kini puluhan kampung telah diwartakan. Jadi 75 permohonan pewartaan sedang diproses, manakala 143 lagi berada di peringkat awal pengukuran oleh JAKUA. Isu sebenar Kampung Chon tidak seperti yang ditularkan. Kampung Chon bukan kampung berdaftar dengan JAKUA. Semak fakta, hormati undang-undang, Kerajaan Negeri Pahang komited melindungi kebajikan masyarakat orang asli dan memastikan hak semua pihak terus dihormati. Jadi kepada para pendengar semua, Lidemong dan juga Gertik G pada ketika ini, teruskan berhibur dengan lagu-lagu yang akan kudarakan. Lagu daripada Murni, lagu pilihan Ilai, apa khabar orang kampung daripada kumpulan Riak. Hibur dan juga berhibur bersama dengan Syekh FM Moy Numoy. Sebelum itu, Sam Cameron menghiburkan hit semua dengan lagu Hakik Kralpai.

0: laparnya perut ni. Manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cok parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa diorang ni.
0: Yelah tu, sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cok parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.
3: Aisyah FM, asyiknya lagu hik.

Cik FM, moi-no-moi, lain daripada yang lain. Selamat tengah hari, selamat menjamu selera buat yang sedang menjamu selera untuk para pendengar semua Ledemong dan juga Gerti G pada ketika adik. Teruskan beribu dan juga Gerti ke Cik FM walamong goblok tali pada ketika adik, ya. Okey, saudara, kalau hineng pada ketika adik, genek joy, ya. Among cerita-cerita yang menarik yang ingin kongsikan bersama dengan para pendengar. Jadi untuk itu, antara Ledemong dan yang boleh kongsikan bersama dengan kek semua genek do, ya, je cerita berkaitan mai yang ada menarik pada hari adik dan ketika adik, ya. Kalau hineng pada ketika adik, jadi untuk penani sama-sama yang sedang getik ji, teruskan, ya, getik dan juga, ya, berhibur bersama dengan Asyik FM. Okey, kalau hineng pada ketika adik, ya, untuk aje kepada para pendengar Ledemong dan juga bersama dengan Asyik FM, ya, pada ketika adik geneng do inha berkongsi bersama dengan kek semua mengenai kalau hineng pada ketika adik, ya, berkongsi berkenaan dengan 13,343 jawatan baru tetap tanpa tukar ganti di Kementerian Kesihatan Malaysia BPLUS ada untuk menyokong 256 fasiliti kesihatan PAI lebih berhutaraf, ya. Jadi untuk ini semua, ya, Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM wujudkan anda ijeng oi 13,000 lebih 13,000 jawatan PAI tanpa tukar ganti, maknanya Mong, ya, tetap lain. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua di Mong dan juga Gertik Cik, ialah gabar untuk mai pencari kerja yang mai dekat kerja, ya, pada ketika adik, ya, terutama ku kata sektor kesihatan. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua yang akan kudarakan lagu daripada pilihan Abang Zul daripada Negeri Sembilan, ya, Rilene Abang Zul ni belum makan lagi, belum makan tengah hari. Wow, okey, tak apa, katanya belum lapar, tak apa bang, nanti jangan lupa makan, ya. Dan sebelum itu, Rilene Kak Gertik, lagu Kau Tetap di Hati daripada Kumpulan Damat. Terima kasih bang kerana terus menyimpan saya dalam hati abang, cik. Sibuk je. Okey, jadi kepada para pendengar semua Ledemong dan juga Gertik GM, sebelum itu bersama dengan Dol Pedas, lagu yang bertajuk Bodek Kampung Cebong di Asyik FM. Moi Numoi.

Jadi kepada para pendengar semua, Hunan pukul 12.40 minit tengah hari. Jadi selamat tengah hari diucapkan kepada para pendengar semua. Semestinya pelbagai rutin yang hiui pada ketika ini. Ada yang rutinnya seperti biasa Isnin sehingga hari Ahad, dan juga ada yang rutinnya berbeza kerana cuti umum, cuti hujung minggu, mong yang bersantai pada ketika ini. Jadi kepada para pendengar semua, mama pun juga aktiviti hit, semoga berjalan dengan lancar lah. Kepada yang sedang menyamu selera, selamat menyamu selera. Kepada yang sedang bersantai, selamat bersantai. Dan juga kepada yang pada ketika adik mungkin sedang memandu, selamat memandu. Memandu dengan berhati-hati, pandu cermat jiwa, selamat. Semoga selamat lalu destinasi yang dituju. Lagu berikutnya, saudara, ia akan kudarakan sebuah lagu daripada pilihan pendengar kita, Lee Walid daripada Gombak, Redenik Hagetik, lagu Seneroy yang bertajuk Apa Kabarmu. Ada ni lagu sebenarnya, kalau ini lagu Seneroy, dia ada mesti lagu mana lah ya. Dan lagu ada juga lah ya yang menaikkan nama kumpulan ini, sehingga lah dikenali sehingga kini. Tapi sebelum itu, berhibur nak bersama dengan sebuah lagu daripada Tina Lu, lagu yang bertajuk Ku Ingini di Asyik FM. Moi Nu Moi, ku kata segmen asyiknya lagu hit.

0: Eh, bro. Tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Atau kalau kau sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Ash FM, tempat bersih hati pun tenang.

Apa khabar muka kasih? Jadi kepada para pendengar semua, terima kasih apa khabar diucapkan. Semoga bor-bor sentiasa. Jadi kepada para pendengar semua, Lady Mawda juga Gertik G, pada ketika adik sebelum berita Dialek Semai Kudara, ini akan kudarakan lagu daripada pilihan yang berikutnya aku i tengah hari ini. Jadi ini akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang dah bermu Iman Jusetiu Terengganu. Wow, ya. Yeah. Okey, jadi terima kasih Iman dan juga selamat tengah hari ucapkan. Yeah. Okey, Raylene Kagertik lagu yang bertajuk First Love, ya, daripada kumpulan Damak diterjemahkan dengan lagu adih ni bahasa Melayu, Cinta Pandang Pertama. Chef Moy Nomoy, jumpa lagi lepas berita Dialek Semai.

Tahukah anda tanda ketagihan gadget? Gelisah tanpa gadget? Suka bermain gadget berbanding berbual, bersosial? Mudah bosan tanpa gadget? Mengabaikan tugasan guru? Sebaliknya lebih suka melayan laman sosial, bermain game? Sanggup berjaga malam untuk bermain gadget, game, layari laman sosial? Mudah marah atau ditegur tentang penggunaan gadget yang berlebihan?

Aisyik FM Moin-Moin, lain daripada yang lain. Baik, saudara Ledemong dan juga Gertik G pada ketika ada ya. Jadi untuk para pendengar semua Ledemong dan juga bersama dengan Aisyik FM pada ketika ada, saudara ini akan teruskan dengan lagu pilihan pendengar. Seketika nanti menjadi hiburan pada pendengar hit yang bernama Pak Ngah Black daripada Bidor nak dengar lagu Sinar Band yang bertajuk Apa. Sebelum itu, kita berhibur dahulu dengan sebuah lagu pilihan pendengar kita yang bernama Zizi. Zizi daripada Brer, really Nicky Hagertik dan lagu lagu daripada Is My Two yeah, yang bertajuk Termenung, ditujukan kepada siapa-siapa yang mengenali diri inilah Rayleigh ya. Ok, terima kasih dan juga terus layan dan juga Gertik Asyik FM Moin No Moin. Jom beribu bersama dengan lagu ku kata segmen asyiknya lagu hi.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Asyik FM, asyiknya lagu hit.

Selamat, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Dan terima kasih banyak kenapa yang masih setia di ruang udara Radio Aisyah FM. Moin-moin lain daripada yang lain. Jadi kira biasa untuk Leng Agdo, sama-sama Sengmong, rancangan pilihan jawab kenapa, rancangan Geradung Gradeng. Kira biasa YTRN Nusnah Radio Angkasa Puri, Bob Lompok untuk sebelah ataupun Leng Agdo Minggu do. Jadi untuk kali itu, sama-sama Sengmong, tiga kumpulan ataupun tiga genre lagu yang akan dikodarkan untuk segmen Gradung-Gradung itu. Yang pertama, saya mau lagu dari Lee Blatim. Kedua, Alira. Dan juga yang ketiga, lagu dari Deconia Band. Iaitu hasil kebungan rakan-rakan dari Sony Bag, bahagia dari Bangsa Gop. Jadi untuk minggu itu, sama-sama saya mau tiga lagu yang berbeza untuk segmen Gradung-Gradung. Dan saya mulakan dengan lagu pembukaan untuk sebelah Lengar itu. Sama-sama saya mau lagu dari Lee Blatim yang berjudul Bengler Maha, di mana lagu dan lirik hasil ciptaan Lee sendiri. Dan lagu-lagu itu akan keluar dialek Khmer yang tajuk Bengler Maha, yang maksud teringat padamu. Dan Lee Blatim berasal nom suku kaum Khmer, nom pos Blatim Gua Musang Kelantan, dan dia merupakan nei karya Surung Nana. Dan lagu itu telah direkamkan in studio Kiang Studio and Gua Musang Kelantan. Jadi sama-sama semua lagu yang berjudul Bengler Maha dari Lee Blatim, Eklo Segmen Gradung Gradeng.

Okey, jadi ini adalah saudara-saudari Kremble sama-sama telah sengmong. Ini lagu daripada Lee Blatim yang berjudul Ipeng Le Maha. Seterusnya, sengmong lagu dari Skukong Temer Hejak yang berasal Nombor Musang Kelantan bersama dengan penyanyi seterusnya Alira yang Hejak nyanyi yang keluar dari Temer. Tajuk lagu itu adalah Ame ataupun Emak. Alira yang Hejak Skukong Temer yang berasal Nombor Musang Kelantan Hejak merupakan Hejak karya sulung anak turut direkamkan and studio Kiang Studio and Gua Musang Kelantan. Jadi sama-sama semong lagu yang berjudul Ame ataupun Ibu yang keluar dialek Temer oleh penyanyi Alira. Yang keluar segmen Gradung Gradeng.

Okey, kita nak tanya Semong lagu daripada Alera yang berjudul Ami ataupun Ibu. Dan seterusnya, bersama dengan Ney, band ataupun kumpulan tu yang diberi nama Dikonia Band. Band tu adalah agamawan marop-marop ahli yang bersahabat dari masyarakat Sangbek, Wajek, Gop dari Perak. Narbuah lagu yang akan dipersembahkan untuk segmen Karidoh. Lagu yang pertama yang berjudul Hitam Putih, lagu dan lirik oleh Acha Zero. Dan seterusnya, saya mengakal lagu Hello Sayang dan lagu yang dicipta oleh Acha Zero dan juga Aus Dikonia dan lirik oleh Acha Zero. Dan lagu itu telah direkamkan di Lanke Studio Production. Lagu pembukaan yang berjudul Hitam Putih. Kita bersama dengan Dikonia Band dengan lagu Hitam Putih. Kalau segmen Radung Gradeng.

Okey, Renat Tuan Semong, lagu di Konya Band yang berjudul Hitam Putih. Seterusnya, Semong lagu terakhir yang berjudul Hello Sayang, lagu ciptaan Acha Zero dan juga Aus di Konya dan lirik oleh Acha Zero sendiri. Lagu yang direkamkan and Lan K Studio Production. Jadi, sama-sama Semong, lagu yang terakhir untuk segmen Gadung Gradeng kali ini. Jadi, dengan lagu itu saja, maka berakhirlah segmen Gadung Gradeng untuk minggu doh. Semoga ia akan berjumpa lagi dan kesempatan yang moy untuk minggu dadah jakal enjoy segmen Gadung Gradeng. Jadi semong lagu terakhir yang berjudul Hello Sayang dari The Konya Band. Enjoy segmen Gadung Gradeng. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Asik FM.
1: Asik FM.
2: Moine moi. Lain daripada yang lain.
3: Asik FM moine moi. Lain daripada yang lain. Itulah dia geradung-geradeng. Terus bersama dengan Asik FM. Walaupun belah tali demong pada ketika ini. Jadi harapkan kita semua dalam keadaan yang borbor. Dan jangan sip ya. Ia akan terus bersama dengan segmen berikutnya. Jadi kepada para pendengar Linai Gertik Asik FM, teruskan berhibur dan juga bersama dengan Asik FM. Baik, kepada para pendengar Linai Gertik dan juga bersama dengan G pada ketika ini, Kerajaan Negeri Pahang terus naik pekukuh usaha melindungi hak masyarakat orang asli. Sehingga kini puluhan kampung telah diwartakan. 75 permohonan pewartaan sedang diproses, manakala 143 lagi berada di peringkat awal pengukuran oleh JAKUA. Isu sebenar Kampung Chon tidak seperti yang ditularkan. Kampung Chon bukan kampung berdaftar dengan JAKUA. Semak fakta, hormati undang-undang. Kerajaan Negeri Pahang komited melindungi kebajikan masyarakat orang asli dan memastikan hak semua pihak terus dihormati. Jadi kepada para pendengar semua, terus bersama dengan Asyik FM Moino Moi, ku kata segmen lagu-lagu khazanah seni Asyik ya, yang kudarakan untuk hiburan bersama di Asyik FM Moino Moi. Sekitar ganti lagu suku kaum Jahud Cempor Luan, dan disusuli oleh lagu tradisional suku kaum Jakon Yeje Limbok, Ju Suara Husin Muhammad Ali ya. Jadi sebelum itu, lagu Genabak Alich ya, Kampung Santeh Ju RPS Legap Asyik FM Moino Moi, lagu tradisional.

3 petang. Selamat petang, salam sejahtera. Berita temuan ini disampaikan oleh Azlina Alam. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Menawai mengingati Muhammad Ali Dewan Undangan Negeri untuk selalu beri keutamaan kepentingan negeri dan rakyat dan atasi agenda politik ataupun peribadi. Baginda bertitah amanah yang dipikul setiap wakil rakyat adalah besar dalam bawai suara, aspirasi dan juga permasalahan rakyat dekat Dewan tu. Oleh itu, Tuanku Muhriz bertitah untuk setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat kenalah selalu berpaksi kebajikan rakyat dan juga kemajuan Negeri Sembilan. Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru, Dato' Ismail Lassim berikrar untuk membentuk pentadbiran yang selalu kelingai adanya nadi rakyat, juga mengutuk kelemahan menerusi urus tadbir yang adil dan teluh. Beliau khabar mandat yang diberi pada pilihan raya negeri ke-16 adalah amanah besar untuk beri keutamaan kebajikan rakyat juga terusi agenda pembangunan negeri. Beliau cakap macam tu dalam ucapan taat setia pada istiadat mengangkat sumpah jawatan dekat Istana Besar Seri Menanti hari ini. Dalam perkembangan sama, Kerajaan Negeri Sembilan mengumum cuti khas peristiwa untuk negeri itu esok susulan kemenangan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional pada PRN Negeri Sembilan ke-16 malam. Pengumuman dibuat Dato' Ismail Lassim lepas usai mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar. Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah dan Raja Permaisuri Perak, Tuanku Zahra Salim berkenan berangkat ke program Run for Tigers The Long Run dekat Taman Wetland Putrajaya pagi entui. Baginda yang juga penaung WWF Malaysia itu berkenan lepas lebih 4,000 peserta larian bersempena sambutan Hari Rimau Sedunia 2026. Anjuran bersama WWF Malaysia dan Maybank itu tujuan dibagi tingkat kesedaran dan juga sokongan orang ramai terhadap untuk menjaga spesies rimau Malaya yang nijam terancam. Larian tu turut meraih sedekat kerjasama kedua-dua pihak dalam usaha untuk lindung dan jaga kompleks hutan Belum Temenggor. Inisiatif Kerajaan Negeri Johor bersama Jabatan Kemajuan Wang Asli terus memperkasa kepimpinan dan pembangunan masyarakat Wang Awang dekat negeri itu. Langkah itu termasuk penganjuran latihan kepimpinan juga kenaikan allowance untuk batin daripada RM1,200 kepada RM1,500 sebulan dari bulan 1 lepas. Untuk batin kampung Wang Awang Labung, Mabut Sela menyambut baik inisiatif itu yang disifat mantu melancar urusan tadbir urus dan penyampaian bantuan komuniti. Tahun lepas, Kerajaan Negeri Johor mempuntuk RM3.8 juta untuk buat bermacam program kebajikan dan kemudahan untuk komuniti Wang Awang. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menerusi usaha memperkasa kesejahteraan komuniti dan bagi kokoh ekosistem pendidikan setempat menerusi peluncuran program Kampung Angkat dan Sekolah Madani di KL Ustaz. Ketua Pengarah JPJ Dato' Adi Fadli Ramli di khabar sebanyak RM500,000 diperuntuk untuk buat bermacam projek pembangunan komuniti setempat dekat Kampung Alor Senjaya. Manakala Sekolah Kebangsaan Titi Gajah terima peruntukan sebanyak RM100,000 untuk memperkasa ekosistem pembelajaran termasuk program pembangunan profesional guru dan sasiah murid. Seorang juru jual bertindak kerugian dikenal RM291,000 lepas tertipu dengan sindiket pelaburan tak wujud. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Noor di khabar mangsa terpengaruh dengan iklan dekat Facebook yang menjanji pelanggan lumayan dalam tempoh 3 jam. Mangsa turut ditipu orang yang menyamar sebagai pegawai polis konon dek boleh mantu berdapat balik duit tu. Kemuat transaksi dibuat sebanyak 16 kali ke akaun lain-lain menggunakan wang simpanan dan hasil gadaian barang kemas. Kes disiasat ikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan.
Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM memohon peruntukan tahunan sekurang-kurang dari RM1 juta untuk memperkasa sukan tu. Presiden PABM Dato' Ayub Rahmat khabar permohonan tu patut dipertimbang susulan kejayaan cemerlang skuad negara mendapat 5 peringkat emas di kesukan Commonwealth Glasgow 2026. Terang biau, skuad angkat berat masa ini berdepan halangan bajet dan juga isu allowan pemakanan atlet di pusat latihan. Macam mana pun, biau yakin Majlis Sukan Negara dan Majlis Olimpik Malaysia akan beri sokongan padu berdasar pencapaian luar biasa tu. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disediakan oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. We'll be right back.

0: Syik FM Oinomoy, lain daripada yang lain. Selamat petang Bordui dan juga selamat berkes kepada para pendengar semua Lidah Demang dan juga Gertik G. Ku Syik FM pada ketika ini. Baik, saudara pendengar Lidah Sedang Pai bersama dengan Syik FM, Lidah Demang dan juga Gertik G. Terima kasih Joy-Joy Abur Hanuk kepada Engkit dia masih lagi setia ceria bersama dengan Syik FM. Gini dah saudara, untuk Aji bersama aku kata segmen ulangan Suara 34 menampilkan saudara Jeffrey daripada di kumpulan Cenos akan berkongsi cerita ataupun perkembangan ataupun gagah yang menarik lah ya sepanjang pelibatan nilai kukat industri muzik Maihi. Jadi kepada para pendengar semua Lemong dan juga Gertik G, Lemong pada ketika ada isu, kalau Hineng pada ketika ada isu Kampung Cot bukan seperti yang ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang dah lama mengadakan libat urus bersama JAKWA, PTG, pejabat daerah dan semua pihak berkaitan bagi menangani dan juga mencari jalan penyelesaian terbaik. Sehingga kini, ratusan permohonan pewartaan tanah orang asli sedang diproses. 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah dibina dan pelbagai bantuan terus disalurkan. Jadi kepada para pendengar semua, jom dan juga berhibur bersama dengan lagu-lagu dan juga Hunan Hi bersama dengan segmen berikutnya iaitu Suara 34 Puncak Prestasi Asyik FM. Moi Numoi.
1: Moi Numoi Asyik FM. Terus bersama kami Asyik FM. Moi Numoi. Moi Numoi dari kami.
2: Okey, pada petang ni masih lagi bertemankan dengan Kuchan pada pukul 3.41 minit petang ya, bersama dengan Kok Iris dan pasangan Kok di sebelah ni.
3: Dan Kok Zainab Akhil akan berdara bersama Haji Dia petang ya. Macam biasa, okay, setiap hari Jumaat kita akan bersama dalam segmen 34 je Kita suka
2: dalam BTS Rentak Genen.
3: Macam mana kita janjikan tu, okay? Kita ada tetamu Irisnya untuk petang ya. Bi lain bi bukan, kita ada war-warkan Jeffrey dari kumpulan Cenos ya. Okey, akan bersama Aji Dia. Hello, selamat petang Jeffrey.
4: Hello, selamat petang.
3: Apa khabar Jeffrey?
4: Alhamdulillah, baik.
3: Cuaca kita di sana pun okey?
4: Baik juga. Boleh.
3: Mana di mana? Di Tasik Banding kan?
4: Ya, sekarang saya berada di Tasik Banding.
3: Di Tasik Banding. Okey, petang ni sangat bertuah sebenarnya dapat bersama dengan Jeffrey kita tahu Jeffrey daripada suku kaum Jahai kan? Jadi saya rasa adalah orang kata sebenarnya susah untuk kita cari artis-artis di kalangan kaum-kaum Jahai, Kinta, Kelanoh kan? Yeah. Tapi kita sangat bertuah sebab Jeffrey sudi untuk bersama kita dalam segmen 34 je. Kita suka BTS Rentak Genen untuk petang ini. Okay, yeah. Jadi mungkin untuk permulaannya, okay, Jeffrey boleh ceritakan tentang latar belakang Jeffrey untuk penampilan Asyik FM di luar sana.
4: Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Okay, untuk perkenalan, nama saya Jeffrey bin Tapung. Saya berasal dari kampung orang asli Sungai Tiang, Gerik, Perak. Saya berusia sekaranglah 38 tahun. Dan sudah berkeluarga.
3: Daripada suku kaum Jahai kan?
4: Ya, saya daripada suku kaum Jahai.
3: Jadi mungkin ada sesuatu yang Iris nak tanyakan dengan Jeffrey petang ni. Kita ada Iris ya, DJ baru kita petang ni.
4: Selamat datang Kak Cim.
5: Terima kasih. Okey, saya ada beberapa soalan juga sebenarnya nak tanya dekat Jeffrey dari kumpulan Cenos. Betul ya saya sebut bang ya?
4: Betul.
5: Kalau boleh kan saya nak ni lah sikit, Abang Jeffrey kongsikan lah macam mana permulaan penglibatan Abang Jeffrey dalam bidang seni muzik ni.
4: Okay, permulaan.
5: Mula-mula tu
4: nak share permulaan.
5: Macam tiba-tiba abang main gitar tapi jalan ke diorang panggil ke? Contoh macam tu lah.
4: Tidaklah. Macam ni, saya permulaannya ada tim tu tengah cari vokalis. Diorang ada vokalis sebab diorang ni, tim Cenos ni, dia diorang adik-beradik. Jadi diorang tak nak abang diorang jadi, sebab abang diorang ada band lain. Jadi diorang mencari apa ni, orang tengah mencari vokalis. Jadi pada masa tu di sekolah kampung lah, sekolah kebangsaan Sungai Tiang tu, ada program yang pihak sekolah anjur. Jadi di situlah pihak apa, tim Cenos ni jumpa saya. Saya suka menyanyi je, tapi nak join band ni memang jauh sekali sebab saya memang tak pandai dengan band. Kalau karaoke tu okey. Kalau dengan band ni dia susah sikit nak masuk tang mana.
3: Jadi maksudnya pernah masuk pertandingan karaoke ke sebelum ni?
4: pertandingan karaoke yang pernah. Pernah juara sekali, lepas tu pernah dapat naik juara, lepas tu pernah kalah.
3: Oh, pernah kalah. Tak apa. Lah. Okey, jadi maknanya penglibatan Jeff mula-mula dalam bidang seni bermula ketika Cenos nak cari penyanyi lah ni.
4: Tapi saya menyanyi dari tahun 90-an lagi dah ada dah. Karaoke lah.
3: Okey, baik. Jadi mungkin ada yang nak tahu sebenarnya apa maksud Cenos ni, Jeffrey?
5: Ya. Yeah. Betul.
4: Cenos ni diadaptirkan daripada apa ni, gelang rotan.
3: Gelang rotan maksudnya?
4: Ya, gelang rotan yang kita, yang suku kaum kita yang selalu buat gelang rotan.
3: Oh, yang kita pakai ni, yang selalu dijual tu.
4: Ya.
3: Apa ya sebelum ni orang panggil, orang Temiah panggil apa tu ya? Saya pun dah lupa dah.
4: Saya pun.
3: Itulah kan. Tapi maknanya untuk suku kaum Jahai panggil tu Cenos ya?
4: Cenos.
3: Okey, baik. Jadi kalau mungkin ramai nak tahu sebenarnya ahli kumpulan Cenos ni, mungkin daripada dulu adakah bertukar-tukar ahli kumpulan ke ataupun masih kekal sehingga ke hari ini?
4: Untuk ahli Cenos dari dulu kita sempat selepas rakaman apa ni, Geradong-Geradeng 2007 tu, lepas daripada tu ada seorang keluar daripada apa ni, Cenos. Bukan keluar lah, dia dengan tugasan dia, jadi kita kekal tiga orang, lepas tu kita ganti dengan seorang lagi, tapi bukan apa ni, dia bukan kekal dengan Cenos. Cuma kita ambil dia untuk backup mana-mana persembahan yang kita pergi. Dan lagi untuk Cenos ni, kita ada satu lagi band, anak-anak buah Cenos jugalah. Dia Chanel Band. Chanel Band ni dia macam dia backup mana-mana. Contoh macam saya ketiadaan pemain bass dengan pemain kita utama, Chanel akan backup saya dengan pemain keyboard. Kena pergi mari kahwin apa-apa, diorang backup.
3: Okey. Maknanya anak didik daripada kumpulan Cenos lah. Dan kalau saya lihat, ya, bukan Jeff saja ya penyanyi untuk kumpulan Cenos, ada seorang lagi kan?
4: Dia tu vokalis kumpulan Chanel. Dia tu adik saya sendiri.
3: Oh, Khairul ya?
4: Khairul.
3: Khairul adik. Oh, Jeffrey abang ya?
4: Kalau saya tak ada, kalau saya ada tugasan lain, saya akan hantar dia pergi untuk bantu saya.
3: Okey. Jadi bermakna ada berapa orang sekarang? 4 orang, 5 orang?
4: Untuk Cenos sekarang ni masih kekal 5 orang dah.
3: 5 orang. Ya. Jadi mungkin ada nak tahu juga sebenarnya dah berapa lama kumpulan Cenos ni ditubuhkan tu. Kita nak tahu juga tu.
4: Okey, Cenos ni ditubuh pada tahun 2000.
3: 2000 ya?
4: Tahun 2000 kita orang dah mula 2021, 2022 tu kita orang dah banyak pergi buat show jemputan di apa ni, hari keramaian macam hotel-hotel pun kita orang ada jugalah pergi.
3: Okey, jadi kalau kita lihatlah, saya pernah sampai ke Sungai Tiang ni sebenarnya. tapi dah lama kan, saya dah pernah sampai. Jadi dari segi kemudahan ya, ketika tahun 2000 Jeff kata kumpulan Cenos telah ditubuhkan ya. Jadi macam mana latihan ya, kita faham kan daripada Gerik nak ke Banding ni bukannya dekat kan. Jadi mana mungkin kumpulan Cenos akan keluar hari-hari ke Pekan Gerik untuk belajar bermain muzik kan. Jadi kalau Jeff boleh ceritakan permulaan tu macam mana untuk belajar bermain muzik ni.
4: Okey, untuk permulaan kita orang macam kita orang jamming untuk buat latihan kan. Kita buat di kampung je sebab kita masa tu kita tak ada peralatan macam set gitar apa semua, band kan tak ada. Kita pakai gitar kapok je. Berderam kantong. Kalau ada tong sampah lah kita kebal.
3: Saya tahu juga cerita tu sebenarnya. Sebab tu saya nak Jeff ceritakan kepada pendengar di luar sana sebenarnya. Permulaan kumpulan Cenos tu macam mana. Orang kata sampai main dengan ketuk dengan tong kan.
4: Sampai masanya waktu tu pemain drum saya tu dia ambil apa ni, tapoe yang bekas gula paklum dia pun dia rembat
3: juga ya.
5: Pun boleh lah bang ya.
3: Asalkan berbunyi ya.
4: Begitulah. Macam sekarang ni kan orang dah banyak apa ni, teknologi pun dah canggih, kat phone pun dah boleh main drum dalam
3: betul gitu. Sekarang ni AI semua dah boleh dah ya.
4: AI.
5: Okey bang, kalau nak cakap pasal bidang-bidang yang kita ceburi ni lah kan, bohong lah betul tak kalau tak ada cabaran, betul tak?
4: Memang bohong kalau tak ada cabaran.
5: Jadi saya nak tanya ni, cabaran yang abang Jeff dan kumpulan Cenos hadapi masa mula-mula menceburi bidang seni muzik ni? Apa, ada apa-apa yang boleh kongsikan ke cabaran-cabaran waktu abang dengan kumpulan Cenos?
3: Selain daripada peralatan tadi yang tak mencukupi, selain apa lagi bang?
5: Peralatan tu.
4: Okey, macam cabaran dia, macam untuk latihan tu, kita tak ada masalah sangat, tak ada masalah. Cuma untuk bila nak pergi ke, nak turun KL untuk pergi recording apa semua tu, yang tu paling susah. Sebab dulu kita tak ada kenderaan, kita naik bus. Kadang-kadang kita tidur di stesen bus. Ya, dulu memang macam tu. Lepas tu sewa kereta, kalau ada kereta tu, kita sewa kereta je lah. Dulu naik bus, jauh juga dari dalam. Sewa bot lagi.
3: Betul, sewa bot lagi kan. Bukan dekat tu nak sampai ke Pekan Creek kan. Jadi tu daripada segi orang kata cabaran lah untuk menjadi artis kan. Walaupun orang kata bukanlah besar namanya, tetapi untuk orang kata pendengar Aisyah FM, nama Cenos cukup dikenali sebenarnya kan bang?
4: Ya.
3: Okey, jadi macam mana kita nak tanya dia dengan rutin latihan Jeffrey bersama dengan kumpulan Cenos ni sebelum kita dengar lagu selepas ni?
4: Rutin untuk setakat sekarang ni, kita dah tak banyak buat latihan. Apa, tahun 2002-2003 tu kita banyak latihan sebab masa tu kita semua single.
3: Single kan?
4: Sekarang semua dah berkeluarga, ada komitmen lain yang nak buat. Jadi saya pun banyak dengan minus one je berlatih. Tapi ada juga tim-tim saya yang buat lagu macam buat lagu baru apa semua, semua orang buat, nanti orang bagi tahu saya je macam tu. Saya berlatih dengan minus one je.
3: Ya, jadi kebanyakan lagu-lagu Kumpulan Cenos ciptaan siapa bang?
4: Kebanyakan lagu Cenos diciptakan oleh saudara Hamid, dia tu keyboard, yang pemain keyboard.
3: Main keyboard, okay.
4: Dia banyak sumbang lagu ke karya-karya dia dengan Cenos, banyak lah. Lepas tu ada kita orang tambah-tambah sikit. Macam tu.
3: Okay, nanti kita berhenti sebentar, okay Jeff. Kita nak putarkan lagu dahulu, jadi jangan ke mana-mana, okay?
4: Okay.
3: Dan terus dengarkan Aisyah FM, Moi Numoi, kita dengarkan lagu, ya. Okay, Iris. Kerana Senuka, ya.
5: Kerana Senuka Pai.
3: Kerana Senuka Pai. Kita tanya apa maksudnya selepas ni, okay? Jadi boleh, kita berhibur terlebih dahulu.

0: 34 je.
1: Jok layan di sebalik tabir. Behind the scene, rentak geneng. Kita suka.
2: Boy, Umar, Asyik FM.
3: Okey, itu dia tadi ya, lagu daripada kumpulan Cenos, lagu Kerana Senuka Pai.
4: Kerana. Jadi kita tanya dengan Jeff sendiri pertanyaan.
3: Okey,
4: Jeff
3: betul.
4: Masih lagi di talian Jeff ya?
5: Yes, saya.
4: Aha, apa tajuk tu tadi? Kerana Senuka Pai ke?
5: Ya, lagu tu Kerana Senuka Pai.
4: Kerana Senuka Pai. Apa maksudnya Jeff?
5: Maksud dia kerana kesukaanmu.
4: Kerana kesukaanmu.
5: Macam tu lah.
4: Hasil ciptaan siapa tu?
5: Yang tu hasil ciptaan saudara Hamid.
4: Hamid ya. Mengisahkan apa tu? Kalau boleh kongsikan.
5: Dia lagu tu mengisahkan kerana apa ni, kerana seseorang tu menyukai kita. Lebih kurang macam tu lah.
4: Oh, lebih kurang macam tu lah ya.
5: Kerana dia suka kita, kita pun macam tu lah.
4: Macam tu lah. Saya macam ni kena belajar pasal jahai lah lepas ni.
3: Bukan saya nak belajar, saya pun sama kena belajar
4: juga. Okay, jadi mungkin Iris boleh tanyakan sesuatu untuk Jeff, okay?
3: Bang Jeff.
5: Yeah,
3: boleh. Kalau boleh tahu, siapa artis atau kumpulan yang jadi sumber inspirasi lah, ibaratnya macam kalau budak-budak zaman sekarang panggil idola lah,
4: idola
3: kepada Jeffrey dan kumpulan Cenos masa mula-mula dulu terlibat dalam bidang seni.
5: Kalau idola saya memang Zaman Islam.
3: Zaman Islam
4: ya.
3: Kalau boleh tahu kenapa tu bang minat Zaman Islam tu bang?
5: Sebab Zaman Islam ni dia punya suara tu memang lemak.
3: Oh ya ke?
5: Merdu sangat. Rasa nak ikut cara dia.
4: Lagipun zaman-zaman kita dulu memang tu je lah kumpulan yang yang tengah naik
3: yang tengah
4: kan.
3: Budak-budak zaman sekarang panggil on top.
4: Ya betul lah. Okay, jadi mungkin ada genre lagu yang menjadi kesukaan Jeff dan Cenos lah, kenapa?
5: Apa dia tu?
4: Genre lagu, ya betul.
5: Genre kita lebih kepada pop rock lah.
4: Pop rock ya? Dan kalau kita tengok kebanyakan lagu-lagu Cenos, ada beberapa lagu yang saya rasa ada maksud dia mendalam jugalah sebenarnya. Kan? Jadi kita mungkin nak tahu siapakah yang pencipta lagu dan di mana rakaman lagu-lagu ni dibuat, Jeff?
5: Semua lagu-lagu yang Cenos buat kalau tahun bila saya pun tak ingat. Cuma rakaman tu kita banyak buat di studio London Rai. Kita hantar demo, dia apa ni, buat muzik apa semua, kita datang masuk vokal je.
4: Sebab kalau saya tengok ada lagu yang dinyanyikan semula kan, maksudnya sebelum itu dirakam di mana tu?
5: Sebelum tu rakam di Studio 1 Asyik FM.
4: Oh, dekat Asyik FM, iyalah.
5: Tahun 2007 tu kita orang pergi sana.
4: 2007.
5: Masa tu yang handle yang berkonti DJ Kamil
4: kata. Ya betul lah, saya dah lupa lah je. Betul, 2007 rakam kat sini, lepas tu baru rakam dengan London Rai kan. Jadi kalau Jeff sendirilah, ada mencipta lagu tak?
5: Saya ada dua buah lagu
4: ya. Lagu mana tu?
5: Lagu pertama tu Pulanglah Sayang. Yang terbaru kan saya dah siap buat video klip. Di mana harus ku mencari.
4: Di mana harus ku mencari. Tak ada lagi dalam Asyik FM kan? Belum dihantar ke Asyik FM?
5: Rasa dah ada.
4: Dah ada.
5: Tuan Noriman dah release dah dalam.
4: Dah release. Okey. Ada juga di YouTube ke atau di mana-mana platform?
5: Ya, di YouTube dah ada.
4: Okey. Baik. Jadi macam mana dapat ilham tu mencipta lagu? Dah lah jadi penyanyi kan? Lepas tu mencipta lagu lagi. Macam mana boleh dapat ilham tu?
5: Ilham tu semua daripada macam ilham tu datang secara tiba-tiba lah. Sebab ini mungkin kena mengenai kisah sendiri. Kena mengenai dengan perjalanan hidup harian macam tu lah.
4: Jadi kebanyakan macam tu lah penulis lirik kan, penulis cerita lagu, kehidupan harian dijadikan lagu kan.
5: Betul.
4: Saya sebenarnya mungkin ramai yang tak tahu ataupun mungkin yang terlepas pandangnya. Saya pun ingat-ingat lupa. Tapi Jeff pernah terlibat dengan konsert orang kita, betul?
5: Ya, betul.
4: Yang disiarkan di TV2 tu.
5: Ya.
4: Tadi bila member saya cakap, saya kata, oh iyalah, yang senyuman paling menawan tu senyum je menyanyi kan. Okey, pada tahun 2020 kan, betul Jeff?
5: Ya, betul.
4: Jadi mungkin boleh kongsi pengalaman tu, pengalaman pertama kali muncul di TV2 masa tu. Okey, mungkin pendengar Asyik FM nak tahu tu, Jeff.
5: Okey, kalau yang tu beraksi dengan orkestra RTM ni memang impian saya dan tim. Memang kita orang memang impi sangat nak beraksi. Alhamdulillah masa tu kita dipanggil untuk masuk ke, apa ni, program tu.
4: Betul,
5: rasa
4: betul.
5: Macam sangat berdoa. Dan pengalaman masa tu saya pun sebab sebab first time kan naik artis yang paling besar bagi saya lah, paling besar. Sebab rasanya macam tak semua artis yang boleh beraksi dengan orkestra tu.
4: Betul.
5: Jadi saya ambil peluang tu, pihak Asyik FM kan contact saya, kata nak join tak apa ni konsert orkestra ni. Saya kata memang nak sangat. Tapi masa terlalu singkat. Saya nak buat latihan pun hanya 10 minit aja kat space tu.
4: Betul.
5: Masa kat dataran tu saya buat 10 minit aja. Sebab tu saya, sebab tu masa perform tu kan tiba-tiba datang depan tengok orang membanjiri stadium tu.
4: Dekat saya Bentong ya, dekat Bentong masa tu.
5: Kat Bentong tu rasa macam tu yang senyum tu.
4: Tapi tengok persembahan tu memang mantap lah kan. Bukan senang nak beraksi dengan orkestra ni.
5: Ya,
4: dia,
5: betul.
4: Dia tak sama sebenarnya orkestra dengan kita main band sendiri, tak sama kan.
5: Ya, memang tak sama.
4: Jadi mana pengalaman pertama lah ya di konsert yang besar.
5: Ya, betul.
4: Jadi seandainya orang kata setelah nanti diberi peluang ke, macam mana?
5: Nak juga kalau dia.
4: Kan. Okey, jadi mungkin Iris ada apa-apa yang Iris nak tanya lagi?
3: Okey, seterusnya Bang Jeffrey ya. Saya nak minta pendapat abang lah. Sepanjang abang bersama dengan Cenos terlibat dalam bidang seni muzik ni, apakah pengalaman yang tak dapat abang Jeffrey sendiri lupakan lah?
5: pengalaman yang tak mudah nak lupakan. Pengalaman saya bersama Cenos ni banyak kenangan-kenangan yang sangat baguslah. Dan kat situ saya belajar macam mana nak berdepan dengan orang ramai, macam mana cara nak perform, macam mana nak buat tu semua. Dari tu kita orang dah belajar dah. Jadi pengalaman tu memang bermakna lah bagi saya.
4: Jadi pengalaman apa tu bang? Yang manis-manis ke, yang pahit-pahit ke? Kalau boleh kongsi, ada yang mungkin melekat di ingatan tu. Ya bang, betul-betul tak boleh lupa ni.
3: Kalau teringat pun sampai sekarang masih boleh senyum lagi ya.
5: Okey. Macam mana nak cakap pengalaman tu? Yalah, pengalaman tu terasa macam pengalaman yang paling best. Kita orang buat latihan sama-sama. Latihan sama-sama dulu, macam dulu kan sama-sama. Tak macam sekarang. Sekarang ni dia sudah slow sangat. Kalau boleh nak kembali semula untuk latihan yang seperti sedia kala.
4: Jadi adakah orang kata faktor umur, faktor keluarga menjadikan Cenos mungkin, orang kata? Mungkin kan?
5: Dengan kerja.
4: Betul. Jadi mungkin ada juga nak tahu yang sekarang ni dah orang kata slow-slow menyanyi ni, kerjanya apa sekarang ni?
5: Oh, kerja saya dari tahun 2010 saya dah bekerja di Perbandaran Taman Negeri Perak.
4: Ya, betul.
5: Royal belum.
4: Jadi maknanya kalau berurusan di Royal belum boleh berurusan dengan Jeff juga lah ya.
5: Insyaallah boleh.
4: Jadi patutlah slow sebab dari tahun 2010 dah mencuburi bidang lain kan. Jadi itu perkembangan Jeff lah, orang kata dah ada kerja lain. Macam ahli-ahli kumpulan yang lain macam mana?
5: Ahli-ahli kumpulan yang lain ada yang bekerja biasa, ada yang nak kerja bawa houseboat, bawa pancung.
4: Okey.
5: Ada yang bekerja di pembantu kat sekolah. Banyaklah, diorang semua dah semua ada bekerja
4: masing-masing
5: sendiri.
4: Masing-masing
5: ada kerja sendiri.
4: Jadi adakah akan ada kemunculan lagu-lagu baru dalam masa terdekat ni?
5: Lagu baru.
4: Kalau melihat kepada kesibukan ahli kumpulan tu, rasa macam akan ada lagi ke lagu baru daripada Cenos ni? Jadi mungkin dia boleh ceritakan lah.
5: Okey, macam lagu baru ni kita banyak lagi lagu yang tak rekod.
4: Okey.
5: Kita dalam list kita masih ada lagi yang tak rekod. Cuma sekarang ni hari tu kita dah bincang nak buat semua video klip lagu-lagu yang dah ada tu. Nak buat video klip je dulu sementara waktu ni. Untuk lagu baru memang ada.
4: Maknanya video klip untuk lagu-lagu yang lama tu?
5: Ya.
4: Okey, baik.
5: Ada juga yang minta kalau boleh lagu lama tu buat video klip balik.
4: Ya, betul. Boleh letak kat YouTube, orang boleh tengok kan. Tama-tama Tasik Banding ni Cantik kan? Ha, memang cantik. Dan Sungai Tiang pun antara orang kata perkampungan yang cantik. Ha, yang mungkin orang tak ramai kan tahu. Jadi mungkin boleh di... apa macam kita boleh letak kat YouTube dengan muzik daripada kumpulan Cenor sendiri kan. Jadi kita mengharapkan akan ada lah video-video baru daripada kumpulan Cenor ya. Jadi mungkin pesanan Jeffrey sendirilah kepada anak-anak seni, anak-anak seni di kalangan masyarakat orang asli, dan mungkin kalau mereka yang ingin berkecimpung dalam bidang seni ni, jadi apa pesanan daripada Jeff lah?
5: Okey, untuk pesanan kepada tim-tim ataupun band-band baru ataupun penyanyi-penyanyi baru yang nak menceburi dalam bidang nyanyian ataupun bermain muzik ni, kalau boleh, bila kita dah macam orang kata, kita dah masuk aja ke alam tu, kalau boleh teruskan tak apa. Kita buat semua tu hanya untuk minat kita. Macam saya buat semua ni hanya minat saya. Macam tu lah. Tapi kalau boleh teruskanlah usaha untuk band-band baru.
4: Jadi mungkin ada apa-apa orang kata harapan daripada Jeffrey sendiri ya. Kita nak melihat orang kata persada seni di kalangan masyarakat asli ni berkembang.
5: Kalau boleh harap macam tu lah. Kalau boleh macam sekarang ni banyak lagi. Kita ada 18 suku kaum ni.
4: Betul.
5: Dan 18 suku kaum ni, kita banyak lagi suku kaum-suku kaum yang tak pernah ada lagu dalam tu. Dalam radio ke YouTube ke. Kalau boleh perbanyakkanlah apa ni, lagu-lagu kita masyarakat orang asli ni. Kalau boleh macam tu. Sebab kat kampung saya pun tengok budak-budak baru pun banyak yang cipta lagu baru. Dalam masa satu minggu 3-4 buah lagu dia buat.
4: Kan, jadi apa salahnya kan, hantar ke sini. Saya sebenarnya Jeff, saya lebih suka, secara peribadinya saya suka lagu-lagu yang menggunakan dialek tau.
5: Memang budak-budak kampung saya pun selalu buat semua dialek apa ni, Jahai, semua Jahai. Sebab tu kalau boleh saya nak lahirkan 2-3 lagi apa ni, band-band dari suku kaum Jahai, sebab Jahai ni tak banyak.
4: Ya, betul.
5: Sekarang ni ada Cenos Kenel dengan tim Kota Raya Alam yang tim ASKI.
4: Ya, betul. Dan kita mengharapkan lebih ramai ya rakan
5: lebih,
4: kita.
5: Lebih ramai.
4: Betul. Kita juga bukan mengharap suku kaum Jahai, Lanoh juga ya. Rakan-rakan kita suku kaum Kintak kan? Saya pun nak dengar juga orang suku kaum Kintak menyanyikan lagu tu macam mana kan? Liriknya kan?
5: Kalau dari segi Sewang, nyanyian dalam Sewang tu kita pernah lah nyanyi.
4: Betul.
5: Pernah dengar lah sikit. Tapi kalau secara apa ni, untuk band ni kita tak pernah dengar lagi. Kalau boleh aku kaum yang masih tak buat recording ataupun tak pernah yang ada band tu, kalau boleh ketengahkanlah bakat anda.
4: Ya, betul-betul. Okay, jadi mungkin akhir sekali untuk peminat-peminat Cenos, apa yang Jeff nak pesan ya, yang ingin Jeff sampaikan untuk mereka? Ramai tu yang meminati kumpulan Cenos ya. Okay.
5: Nah, sebenarnya kami tak pernah tahu pun yang mungkin ramai yang minat.
4: Ya, minat. Saya Jakun pun suka dengar.
5: Mungkin kami tak pernah tahu yang tu. Cuma kita orang buat atas minat sendiri. Cuma kepada peminat-peminat tu, kalau semoga terus sokong kita orang dan sokong karya-karya kita orang untuk terus maju. Kalau tanpa mereka ataupun tanpa anda, kami tak mampu untuk berada di tempat yang macam ni.
4: Betul. Dan kami pun Asyik FM mengharapkan agar lebih banyak lagi karya-karya daripada Cenos ya.
5: InsyaAllah.
4: Jangan berhenti berkarya. Okey Jeff.
5: Ya, selagi hayat di kandung
4: badan. Ya, betul.
5: Saya akan teruskan.
4: Muda lagi tu, 38 tahun kan Iris kan?
3: Betul. Tak jauh tu dengan saya
4: kan?
3: Tu.
4: Tak jauh je, tak jauh. Sebab kita tengok pun artis-artis yang lama pun boleh kekal. Contoh macam Abang Hitam kan? Kemudian Seni Roy kan? Jadi apa salahnya Cenos kekalkan lah untuk orang kata menghasilkan karya-karya, terutamanya dalam lagu-lagu dialek ni. Sebab lagu-lagu dialek ni kita dengar lagi merdu kan, lagi syahdu je kan. Betul Iris?
3: Betul.
4: Iris pun nak belajar bahasa Jahai ni.
3: Walaupun tak faham tapi bunyinya indah.
4: Indah tu. Okay Jeffrey, terima kasih banyak. Okay, jadi kita mengharapkan Cenos terus maju jaya. Okay. Allah. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, okey?
5: Yeah.
4: Okey, bye. Jadi ya, rakan kita Jeffrey, yeah. Ya, Jeffrey Tapong dari
3: Sungai Tiang.
4: Sungai Tiang Tasik Banding.
3: Mana tu?
4: Dia Tasik Banding Creek.
3: Oh.
4: Aku pernah sampai lah tapi dah lama. Aku pun ingat dah. Yeah. Ha, tapi pernah sampai.
3: Untunglah tak pernah sampai berbelah Perak macam tu.
4: Kalau pergi Tasik Banding ke antara kampung-kampung yang ada di tepi pesisiran Tasik Banding yang adalah Kampung Sungai Tiang.
3: Ya. Yeah. Ha. Tapi banyak lah lagi kampungnya.
4: Ya? Banyak lagi. Ada Sungai Kejar, ada lagi. Banyak. Sampai ke Tasik Temengoy. Banyak.
3: Aku rasa macam teringin pula.
4: Teringin.
3: Nak kecut.
4: Akan datang. Ya? Okay. Jadi apapun kita ucapkan terima kasih untuk Jeffrey. Ya? Okay. Mewakili Kumpulan Cenos untuk petang. Ya? Berkongsi petang. Ya? Okay. Jadi apapun kita ucapkan terima kasih untuk Jeffrey. Ya? Okay. Mewakili Kumpulan Cenos untuk petang. Ya? Berkongsi cerita tentang Kumpulan Cenos. Okay? Sepanjang dalam segmen 34 je kita suka BTS rentak.

Itulah dia saudara episod Suara 34 Puncak Prestasi bersama dengan artis saya Jeffrey Kumpulan Cenos. Jadi kepada para pendengar semua, Lidemong ku iberkesadih, tugasan ini berakhir padih. Jadi yang ucapkan ribuan terima kasih Nungki, teruskan beribu dan juga Gerti Kecik FM.

0: Selepas tadi bersama dengan rakan tugas yang lain yang akan terus bersama dengan kita semua. Teruskan Beribu dan juga Gerti Kecik FM, pertemuan berakhir padi. Dan juga dengan ucapan salam hujung minggu, jumpa lagi. Terima kasih, Abor. Dan juga bye-bye, terus layan dan juga Gerti Kecik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain.
1: Asyik FM.

Okey, selamat malam. Salam sejahtera. Terima kasih rakan menyampai dialek Semai bersama dengan DJ Amran Anjang ataupun Fahmi N yang telah menemaninya dari jam 12 ke istirahat sehingga jam 4 lah. Dan selepas 4 lah bersama ia sekali lagi. Terimat AMI akan menemaninya untuk 4 jam berikut 4 hingga 8 laikal. Dan ruang udara Radio SFM mohon-mohon lain daripada yang lain. Untuk edisi hari Ahad, selamat berhujung minggu. Itu hari cuti untuk yang sedang bercuti, selamat cuti ya. Itu saja 2 hari bulan Ogos 2026. Pada nama gecek kemerdekaan negara. Jadi kibarkanlah jalur gemilang lah elok saja. ND ke, M-premis perniagaan ke, ataupun elok sajalah sekolah ke, ataupun tempat-tempat yang sesuai untuk pacakkan bendera Malaysia yang tercinta, jalur gemilang. Okey, yang akan temaninya dengan lagu-lagu irama dangdut untuk sebelah pembuka tirai untuk sejam tu. Kalau segmen asyiknya dangdut sehingga jam 5 kal, tepat jam 5 kal saya mohon berita nasional. Dan selepas nak daripada 5 hingga 6 saya akan bersama dengan rancangan lagu-lagu irama tradisional. Kalau segmen pantar suntik relawet Dan selepas nak hingga daripada jam 6 hingga 8 saya akan bersama dengan lagu-lagu hiburan yang kelas segmen Asyik Berpihoi selama narjama. Okey, jadi naklah antara yang dia nak susunan rancangan ataupun segmen yang akan kudara sepanjang dia bersiaran dari jam 4 hingga 8 layak tu. Okey, doakan yang dalam keadaan memang dalam keadaan sejahtera bersama yang tercinta, elok saja berada di kota, di desa ataupun di pelantara. Jadi teruskan bersama ye sehingga jam 8 laikal. Yang penting yang akan sentiasa tersenyum sebelah lengan dia untuk segmen asyiknya dangdut. Okey, berhubung dengan lagu pembuka tirai lagu yang berjudul Dangdut Jablai. SFM Gar Gedut.

Cafe Cinta Dangdut. Cinta Dangdut, lagu yang popular sekitar tahun 1995, ha? Daripada Ayati Tasrib. Okey, waktu berukur 4.23 minit lah. Selamat lah, kenapa yang pahit saja bersiaran dan ruang udara Radio HFM. Mana mai? Satu-satunya siaran orang asli ya, yang sedang kudara di seluruh negara ketika ini. Okey, bersama ia akan menemaninya selama 4 jam. Aduh, 4 hingga 8 lain kali. Dan ruang udara Radio HFM, grab biasa. Kena ia bersiaran pukul 8 hingga 12 lagi layak kali. Eh. 16 jam ke udara, 6 pukul 8 hingga 12. Dan iklan 4 lalik, Jakun, Semai, Temuan, Hidia, Temia. Okey, semoga dipermudahkan segala urusan. Selamat berhujung minggu, selamat bercuti. Malu yang sedang bercuti, yang sedang kerja seperti itu, selamat kerja, selamat bertugas diucapkan. Yang memandu, hati-hati di jalan raya, semoga selamat sampai destinasi yang dituju untuk sebelah Leng Agno. Okey, asingnya dangdut diteruskan lagi dengan net lagu hiburan untuknya. Kenapa? Mengapa dikenang? Mengapa dipikir? Bersama dengan Herman Tino. Aduh, salah ni penyanyi dangdut eh. Otai dangdut ada hujan. Asyik FM, mana moy? Gerger.

0: チキ FM。
1: アチキ FM。 そういうもんいい。
2: Zeke FM.

0: Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.
1: Semonglah asyiknya dandut.
2: Semonglah asyik FM, menunggu.

Okay, Dangdut bersama dengan Haiza untuk segmen asyiknya Dangdut sebelah dengan Dangdut. Dan teruskan dengan lagu seterusnya bersama dengan Faris Adnan dan juga Mas Hidayu dengan lagunya Air Tik-Tik Batu. Okay, sebab itu saya mohon berita nasional daripada National FM. Selepas nak jumpa lagi yang kelas segmen seterusnya. Pantau Sontek Relawe. Terus layan SFM mana moy dengan segmen asyiknya Dangdut.

Okey, Malaysia. Lagu kebangsaan ataupun lagu tema Hari Kebangsaan 2026 bersama dengan Faizal Tahir. Aku berjanji. Okey, kibarkan jalur gemilang Endor saja berada and kota and desa ataupun belantara and premis-premis perniagaan and dek masing-masing and sekolah and pasar raya and laut sajalah. Sebagai warga negara Malaysia yang mencintai negara Malaysia yang dia nak hargai dan juga semaikan kecintaan pada negara sempena Hari Kebangsaan 2026. Okey, waktu berukul 5.13 minit. Kita teruskan lagi dengan segmen seterusnya untuk sebelah lengkak dah bersama dengan segmen Pantar Suntik Relawet untuk sebelah lengkak balik teh. Jadi aku mau mula terus layan Malaysia FM mana-mana dengan lagu-lagu tradisional, lagu-lagu Kenabak, Menakun, Menama, Menawa terus bareng aktif. Dia akan kudarakan. Jadi terus layan Malaysia FM mana-mana lain daripada yang lain yang keluar segmen Pantar Suntik Relawet sebelah link aku.

0: Dah, leto bele. Amin, saro gol ete.
1: Let us learn,

0: Are you ready?
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1.
2: Jangan kemana-mana, terus bersama kami. Jangan terbaik, hanya di Asia Man. Live dari Riyadh, live, boy, no boy.

Aku minamu awak eling aku balik te. Yang kelas segmen pantas sentik lawan. Berajan berajon serayak serayo geraneng geradong. Senantuk awak. Sambil-sambil berhibur dengan aku balik te. Sambil-sambil je engdina belor masoi mendadak bilau relau cacok cenau. Lagu-lagu tradisional itu relo akan dia nak kedudukan nah. Lagu-lagu mana lagu-lagu nilat kenapa min aku min amo min awa itu jaga lah heb cacok cerong itu zaman puduh nak datang meneres lah kena jaga kena lah berjaga ya saya tak tak nak dia ha tak tak ni nak tak leh beli sudah. Jadi doh lah masa mencacok cenau enak ataupun atau meneleh enak untuk dia nak engkot alih lah daripada yang menemenah doh nak lah kena jaga well lah. Adat budaya warisan ni doh sehingga bila-bila lah sehingga dia nak sehingga lah setakat malu yang boleh jaga lah. Okey, dunia yang dia nak maklumat lah tentang rekan-rekan yang mungkin gagal di Bandar Raya Kuala Lumpur lah. Boleh cip ramai-ramai ya pada 8 hingga 9 Ogos 2025 tu and Museum Negara kerana mau Magis Belantara 2026 yang dihantar oleh Museum Seni Craft Orang Asli bertempat and Museum Negara Kuala Lumpur. Dan antara program-program yang akan termo adalah persembahan kebudayaan, pameran seni alat pemburuan dan ruai jualan hasil kerap seorang bag ataupun orang asli, aktiviti melukis dan juga mewarna dan juga demonstrasi daripada seorang kaum air lah. Okey, masuk adalah percuma. Jadi, malu yang berhampiran bolehlah. Cip-cip ramai-ramai. Pak Adis, berkuyau mana sempena program Medis Belantara 2026 Citra Nusa. Okey, jadi naklah lagi tentang promosi untuk program yang akan berlangsung pada 8-9 Ogos 2026. Terusnya, bersama dengan Amir Busu dari Kampung Pincong. Aduh, kena bak mana aduh. Gensol Langri Kelantan. Mana-mana SFM. Kloid segmen Pantar Suntik Relawet.

Pantas, Susi, Relalale.

Okey, semoga jumpa kembali. Jumpa lagi lah. Insemen asyiknya berpihoy. Sebab dengan aktif, berajan-berajan, beradat, berah. Men aku men amo eleng ak balik te berpihoy enok saja. Legah sapatin tata pengulu tata wakil tata stin semoga gah-gah mit lah sebelah leng ak te. Selamat bercuti, selamat berhujung minggu. Waktu apa dah pukul 6.04 menit lah. Memang mit lah sebelah leng ak te. Men leto menele tentu sibuk bodoh. En gelanggang sukan masing-masing tak well bisa lah kalau mula yang bersaluh nak nak bersaluh lah. Mula yang berjalur, berjalur lah. Yang kek mabek teh macam-macam lah. Anu aktiviti cek mabek teh. Jadi doakan ini dalam kurang memet sejahtera sendaknya sebelah dengan gua. Okey, semoga dipermudahkan segala urusannya sebelah dengan gua, terutamanya rakan-rakan yang mungkin akan cuci Pak Adis lah malu saja destinasinya yang memandu nak hati-hati sejak selamanya. Yang memandu kalau musim duh, musim teater tu, kalau hati-hatilah. Namanya yang memandu kenderaan-kenderaan ringan, kenderaan berat, memandu lori, memandu bas, memandu trailer. Jadilah yang memandu untuk perjalanan jeruk nak hati-hati ya. Okey, seterusnya berhubung dengan lagu duh dan sengmong terus segmen Asyik Berpihoy sebelah aktif bersama dengan penyanyi yang masih lagi kelihatan muda. Amy Mastura. Mana-mana SFM bersama dengan lagu Putri. Gerger-gerger.

0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Kau lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: harap jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli, yang itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha.

0: Jauh tu.
1: Jauh mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Amarilah ber.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Eh, okeylah tu.
1: Apa okey?
0: Lah, nak kahwin bukan mata.
1: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mahu tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak labada.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pertama bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat nikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku nikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Nah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuba tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Okey, sabarlah Ali. Okey, lagu joget di manalah jodoh ya. Bersama dengan Ali Mamak dan juga pasangan ataupun rakan duet ya. Abon dan Nana dah agak pelawak lah. Dan biasalah kalau hati tak jumpa jodoh nak macam-macam okay, kan. Dia nak jodoh pertemuan ajal maut ya, di tangan Tuhan. Tapi kadang-kadang jodoh nak pun kena ikir. Dia kalau tak ikir, tak kira mukup lah kan. Okey, nak hati lagu hiburan untuk sebelah lengah hati. Dan dia lah petikan berita untuk sebelah lengah tu untuk segmen Asyik Berpihoi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Juwasih Datuk Ismail Lazim telah nak angkat sumpah sebagai Menteri Raya Negeri Sembilan and Balai Rong Sri Sri Istana Besar Sri Menanti Yayado. Ismail, 67 tahun yang hadiah Timbalan Pengerusi UMNO Negeri Sembilan sempurnakan upacara angkat sumpah pada jam 11.37 Yayah and kehadapan yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukhlis, Tuanku Munawir.

jalan ke mana-mana. Terus sesuatu yang terbaik hanya di Asyik FM. Lain dari yang lain. Boy, boy, boy.

Takdir dan Waktu bersama dengan Mega untuk segmen Asyik Berjohor. Sebab layak ya. Tuh, layak lah tu. 7.21 minit layak ya. Okey, lebih kurang nanti, lebih kurang 40 minit lah ia akan menemani Nyop. Dan Nyop akan menemani ia sehingga jam 8 layak. Okey, tu kira tentang gas masker lah. Kehilangan ini nyawa akibat kemalangan jalan raya. Bukan saja nak kesan mendalam kepada institusi kekeluargaan, malah nadohnya mengakibatkan negara kerugian ekonomi sekurang-kurangnya 3.12 juta untuk setiap kematian. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Oglek, anggaran itu berdasarkan nilai kehidupan statistik Naperne, bukan sekadar angka, sebaliknya nak cerminkan kehilangan ketua keluarga, anak muda yang menjadi harapan bangsa dan negara serta modal insan produktif negara. Dia meninggal akibat nahas jalan raya sebagai antara cabaran kesihatan awam paling serius di Malaysia. Dan dia menjadi penyumbang kelima tertinggi kepada kematian peramatan. Jadi secara purata 18 individu maut akibat kemalangan jalan raya setiap hari di negara Doha. Jadi kesimpulan sebagai pengguna jalan raya, pemandu ke ataupun penumpang ke, ataupun yang pentinglah pemandulah, hati-hatilah kerana naduh je. Bila terlibat kemalangan, sebenarnya jadi kesan-kesan terutamanya dari segi kesihatan, dari segi mendapatkan rawatan, naduh semua melibatkan kos. Jadi bila kehilangan anggota keluarga, naduh saja melibatkan ekonomi saja, sekurang-kurangnya 3.12 juta akan hilang setiap tahun. Selain daripada emosi yang terganggu, selain daripada nak kehilangan orang yang tersayang, naklah pentingnya sentiasa berhati-hati ketika memandu. Okey, mohon-mohon teruskan lagi dengan Cekodok Degree bersama dengan Bocei. Asyik FM, Gergedir.

Okey, aku suka kamu bersama dengan Syandol untuk berani bersama Aling Abang Lisa yang dapat layak nanti. Okey, Amir Daniel ukir sejarah in Glasgow untuk Sukan Commonwealth. Atlet negara Amir Daniel Abdul Majid mencipta sejarah apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia yang keluar acara judo dan Sukan Commonwealth yang sedang berlangsung in Glasgow. Lalu ini adalah pingat ke-8 untuk kontinjen Malaysia pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Okey, moi-moi teruskan lagi dengan lagu daripada Desire, Bias Cinta. CFM Gergedur.

Sebelum Pudar Warna, lagu daripada Sampai nampaknya mengakhirilah pertemuan untuk sebelah Layak 2 jam 7.51 minit Layak. Lepas selepas itu bersama rakan tugas yang Moy akan bersiaran dari jam 8 hingga 12 di Layak dan menutup siaran untuk edisi hari Ahad situ 8/2/2026. Okey, yes, memang menggunakan diri seketika itu. Semoga akan jumpa lagi. Kerja biasa is ayah Selasa. Semoga nyop dalam keadaan yang sejahtera. Terima kasih kerana terus bersama Kandi and Wang Dodo Radio SFM. Mono Moy. Diundur diri seketika. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Ibrah, Temuan di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedara nangku muliakan, cuba kita renung dan tengok akan makhluk-makhluk ke alam semesta ini. Semua hak bertasbih dan tunduk patuh kepada suatu kuasa yang menciptakan hak, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Pada setiap masa dan ketika, makhluk-makhluk Allah ini akan memuji-muji Allah yang menciptakan hak tanpa lalai dan jemu. Taat hak makhluk ini mengalahkan manusia yang Allah ciptakan dengan akal dan nafsu. Kita tengok matahari yang depan mata kita sendiri. Dia nak seakan berputar keliling bumi yang kita pijak ni. Tetapi hakikat, bumi nah yang patuh dengan perintah Allah agar berputar mengelilingi matahari selama setahun ke atas landasan paksi tanpa ingkar pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok pula pada fenomena pasang surut air lautan yang luas kerana taikan kuasa graviti bulan. Tanpa ada bulan ke bumi ini, maka ombak lautan yang wujud. Begitu juga kepada lain makhluk. Sentiasa bertasbih dan taat kepada Allah. Ninah yang dikabarkan sebagai taat dan patuh kepada perintah Tuhan, iaitu Allah Azza wa Jalla. Namun begitu saudara, begitu ramai manusia yang ika dan yang patuh kepada perintah Allah. Berapa ramai yang mencuri, menipu, merompak, mengambil hak orang. Dan teruk lagi dengan membunuh sesama manusia. Berzina, meminum arak, bermain judi, menyalahgunakan najis dadah, membunuh diri dan juga macam-macam lagi kelaku jihad yang semuanya dah pasti melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa teruk makhluk Allah yang menggelar manusia ini. Lebih teruk daripada makhluk-makhluk lain yang tahu bertaat tiap masa kepada Tuhan. Oleh itulah saudara, mehna kita yang melaksanakan ikrar iman kita dalam Islam untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan apa yang disuruh dan menjauhi apa yang dilarang. Semoga kita menjadi insan yang cemerlang dunia dan akhirat. Piki-piki dan renung-renung bersama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjatim

Baik, jam kita dah pun pukul 8.04 minit malam. Selamat malam, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Apa pun, terima kasih rakan setugas Asmimat dalam Direktor Mayor menemani rakan pendengar dari jam 4 petang ni sampai ke 8 malam ni. Dan dari jam 8 malam ni sampai ke pukul 12 tengah malam ni kelak akan ditemani ku Ina Alam kes ini dalam Dalek Temuan 4 jam nang terakhir menemani rakan pendengar. Untuk hari 2 hari bulan 8 2026 bersamaan dengan hari Ahad hari ini. Jadi masa ini kita akan bersama segmen Nala Green sampai ke pukul 10 malam dalam Nala Green jam 9 malam. Kita akan beri laluan kepada berita jam 9 malam ya. Dan 10 malam sampai ke 12 tengah malam kita akan bersama dalam segmen Nala Santai. Itu antara segmen-segmen menemani rakan pendengar dari ni sampai ke pukul 12 tengah malam ni kelak 4 jam yang terakhir. Jadi temani ku Ina Alam ke sini dalam Dalek Temuan menemani rakan pendengar. Dan tengah memandu berhati-hati dalam perjalanan ke mana arah sekalipun, harap sampai dengan selamat mudah-mudahan. Yang tengah bekerja sama macam ku dekat sini, tengah bekerja, selamat bekerja ya. Hati-hati apa ni jenis pekerjaan yang dibuat masa ni. Jaga keselamatan diri selalu. Mungkin ada yang nak bercuti, selamat bercuti. Tambah esok ada cuti peristiwa kan kepada kawan-kawan dengan kita. Tapi untuk Negeri Sembilan ni ya. Mana wang Negeri Sembilan yang kerja luar daripada Negeri Sembilan, esok kerja ya. Kecuali ambil cuti sendirilah. Mana kawan dengan kita yang kerja di Negeri Sembilan, esok cuti peristiwa ya. Dalam Nala Green kita akan berhibur dengan lagu-lagu hiburan sambil ku kongsikan berita-berita dari akhbar di talian kita. Asal setiap dari kedua udara HFM, moy lain daripada nang lain.

Ya, lagu yang bertajuk Aku Kecewa, nyanyian Rozia Latif and Ajay Hawkers ya. Menghiburkan kita masa ni dah jam 8.17 minit malam. Baik, kongsi dari Met Malaysia yang dikeluari Met Malaysia untuk amaran ribut peti dengan hujan lebat sampai jam 9 malam ni ya. Akan kena dekat negeri Kedah belah Padang Terap, Sik, Baling, Kulim dengan Bandar Baharu. Dekat Pulau Pinang, Seberang Perai Utara, Seberang Perai Tengah dengan Seberang Perai Selatan. Perak dekat Kerian, Larut, Matang dan Selama, Kuala Kangsa, Kinta, Kampar dengan Batang Padang. Kelantan dekat Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacuk, Macang, Pasir Putih dan Gua Musang. Terengganu dekat Hulu Terengganu, Marang, Dungun dengan Kemaman. Pahang dekat Tanah Tinggi, Cameron, Semaran, Kuantan, Pekan dengan Rumpin. Johor dekat Segamat, Batu Pahat, Keluang, Mersing, Pontian, Kulai dengan Kota Tinggi. Sarawak dekat Kuching, Kuching dekat Lundu, ya. Betung, Sarike, Sibu dekat Kanuit. Mukah dekat Tanjung Manis dengan Daro. Bintulu dekat Sebauh, Miri dekat Subi dan Limbang. Sabah dekat pedalaman, belah Sipitang, Tenom, Keningau dan Tambunan. Pantai Barat dekat Ranau, Tawau dekat Lahad Datu. Sandakan dekat Telupit, Kinabatangan, Beluran dan Sandakan. Dan juga Kudat, belah Kota Marudu dan juga Pitas ya. Iaitu antara amaran ribut peti dengan hujan lebat sampai jam 9 malam ni yang dikeluari oleh Met Malaysia ya. Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Kukusikan bersama dalam Nala Green, HFM Numoy, lain daripada

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

The Beatles dengan lagu dia Twist and Shout, ya, yeah? Menghiburkan kita dalam Nala Green. 8:29 minit malam untuk jam 6 pertama ni.

Lagi berita aku kongsikan bersama sambil kita bibo dalam Nala Green masa ni dekat Bintulu ya. Sebanyak 23 keluarga dekat rumah panjang Padang Batu 37 Jalan Bintulu Miri yang tinggal sehelai sepinggang lepas rumah panjang tu habis terbakar dalam kebakaran petang tadi tengah ya. Dia cakap Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak. Dia khabar pihak yang terima panggilan jam 4.31 minit petang sebelum derih ke tempat kebakaran kekiak jam, bukan kekiak jam ya, kekirat 32 km dari balai. Dan dekat tempat tu pasukan bomba tengok rumah panjang dah ada api dah marak dah, dengan api pula meribak ke muhak struktur bangunan. Dan keadaan api yang tengah marak tu menyebabkan rumah panjang tu habis terbakar kemuhak masa anggota bomba sampai di ke situ ya. Dan kebakaran dapat dikawal jam 5.50 minit petang sebelum anggota terusi kerja-kerja overhaul untuk padam sisa bara api. Puncak kebakaran dan jumlah sebenar kerugian yang kena untuk 23 keluarga ni, rumah panjang ni masih dalam siasatan ya. Dekat Bintulu Sarawak ya. Berita aku kongsikan bersama Masak Nin sambil kita berhibur dalam Nala Green Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain. Nala Green, Nala Green, Asyik bersama dengan Air Ramli, kenangan mengusik jiwa.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Yeah, the Kings, You Really Got Me. Mari kita ke 8.43 minit malam. 9 malam kita akan beri laluan kepada berita jam 9 malam. Lepas tu kita jumpa balik jam kedua, jam terakhir dalam Nala Green sampai ke 10 malam. Lepas tu kita boleh segmen dalam Nala Santai sampai ke 12 tengah malam. Baik, lagi berita aku kongsikan bersama dengan sini, dengan naratiwan. Dua anggota polis meninggal, ya, empat lagi luka dalam kejadian berbalas timbakan dengan sering orang jantan masa buat operasi memterai pengedaran dadah dekat Takbai, Naratiwa Selatan Thailand hari ini. Dan anggota polis Takbai, Kol Polis Pakawat Wan Sanuk, dia khabar anggota polis buat operasi dekat kawasan itu lepas timbak maklumat risikan tentang kegiatan pengedaran dadah. Dia khabar seorang orang jantan tertiba dek lepas ditembakkan ke arah anggota polis yang tengah buat operasi pada pukul 11.48 pagi masa tempatan, ya. Dan insiden berbalas tembakan berlaku antara anggota polis dengan orang jantan tu. Dua anggota polis yang terkena tembakan dekat dada dengan kepala Adisah meninggal dekat tempat tu, ya. Manakala empat lagi luka, ya. Dan dia khabar siasatan awal meninggal suspek mulai di arah ladang kelapa sawit lepas ditembakkan. Polis tengah kepung kawasan kampung tu untuk cari suspek yang dipercayai masih menyorok dekat kawasan ladang berdekatan.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin yang berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran yang berkesan dan diyakini rakyat. Demikian titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhoris Tuanku Munawir pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti.
1: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Muhoris turut mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh menjejaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Pada istiadat tersebut, Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru, Datuk Ismail Asim berikrar membentuk kerajaan yang sentiasa mendengar denyut dadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Beliau berkata seluruh barisan kepimpinan kerajaan negeri akan berusaha sedaya upaya menjadi sebuah kerajaan yang mengutamakan kebajikan rakyat serta meneruskan agenda pembangunan negeri.
2: Patik menerima amanah ini dengan penuh rasa rendah diri dan kesyukuran serta menyedari bahawa kepercayaan rakyat bukanlah sekadar suatu penghormatan. Sebaliknya merupakan satu tuntutan untuk membuktikan bahawa kerajaan yang diberi mandat akan bekerja dengan bersungguh-sungguh, mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan tanggungjawab secara adil, telus dan berkesan.
0: Datuk Ismail berkata demikian ketika menyampaikan ucapan taat setia pada istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar. Dalam ucapan itu, Datuk Ismail turut berikrar menjunjung institusi raja berperlembagaan serta memelihara perlembagaan persekutuan dan undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
2: Maka dengan penuh takzim dan setia, patik menzahirkan ikrar taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan, lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Datuk Ismail Asim. Program Madani Kita PMK menjadi platform kerajaan untuk menyampaikan maklumat yang tepat kepada rakyat di samping memberi penjelasan mengenai dasar, inisiatif dan isu semasa. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohd Sabu, program itu turut menghimpunkan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi bawah satu bumbung bagi memudahkan masyarakat mendapatkan perkhidmatan kerajaan selain memberi penerangan yang jelas berkenaan isu semasa.
3: Misalnya sekarang, RCI Tabung Haji. Kemenangkasi kena beri penerangan, ayat yang mudah, biar rakyat faham. Apa yang berlaku di Tabung Haji? Siasatan yang dibuat oleh Royal Commission, yang anggotanya bukan orang politik. Orang-orang profesional yang diketuai oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Rauh. Biar rakyat faham, apa dia yang berlaku dalam Tabung Haji? Dan kalau penyelewengan, apa penyelewengannya?
0: Beliau berucap pada program Madani Kita 2026 di Shah Alam. Dalam majlis sama, Timbalan Ketua Situsa Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Mohd Tamil menegaskan program Madani Kita membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, memahami keperluan mereka serta memastikan manfaat dasar kerajaan dapat dirasai rakyat.
4: Kita tidak mahu dasar kerajaan hanya cantik ditulis di atas kertas atau sekadar diumumkan. Yang lebih penting, rakyat mesti dapat merasai manfaatnya. Sebab itu kita turun padang, kita santuni rakyat, kita dengar sendiri masalah anda semua, kita cari jalan untuk membantu dan kita berusaha meringankan beban yang semua hadapi.
0: Datuk Bahria Mohd Tamil. Berita seterusnya. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RZ members akan dipertingkat susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
5: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran Kampung Angkat dan Sekolah Angkat Madani di Alustar. Polis Kelantan menafikan dakwaan suspek yang menyerang dan menembak mati 5 anggota pasukan Ranger di Naratiwak, Thailand melarikan diri ke negeri itu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusuf Mahmud berkata sehingga kini tiada bukti menunjukkan suspek memasuki Kelantan, malah kawalan di sempadan Malaysia Thailand sentiasa dipertingkat.
6: Hujan dia selalu dia tutup kita macam tu lah. Dia kata asap tembok sana, asap berdeh sana, dia kata malah isim. Bila kita tutup sempadan, dia patut tak lah. Isu rentas sempadan tadi, termasuklah isu-isu dia kata kotanya pihak-pihak yang melakukan jenayah selagi ke sini.
0: Mengulas selanjut katanya, pemantauan rapi oleh pasukan cawangan khas di seluruh Kelantan berjaya mengekang jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan dan kemasukan penjenayah. Kejohanan badminton terbuka Taiwan 2026 bergu lelaki negara Aaron Chia, Aaron Tai muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan pilihan ke-8 dari Indonesia, Leo Roli Kernando dan Daniel Martin 21-23, 19-21. Set pertama berlangsung sengit dengan menyaksikan pasangan Indonesia memenangi set berkenaan menerusi mata tambahan. Gandingan Chia Tai cuba bangkit di set kedua, namun lawan mereka kekal tenang untuk mengesahkan kemenangan. Ia merupakan penampilan pertama pasangan negara di pentas akhir sejak digandingkan buat kali pertama bulan lepas. Sementara itu, nasib sama turut menimpa bergu wanita utama negara Pelitan dan Emtinah apabila terpaksa tunduk kepada gandingan bukan pilihan Sumire Nakade dan Miyu Takahashi dari Jepun. Mereka tewas 16-21, 18-21 dalam masa 40 minit. Ia merupakan penampilan kedua Pelitinah di pentas akhir tahun ini selepas muncul juara dalam kejohanan Masters Indonesia pada Januari. Luar negara, sekurang-kurangnya 5 orang maut manakala 41 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar di perairan berhampiran Pulau Madura, Indonesia. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, feri itu membawa 271 penumpang dan anak kapal. Sehingga petang tadi, seramai 225 mangsa berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Feri berkenaan sedang dalam pelayaran dari Surabaya, wilayah Jawa Timur, menuju ke Makassar di Sulawesi Selatan ketika kejadian berlaku. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan Amerika dan sekutunya Israel bersetuju menangguhkan serangan baharu ke atas Iran. Menurut Trump, keputusan itu dibuat selepas menerima permintaan daripada Iran dan beberapa negara di Asia Barat agar tindakan ketenteraan ditangguhkan bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik. Tehran bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai satu lagi pembohongan. Sumber tentera Iran berkata kenyataan Trump di platform Truth Social hanyalah usaha terdesak untuk memberi tekanan kepada negara-negara teluk ketika ketegangan di rantau itu terus memuncak. Menurut sumber berkenaan, angkatan tentera Iran kekal berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi dan bersedia sepenuhnya menghadapi sebarang kemungkinan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Pada hari ini dalam tahun 1973, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Dato' Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri, menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Jalan Maxwell, Kuala Lumpur. Allahyarham berusia 57 tahun meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur pada keesokan harinya selepas solat Jumaat. Allahyarham adalah pemimpin negara yang pertama dikebumikan di Makam Pahlawan. Allahyarham pernah memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan seperti Menteri Perdagangan dan Perusahaan pada tahun 1956, Duta Persekutuan Tanah Melayu ke Amerika Syarikat dan Wakil Tetap Persekutuan Tanah Melayu ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang pertama pada 5 September 1957 dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1960 dan sekali lagi pada tahun 1969. Allahyarham juga bersama-sama dalam rombongan kemerdekaan ke London pada 1 Januari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.
1: Saluran pilihan anda.
2: Asyik.

Lepas Susan Loma dengan lagu dia Malam Pesta Muda Mudi. Mereka kita dalam Nala Green tu jam 6 kedua jam 6 terakhir ni menemani rakan pendengar dalam segmen Nala Green. Dan masih lagi ditemani Queen Alam ke sini dalam Balik Teman. Akan temani kawan dengan sampai ke pukul 12 tengah malam ni. Baik, lagi berita aku kongsikan bersama DK Sinin. Dakwaan pulih tahan lebih 100 pelarian Rohingya. Ini penerangan daripada Ketua Pulih KL ya. Dan mana pulih tak menahan atau buat sebang tangkapan pelarian etnik Rohingya yang berhimpun di depan Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk pelarian UNHCR di Jalan Bukit Petaling pada 29 hari bulan 7 lepas ya. Dan mana Ketua Pulih Kuala Lumpur Dato' Fadil Masus dia khabar muha etnik Rohingya tu dipindah sekejap ke Ibu Pejabat Pulih Kontijen IPK Kuala Lumpur untuk tindakan dokumentasi sebelum dibebas lepas urusan tu usai ya. Namun etnik Rohingya tu tak ditahan atau hap tangkapan dibuat terhadap Kian sebalik dia periksa ni. Kian dipindah ke IPK Kuala Lumpur untuk tujuan dokumentasi sebelum dibebas selepas urusan berkaitan tu semua usai lah. Dan pihak pulih khabar Kian tak sesenang menahan pelarian. Dan itu dikabar dalam kenyataan ringkas hari ini yang merujuk laporan berita sebuah agensi antarabangsa macam yang dilapor sebuah portal media ya. Dan mana ada yang melapor pihak berkuasa Malaysia menahan lebih 100 pencari suaka Muslim Rohingya yang berkumpul dekat luar pejabat UNHCR dekat Kuala Lumpur dengan mendakwa Kian tengah mendapat perlindungan lepas dihalau dari rumah Kian. Dan pada 28 hari bulan 7 lepas media melaporkan seramai 130 pelarian kebanyakan dari warga Rohingya yang ditempah sekejap dekat dataran Wira IPK Kuala Lumpur dipindah ke tempat lain yang ditetap sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO ya. Pulih memindah seramai 113 pelarian termasuk masing-masing seorang jantan Iraq juga bertina Somalia dan Indonesia bini kepada Rohingya dekat IPK Kuala Lumpur bersama wakil pejabat UNHCR. Dan pelarian Rohingya pula melibati wang jantan besar seramai 36 orang dan betina 21 orang. Manakala bodek-bodek jantan 31 dan bodek betina 22 orang. Dan pulih mengesahkan pemisahan terhadap pelarian Rohingya tu menengok Kian ada dokumen sah UNHCR ya. Itu antara berita ku kongsikan bersama masa ini sambil kita berhibur dan melagri jam 6 kedua jam 6 terakhir menemani rakan pendengar dekat ruang udara Asyik FM Moi Numoi lain daripada nang lain.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Ada twist Chubby Checkers. Kita ke dekat ke 9.33 minit malam. Lagi kukongsikan bersama lagi untuk berita-berita dekat akhbar talian kita dekat sini. BDR penjawat awam diukur ikut KPI, bukan sekadar clock in, clock out, ya. Jadi kebimbangan segelintir pihak tentang kemungkinan penjawat awam beri alasan berkaitan masalah gangguan internet atau gagal buat tugas masa bekerja dari rumah. BDR tak sepatutnya timbul sebab semua aspek itu kena dinilai ketua jabatan sebelum kelulusan diberi. Namanya Ketua Setua Senegara Tan Sri Samsu Aziz Abu Bakar, biar khabar muhak ketua jabatan yang melulus permohonan BDR kena bertanggungjawab memastikan pegawai ada capaian internet yang baik, tempat kerja sesuai dan boleh mencapai petunjuk prestasi utama KPI yang ditetap. Kesimpulan dia senang, muhak ketua jabatan yang beri kelulusan bekerja dari rumah ni, dia mesti bertanggungjawab atas kelulusan kian, ya. Sebelum kelulusan diberi, kian kena pasti internet okey tak okey, tempat ke mana dan KPI dah ada. Tak ada sebelum dilulus, ya. Jadi pegawai yang bekerja di rumah tak guna risau sebab tu tanggungjawab ketua jabatan, ya. Biar khabar macam tu lepas merasmi Dewan Al-Amin bersama dengan Majlis Penyelenggaraan Projek Naik Taraf Fasiliti Rekreasi dan Sukan dan juga kerja-kerja berkaitan dekat Institut Tadbiran Awam Negara Intan Kampus Wilayah Utara Intura hari ini. Turut hadir Ketua Pengkhidmatan Awam KPPA Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Biar khabar lagi, pemantauan terhadap pegawai yang bekerja dari rumah turut dibuat Ketua Jabatan Menerusi KPI yang ditetap sebelum kelulusan diberi. Kepada pegawai kena siapi tugas-tugasan yang setuju sebelum tamat masa bekerja dan penilaian dibuat berdasar hasil kerja yang diberi. Ya, tuan-tuan, berita dapat kukongsikan bersama sambil masa ini kita berhibur dalam Nala Green. Asyik FM Moy Numoy, lain daripada Nang Lain. Nala.

Ya Oh Fatimah, nyanyian A. Ramli menyeru nama orang yang bernama Oh Fatimah ya. Oh tu tak adalah Fatimah. Baik, jam kita dah 9.46 minit malam, dah hujung-hujung kita dalam Nala Green jam yang kedua, jam yang terakhir ni. Dari semalam baju kuning temelu paha terbaik 60-an dekat Asyik FM malam ni. Okey, tu ni dek khabar. Terima kasih baju kuning. Gaya Harmi dari Tadam Selangor, apa khabar Idi? Nanti ada sihat, kau sihat, gaya. Lagu 67 untuk Asra, Tono, Nah, Misa, Tangge, Bek, Nah, Bibi, Kampung Sama pada Adi, Babuk, Dikit Burung, Sang Kelantan, Abang tetap setia padamu. Kepada Gaya Harmi dari Tadam Selangor. Baik, terima kasih GE. Dan terima kasih kepada kawan dengan kita yang keringai Nala Green malam ini. Hati hibur dengan lagu-lagu yang dah pun disusun. Dan selepas ini kelak kita akan buat segmen dalam Nala Santai. Nah, kita santai sampai ke pukul 12:30 malam ini kelak. Asal mesti dia ditemani Kuina Alam ke sini dalam bilik temuan menemani rakan pendengar. Dan ke ruang udara Asyik FM, Moy Numoy, lain daripada Nang Lain. Nala

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Ya, untuk Haji dengan lagu dek rehat ya. Ada yang tengah santai nak rehat-rehat ya. Dah pukul 10 kalau esok kerja tu tak boleh lah kan, nak rehat dah tertidur ajalah. Dalam tidur tu kita boleh rehat nyawa kita ya. Baik, masa ini kita dalam nala santai untuk jam nang pertama ni menemani rakan pendengar. Jam kita dah 10 minit malam. Sampai kita pergi dalam nala santai, akan juga aku kongsi dari berita akhbar ke talian kita ke sini. Ada 4 diselamati dalam kejadian kepala air ya. Di Kuala Hulu Selangor, 4 orang yang terperangkap di sebab kejadian kepala air masa berkelah di kampung asli Pertak, Kuala Kubu Baru, diselamati anggota bomber petang tadi ni ya. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor Asrul Rizal Asbah di kabar pihak yang timat panggilan kecemasan jam 4.19 petang. Dan biar kabar sepasukan 4 anggota bersama sebuah jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuala Kubu Baru dikejar ke tempat tu untuk buat operasi menyelamat. Operasi tu dibantu 5 anggota pasukan bomba sukarela BPS Batang Kali ya. Lepas awal kabar, seorang orang jantan besar terperangkap masa buat aktiviti mani di kawasan air terjun sebelum anggota bomba selamat buat kerja menyelaman ya. Macam mana pun biar kabar, maklumat terbaru ditahu jumlah sebenar mangsa yang terlibat 4 orang yang terperangkap di kedua tempat berasingan. Kepada anggota bomba bersama anggota PBS menggunakan teknik river cruising dengan bantuan tali penyelamat untuk bawa muat mangsa keluar dengan selamat. Dan kemuat mangsa dapat diselamati dan keadaan selamat sebelum diberi kepada ahli keluarga masing-masing untuk tindakan seterusnya. Ya, baik, ni jam keadaan air kita tak menentu kan? Alakan kau dengan kita yang nak pergi berkelah ko berkreasi di sungai-sungai, air terjun ya. Jadi kena prihatin lah masa tengah manik-manik, tengah suka-suka tu kan. Mana yang tak manik apa, yang duduk tepi bolehlah tolong patah-patah keadaan air ya. Untuk elak daripada terperangkap disebab kepala air ya. Tapi kalau hari selalu dah mendung-mendung tu ataupun dah hujan, elaklah daripada pergi ke kawasan-kawasan sungai ya. Tempat-tempat rekreasi ataupun air terjun. Untuk ialah perkara yang tak dihendak berlaku ya. Kalau tak berita, aku kongsikan bersama Mas Anin sambil kita berhibur dalam nala santai jam 6 pertama ni menemani rakan pendengar. Semesti dari ruang udara Asyik FM, moin umoy, lain daripada nang lain. Nala

Ya, itu lagu yang bertajuk Suara Kekasih, nyanyian kumpulan Ellie Kate. Ia buat kita masaknya dalam Nal Santai jam 6 pertama menemani rakan pendengar. 10.32 minit malam. Baik, ku kongsi lagi amaran ibu peti dengan hujan lebat yang dikeluari Met Malaysia. Sampai jam 12 tengah malam ni kelak. Di amaran ibu peti, hujan lebat akan kena negeri Kedah, Sik dan Baling, Perak dekat Hulu Perak, Sarawak dekat Sibu, Kapit dekat Song dan juga Belaga, Miri dekat Beluru, Telang Usan dan Marudi dan juga Limang ya. Sabah pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan Tambunan, Pantai Barat dan Sandakan dekat Telupit dan Beluran termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Itu antara kemarin ibu peti dengan hujan lebat sampai jam 12 tengah malam ni kelah. Dan dikeluari Malaysia. Kongsikan bersama Mas Anin. Nak santai, Asyik FM, moi numoi. Lain daripada nang lain.

Ya, Bumi Putra Rocker 1000 tahun takkan mungkin mai kita jam 11 sudah. 11.08 minit malam. Untuk jam dang kedua, jam dang terakhir untuk Nala Santai ni. Dan untuk pengetahuan kita bersama 9.8 ya, 2026 Hari Wang Asas Dunia disambut pada 9 Ogos ataupun 9.8. Setiap tahun mula pada tahun 1994 ya, untuk meraih budaya masyarakat juga menghargai semangat komuniti. Dan sambutan tertutup dikenali sebagai Hari Wang Asli yang lebih beri tumpuan kepada masyarakat wang kita dekat seluruh Semenanjung Malaysia. Jangan lupa 9.8 ni untuk sesama kita menyambut Hari Wang Asas Sedunia ya.

Ya, itu dah nyanyian Miss Nara dengan lagu Dek Hak Hawe. Pergi dek khabar ya. Kita ke 11.25 minit malam. Berita baru diterima dekat sini, 14 minit baru kita terima dekat sini. Cuti peristiwa Negeri Sembilan esok tak wajib untuk sektor swasta ya. Jadi majikan sektor swasta di Negeri Sembilan boleh pilih sama ada nak beri cuti peristiwa kepada pekerja masing-masing esok. Sebab ni adalah hari kelepasan pilihan. Ya, kata berita dapat kukusikan bersama sambil kita berhibur masa ni dalam Nalas Santai jamnang kedua, jamnang terakhir menemani rakan pendengar semestinya dekat ruang udara Asyik FM, Muay Numuai lain daripada Enang.

Apple dengan lagu dia Aku Tak Bersalah. Mari kita ke 11.43 minit malam. Baik, berita aku kongsikan bersama yang terakhir kat sini. Dekat Dungun, Terengganu, sang penuntut bertindak sebuah institusi pengajian tinggi swasta IPTS meninggal ya. Lepas motor yang ditunggang merumpuh sebuah pikap kilometer dekat kilometer 356 Lebuh Raya Pantai Timur 2 dekat dengan Bukit Besi Petang Tadin ya. Ketua Polis Daya Dungun, Superintendent Nik Abu Halim Nikmat, dia khabar, nahai jam 4.55 minit petang tu, mengorbankan Arisa Syazira Zainuddin 21 tahun yang berasal di Kuantan Pahang sebab luka teruk dekat kepala ya. Dia dalam perjalanan balik ke rumah lepas datang program RSZ Members 8.0 dekat Gong Badak Kuala Nerus ya. Itu antara berita dapat kukongsikan bersama Mas Anin dalam Nala Santai.

Sabarlah sayang, nampak ada hujung-hujung tugasan kau dari jam 8 malam dekat ke 12 tengah malam ni. Macam tu ya, siaran Aisyah FM bersiaran akan tamat siaran jam 12 tengah malam ni kelah. Jadi abang aku mengundur diri, cukup sampai ke sini dulu. Boleh kelingai lagi Aisyah FM esok jam 8 pagi sampai pukul 12 tengah malam. Macam biasa sebelum berpisah, sambutlah salam ceria, salam sehati jiwa, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Dan selamat malam dari Queen Alam ke sini menemani rakan pendengar. Dan kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu, serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam, salam untuk semua.
3: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia madani. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan di ruang udara Salam FM. Salam untuk semua. Bersiaran 12:30 malam hingga 8 pagi setiap hari. 20 hari-harilah kita anda boleh mendengarkan Salam FM. Dan bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan penyampai di Aisyah FM kerana telah pun membawakan hiburan yang menarik bermula jam 8 pagi, dan tugasan konti Salam FM diteruskan dengan membawakan pelbagai rancangan-rancangan yang menarik serta lagu-lagu nasyid yang mendidik jiwa. Untuk edisi hari ini, 19 Safar 1448 Hijri bersamaan 3 Ogos 2026 Masih. Terima kasih kepada anda yang memilih Salam FM sebagai hawa telinga anda untuk malam ini atau pada tengah malam ini. Dan sudah pasti hari Isnin, hari baru, minggu baru, insyaAllah semangat pun perlulah baru kan. Jadi terapkan semangat untuk kita terus menjadi insan yang lebih baik daripada hari ke hari. Dan insyaAllah Salam FM akan terus membawakan kepada anda rancangan-rancangan menarik untuk kita memberikan nafas baru terhadap kehidupan kita. Dan seperti biasa hari Isnin, kita bawakan kepada anda rancangan EJAS, Entah Jawab Ana Soal, 12.15 minit tengah malam. Kejap lagi kita akan bawakan topik berkaitan insyaAllah ada jalannya. Apa saja masalah yang kita hadapi, pastinya ada jawapannya dan ada jalannya, insyaAllah. Hari ini 3 Ogos, saya pasti ada lipatan sejarah yang tercipta hari ini dalam sejarah.
8: Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah, Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah, Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum. Ha ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana mindai dibawakan oleh Salam FM.
2: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami Salam FM 91.1 #penyaranjakim.
3: EJAS Entah Jawab Ana Soal.
4: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
5: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
6: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
5: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan Ejas, Entah Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: dengan Zira ketika ini dan telah pun berada di talian bersama dengan Zira yang berusaha Dr. Zuzaidi bin Mahmud yang merupakan ketua unit SOH Jabatan Kehakiman Syariah dari Negeri Sembilan. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah malam-malam ni bertenaga suara Doktor.
1: Alhamdulillah, syukur.
0: Alhamdulillah, terima kasih Doktor sebab sudi luangkan masa bersama Zira dan juga pendengar Salam FM. Jadi malam ni kita nak bercerita berkenaan dengan topik hutang. Tajuknya insya-Allah ada jalannya. Di mana Islam tidak melarang umatnya berhutang untuk tujuan boleh memberikan manfaat kepada umatnya dengan syarat ia mengikut syariat. Jadi bahkan ia dianjurkan perbuatan memberikan hutang untuk membantu orang yang mungkin berada dalam kesusahan. Jadi sebagai mukadimah kan Doktor, kan mungkin Doktor boleh terangkan apakah hutang yang disyariatkan oleh Islam tu. Silakan Doktor.
1: Alhamdulillah, terima kasih kepada DJ Zira yang bertanya tadi berkenaan dengan kita katakan pensyariatan berkenaan dengan hutang ni. Dan apabila kita sebut berkenaan dengan hutang ni dia ada Allah Subhanahu Wa Taala ada cerita dalam Quran, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada cerita dalam hadis. Dan kerana ia merupakan satu perkara yang kita katakan biasa pada setiap zaman, tetapi Islam datang dan memberikan peraturan berkenaan dengan hutang. Okey, apabila kita sebut berkenaan dengan peraturan berkenaan dengan hutang, maka ada satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan ayat yang sinonim berkenaan dengan hutang. Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 282, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu ila akhiril ayat. Dengan artinya, wahai orang yang beriman, apabila kamu menjalankan suatu urusan dengan hutang piutang yang diberikan tempoh hingga ke suatu masa tertentu, maka hendaklah kamu menulis perjanjian hutang dan juga bayaran tersebut. Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, di Jazira, apabila kita sebut berkenaan dengan hutang ni, rupanya Allah dah bagi tausiah dah dalam Quran. Allah cerita tentang hutang ni, yang pertama Allah kaitkan dengan iman. Wahai orang yang beriman. Maksudnya kata kalau kita berhutang ni, masih lagi dalam istilah kita ni beriman lah. Kita beriman kepada Allah, sebab tu kita berhutang. Tapi hutang dengan ketentuan cara orang beriman. Dia berbeza. Ada orang hutang, betul, tapi dengan cara pendekatan dia sendiri. Tapi Allah beritahu dalam Quran, kalau kau orang yang beriman, pendekatan hutang dia adalah pendekatan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282 ni. Jadi apa yang Allah beritahu kepada kita, apabila idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, apabila kita ada urusan berkenaan dengan hutang piutang, memberi pinjam dan sebagainya ni, dalam satu tempoh tertentu. Contohnya lah, saya pinjam duit DJ Zira, nak pinjam kurang RM100. Dia bukan soal pinjam 100 tu. Tapi pinjam tu, kalau Islam dia datang, pinjam bila saya kena bayar. Itu yang paling penting. Dia bukan soal pinjaman nak meminjam. Dia soal pinjam dengan syarat yang bagaimana. Bila tempoh bayaran dia. Sebab itulah perbankan, kita kata-katalah berkenaan dengan perbankan Islam sekarang ni, tempoh hutang tersebut memang telah tetap. Kalau kita kata rumah 30 tahun, dia akan tulis 30 tahun. Kalau kata 35 tahun, dia akan tulis 35 tahun. Jadi kita senang nak calculate lah berapa aku kena bayar. Cerita lain lah, soal interest apa semua tu cerita lain lah. Tapi ketetapan tempoh tersebut telah ditetapkan. Kemudian Allah bagi tahu dalam Quran berkenaan dengan kau dah hutang, saya dah hutang, saya pinjam daripada DJ Zira 100. Saya nak kena bayar bila? Contoh DJ Zira kata kat saya, okey dalam tempoh 5 bulan ni kau kena settlekan. Okey, saya pun kena settlekan dalam tempoh 5 bulan ni. Maka adakah perjanjian tu macam tu je? Tidak. Dalam Islam dia beritahu, kalau kau beriman, kau dah janji, kau dah berhutang, kemudian kau dah tetapkan berkenaan dengan tempohnya, maka Allah sebut dalam Quran, fal faktubu, maka hendaklah kamu tulis berkenaan dengan hutang tersebut. Jadi, dekat sini, para ulama' mufassirin menghuraikan secara detail. Antaranya adalah Ibn Kathir dalam tafsir Quran Al-Azim. Maka dihuraikan berkenaan dengan ayat tersebut, berkenaan dengan hutang ni, hurai dia cerita panjang. Maka, apa yang kita dapat lihat, satu khulasahnya, bahawa soal hutang ni dia tak boleh nak bawa main. Ada satu pensyariatan yang mesti kita laksanakan ataupun jalankan dengan syarat yang telah tetap, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana hutang ni dia berkait dengan satu perjanjian. Dalam ayat Allah, surah yang lain, surah Al-Maidah ayat 1, Allah kata, ya ayyuh ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu aufu bil 'uqud. Wahai beriman, penuhilah serta sempurnakanlah perjanjian. Jadi kat sini nak bagi tahu kepada kita, hutang dia satu perjanjian. Kan? Dalam konteks yang lain disebutkan al-muslimu 'inda syurutihim. Orang Islam ni dia berpegang dengan apa yang telah disyaratkan. Jadi pihak yang kita katakan berhutang, memberi hutang, perlu mewujudkan satu perjanjian ataupun kontrak semasa berlakunya akad. Apa tujuan dia? Bagi mengelakkan sebarang bentuk penipuan berlaku. Kan? Seperti tak langsung membayar semula hutang tu, nak bayar bila. Ini semua nak mengelakkan. Islam dia datang sebenarnya di Jazira. Ya, kita nampak sebenarnya bahawa macam alah hutang ni pening kepala lah itu ini.
0: Betul.
1: Islam dia datang, jangan pening kepala sebab orang tu terpaksa berhutang. Kan? Susah kita nak jumpa orang yang tak berhutang lah. Terutamanya orang yang start bekerja dah. Kan? Paling-paling kita kata paling common lah. Orang hutang ni bak rumah dengan kita kata kereta. Terutamanya orang muda lah.
0: Betul.
1: Kereta. Tapi kita kata benda basic pun di Jazira. Bukan kereta, orang beli motor sekarang berhutang.
0: Masya-Allah, betul.
1: Baik motor kecil, motor besar. Kan? Dua-dua berhutang. Kalau motor kecil mungkin RM120 sebulan. Bayar hutang juga. Kan? Kita kata sekarang ni hutang ni banyak bentuk. Orang belajar apa berhutang.
0: Betul.
1: Habis-habis SPM ingatkan selesai dah. Kan? Jadi bila masuk universiti, masuk IPT, IPTA ke IPTS ke, dah tak berhutang dah. Jadi kita nampak bahawa hutang ni dia bukan soal budaya dah. Kan? Tapi dia soal
0: keperluan.
1: Ya, betul. Tetapi dengan skop yang lebih khusus. Sebagaimana ketetapan syarak. Kalau tak boleh berlebihan, dia jangan berlebihan. Jadi apabila kita sebut berkenaan dengan semua orang terpaksa berhutang ni. Sana kena hutang, orang muda hutang, orang tua hutang, orang nak kahwin pun hutang. Jadi kita kata, dahsyat betul. Hutang ni dahlah melingkari dalam kehidupan. Cuma kita kena bezakan. Ramai orang dia berhutang dengan sebab apa? Kalau keperluan, mungkin kita boleh fikirkan kebaikan dalam keperluan. Tapi kalau berhutang kerana boros, ini yang paling kita takut. Sebab itu kita kata ada satu buku.
0: Salah guna.
1: Ada satu buku yang dikeluarkan oleh Persatuan Pengguna Pulau Pinang yang disusun oleh Haji Abdullah. Dia ada buat buku ni lebih kurang, kita katakan dah lama dah buku tersebut. Dia cerita bagi kepada kita bahawa berkenaan dengan buku yang tajuk dia Hentikan Hutang dan Boros. Sebab apa? Ramai orang berhutang kerana boros. Sedangkan Islam dia datang, kau boleh berhutang, syarat semua tetap dah. Tapi apa keperluan kau? Kalau tak ada keperluan, kenapa perlu berhutang? Sebab dalam hadis pun ada cerita berkenaan dengan konsep-konsep hutang ni. Jadi kalau kita kata kegagalan kita memahami konsep hutang ni akan memberikan kesan cukup besar kepada kehidupan. Sebab itu orang yang berhutang hendaklah mempunyai sikap bertanggungjawab di atas hutangnya. Kita hutang dengan orang kena bertanggungjawab lah. Okey, dijadilah. Sebelum kita nak pergi lebih jauh lagi, sekadar perkongsian. Apabila kita sebut hutang ni, dia ada dua orang. Satu nama dia penghutang, satu nama dia pemihutang. Ini mungkin ada orang dia kata macam pernah dengar. Kan, pemihutang-penghutang, siapa dia? Boleh terangkan ke? Okey. Apabila kita sebut tentang pemihutang, pemihutang ni orang yang bagi hutang. Okey. Pemihutang adalah orang yang bagi hutang. Penghutang adalah orang yang berhutang. Sebab itu dia ada kalau di mahkamah ni, di Ziran, apabila kita sebut mahkamah, mahkamah ni dia ada nama dia penghutang perhakiman dan juga pemihutang penghakiman.
0: Ada istilah.
1: Okay. Penghutang perhakiman, kadang-kadang bahasa pendek ni kita sebut PHP, penghutang perhakiman. Kan, kalau kata satu lagi pemihutang penghakiman, PMP. Mana kata orang yang berhutang, dia kita hutang orang, kita nama kita penghutang, orang yang memberi hutang nama dia pemihutang. Semua berkenaan dengan pemutang ke, penghutang ke, terutamanya berkenaan dengan bank lah. Kalau kita lambat bayar ke apa ke, siap lah kita. Jadi kalau dia dah start masuk kepada mahkamah, maka istilah yang digunakan istilah tersebutlah. Tetapi kita kata berkenaan dengan hutang ni, dia bukan persoalan kita katakan main hutangnya tidak, tapi persoalan utama ni, keperluan berhutang tu bagaimana. Jadi itu yang paling penting untuk kita perjelaskan malam ini. Itu saja Zira untuk permulaan kita kata perbincangan kita.
0: Itu dia doktor, masya Allah panjang lebar. Jadi harap ada yang jelas. Jadi doktor, dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada bersabda di mana jiwa seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sehingga dilunaskan hutang baginya. Hadis riwayat Ar-Tirmizi. Jadi maka dengan hadis tersebut kan, ada orang kata betul ke apabila seseorang itu dia dah meninggal dunia tanpa menjelaskan hutangnya, maka rohnya akan tergantung di antara bumi dan langit. Jadi mungkin ada yang was-was juga doktor, betul ke kan, sebab dia dah meninggal, so hutang dia walaupun ada lagi tapi rohnya tergantung di antara bumi dan langit. Jadi macam mana boleh doktor jelaskan pernyataan ini, betul ke tidak ataupun macam mana? Silakan.
1: Terima kasih kepada Gigi Lira berkenaan dengan perkara tersebut. Kalau kata nak cerita berkenaan dengan konteks hadis tersebut tu, tu kena panggil orang hadis. Dia kena cerita berkenaan hadis. Tapi saya tertariklah apabila kita katakan berkenaan dengan keperluan kepada hutang tersebut. Adakah hutang boleh menyebabkan roh atau amalan tergantung? Itu kita kata itu persoalan yang nak ditanya kepada kita lah. Tadi kita dah bacakan ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Jadi hutang merupakan, kita kata hutang ni sebenarnya merupakan satu amanah yang wajib ditunaikan secara adil dan hukum untuk melangsaikan sebagai satu akad antara sesama manusia adalah wajib. Kita pegang yang tu. Jadi sebab itu kita sebutkan tadi al-muslimu inda syurutihim. Orang Islam itu berpegang dengan apa yang telah disyaratkan. Jadi apabila kita dah syaratkan sesuatu, nak tak nak kita kena follow syarat tersebut. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, surah Al-Maidah ayat 1. Wahai orang beriman, penuhilah serta sempurnalah kan perjanjian-perjanjian tadi. Jadi apabila kita sebutkan berkenaan dengan perkara tersebut, maka nak tak nak kita kena tahu bahawa hal keadaan kita mestilah membayar hutang tersebut. Tapi dalam hadis dia ada sebut banyak cerita berkenaan dengan hutang ni. Dan dalam satu hadis riwayat Bukhari di 2387, bermaksud barang siapa yang mengambil harta manusia berhutang dengan niat untuk membayarnya semula, maka Allah akan menunaikan untuknya. Barang siapa yang mengambil harta manusia berhutang dengan niat menghabiskannya tanpa membayar balik, Allah Subhanahu Wa Taala akan membinasakan dirinya. Jadi bila disebutkan man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallah anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Jadi dia bagi tahu dekat kita dalam konteks bahawa kalau betul lah niat kita nak bayar hutang, kita berhutang untuk bayar, Allah akan permudahkan kita. Tapi ada orang dia memang dia tak nak bayar hutang tersebut. Jadi kalau dia tak nak bayar ni, kira macam kita kata dahsyat sangat lah ni. Dia sanggup berhutang tapi tak nak. Tapi dalam masyarakat kita ada orang-orang tersebut yang jenis memang tak nak bayar hutang tersebut ni. Jadi kita pun jadi takut bila tengok orang tersebut lah. Saya tertarik berkenaan dengan kita katakan hutang ni, disebutkan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ibnu Majah nombor hadis 1969, sesiapa sahaja yang berhutang lalu berniat untuk tidak mahu melunaskannya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat sebagai seorang pencuri. Sarikon disebutkan dalam hadis tersebut. Maka kata kau ambil orang punya tapi kau tak nak bayar, jadi kau ambil macam ambil hak orang lah. Jadi kita pun kata ini bukan main-main cerita bab hutang ni. Jadi bila kita sebut berkenaan dengan adakah jiwa dia tergantung macam yang DJ Zira sebutkan sementara tadi, maka kita datangkan hadis, hadis riwayat Tirmizi nombor hadis 1079. Disebutkan nafsul mukmin muallaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Dia kata jiwa seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sehingga dilunaskan hutang baginya. Jadi jiwa orang berhutang akan tergantung selagi mana dia tidak melunaskan hutangnya terlebih dahulu, sebagaimana dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Maka orang yang dosa orang berhutang ni tidak akan terampun kecuali dihalalkan oleh pemutang tersebut. Orang yang bagi hutang tu halalkan. Dan walaupun dia ni mati syahid, ha, jadi kita kata dia ni dah berperang di jalan Allah dah. Takkanlah dia tak dapat keampunan senang-senang macam tu. No. Dalam hadis riwayat Muslim, nombor hadis 1886, maka disebutkan yughfaru lisyahid kullu zambi kullu zambin illa dain. Dia kata diampunkan semua dosa bagi orang yang terkorban mati syahid kecuali jika ia mempunyai hutang kepada manusia. Jadi jizirah. Jadi kita dah sebut dah banyak hadis ni dan juga ayat Quran ni. Apa yang kita boleh nampak daripada ayat Quran ni, hutang kena bayar. Buatlah macam mana pun wajib bayar. Sebab itu apabila ada perjanjian, kita nampak dan perjanjian ni, kalau kata cerita kita dengan orang ni, dia bukan cerita main-main. Cerita tarikh sebenarnya. Kalau bab-bab hutang ni, orang Melayu kita dia ada, orang Melayu kita ni dia terkenal lah, kita kata dengan dengan hutang ceti. Ingat dulu kita Ayong. Kata cerita-cerita Melayu Along tu dah kemudian lah ni zaman kita. Dulu ceti bila ceti ni saja cerita kan kepada DJ Zira dan juga sidang pendengar salam FM sekalian. Kalau kita tengok cerita Piramli, kan cerita Piramli siapa mati dulu? Duh mati dulu ke Minah mati dulu? Kan? Apabila kita tengok cerita tu, kita nampak siapa yang mati dulu? Jadi ceti datang rumah. Soal hutang. Kan? Dia pinjam duit bapa dia daripada Mahmud Jun. Dia ambil duit daripada dia, bapa dia Mahmud Jun dia. Apa tujuannya? Untuk bayar hutang. Untuk bayar hutang. Dan kalau kita kata tahun 1950 pun cerita macam tu boleh berlaku, apatah lagi 70 tahun dah selepas daripada cerita tersebut, masyarakat lagi dahsyat. Tapi cerita tarikh, apabila sebut ceti ni, diorang ada buku yang kita sebut buku 555 ni. Budak-budak sekarang dia tak tahu buku 555 ni. Kalau tanya budak-budak yang budak-budak sekolah ni
0: 90-an
1: diorang yang tahun lahir tahun 2020 2000-an ni, diorang tak tahulah. 2011, 2010 tak tahu. Buku 55 ni zaman kita lah, DJ Zira. Dan juga pendengar salam FM ni, kita ni orang dewasa ni, bila sebut buku 55, apa 555 tu? Itu buku hutang.
0: Ya, yeah, betul.
1: Itu buku hutang. Jadi bila buku hutang pun nampak bahawa keperluan mencatat. Saya tertarik. Okey, kita refresh balik cerita Piramli lagi. Saya suka tengok cerita Piramli.
0: Masya-Allah.
1: Kan Alibaba bujang laku 40 penyamun tu.
0: Betul. Kan
1: apabila si apa nama Aziz dia nak pinjam daripada Sudin abang dia. Kan? Maka ada buku kira-kira tu, catatan tu.
0: Betul, dicatat.
1: Dia hutang berapa, bayar berapa, lagi dahsyat. Buku tu tersalah buka. Buku tu gadai. Makna kata konsep gadaian pun dah ada dulu dah.
0: Masya-Allah, betul zaman tu kan.
1: Zaman tu. Jadi bila dah bawa ke zaman kita, sebenarnya zaman kita sebenarnya lagi dahsyat sebab kita ni pinjam tanpa duit, cashless. Faham tak? Kita buat pinjaman hari ni, pinjam tanpa nampak duit. Cashless. Kita tak ada cash dekat tangan. Tapi kita berhutang. Orang dulu hutang, duit dapat kat tangan. Okey, betul kita kata macam tu kan. Kontrak dia adalah dengan kertas. Perjanjian dia, okey, sekian. Hutang, okey lah. Aku bagi kau duit. Okey, selesai. Kau hutang aku. Tetapi dalam konteks yang kita katakan sekarang ni, cashless ni, dia lagi dahsyat. Apatah lagi sekarang ni soal perjanjian faktubuh tadi tu, perjanjian tadi tu, kita buat pinjaman dia terus lulus, keluar terus agreement.
0: Betul.
1: Sekarang, zaman sekarang ni.
0: Kita kata tak nampak duitnya.
1: Duit tak nampak, agreement terus masuk dalam email. Kita pun tengok tulisan besar ke kecil, memang kecil lah. Kira sebut lagi besar daripada tulisan tu lah. Jadi kita pun tak baca apa semua, dia tulis itu accept. Terima ke tak? Lepas tu kita pun tekan terima lah. Mana kata bila dah tekan, bermaksud kita bersedia untuk tanggungjawab dalam konteks hutang tersebut. Kita kata itu sekarang, dalam konteks yang kita katakan zaman sekarang. Tetapi persoalan yang kita perlu lihat berkenaan dengan hutang ni di Jazirah adalah soal nak tak nak ia merupakan satu satu keperluan untuk pembayaran. Jadi pembayaran mesti tetap. Jadi jangan sesekali kita ni untuk menangguhkan pembayaran hutang tersebut. Sebab apa? Apabila ada peluang untuk bayar hutang dulu. Kalau kita tak bayar untuk makluman di Jazirah, kita tergolong dalam golongan yang zalim. Kita zalim. Kita bukan hanya kita bukan hanya menzalimi orang, kita juga menzalimi diri sendiri. Sebab kau dah berjanji tapi kau tidak tunaikan janji dia, bermaksud dia kita menjadi sebahagian daripada orang munafik. Ciri-ciri munafik tu ada tiga: apabila berkata dia berdusta, apabila dia berjanji dia tak tunaikan janji dia, apabila diberikan amanah dia khianat dengan amanah dia. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa memahami konteks hutang ni dia bukan permainan yang biasa. Bila dah terjerat dalam konteks hutang, kita nak keluar payah. Dia bukan macam bola ni, kan? Dia boleh tukar-tukar orang apa semua, tak. Dia satu permainan yang kau dah start masuk, kau kena langsaikan sampai habis. Hatta kalau kematian berlaku pun, nanti kita akan cerita soal kematian, tetap kena bayar hutang. Sebab itulah apabila orang yang berhutang tu hendaklah tidak terpengaruh dengan perkara-perkara buruk yang boleh membawa kepada bebanan hutang lagi. Sebab sekarang ni istilah yang kita kata kita gunakan hutang ni, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, kan? Itu yang kita paling takut lah, kan? Bahkan kita katakan hutang sekarang ni, kalau kata dulu ni hutang dengan orang ni mungkin tak ada isu, tapi sekarang hutang dengan orang boleh bawa masuk mahkamah. Tapi kalau kata hutang dengan institusi, dengan perbankan, dengan perniagaan, itu memang lebih cepatlah nak masuk dalam mahkamah. Kita tertariklah di Jazirah. Boleh ke saya minta izin untuk saya bacakan satu puisi Mas Timur, Terengganu punya, 10 Julai 2001. Dia ada tulislah buku, dia ada tulis berkenaan dengan hutang ni dalam buku Persatuan Pengguna ni. Dan dia kata apa? Hutang dalam hutang. Hidup dalam hutang, kena fikir siang malam. Hidup dalam hutan, kita ketinggalan. Hidup tanpa hutang, tak boleh cari makan. Hidup tanpa hutan, kita kepanasan. Dalam hutan, ada hutang, tunggu bila nak tebang. Dalam hutang, ada hutan, kena fikir siang malam. Hidup tanpa hutan, bumi ketandusan. Kalau banyak hutang, tunggu mahkamah saman. Dalam hutan banyak hutang, banyak tumbang kalau banyak hutang. Kalau dalam manusia pun ada binatang. Kita kata diubah suai daripada puisi Mas Timur, Terengganu, 10 Julai 2001. Apa yang kita tarik dalam hutan dalam hutang ni? Cerita bagi dekat kita yang terakhir punya point, dalam manusia pun ada binatang. Nampak? Apa nak beritahu? Ini yang berlaku hari ni. Orang pinjam duit dengan nalung, orang pinjam duit dengan manusia, kan, tak boleh bayar, apa dia buat? Cat merah, kan, campak dekat rumah, kan. Jadi kita tengok apa nama dalam televisyen, kan, berkenaan dengan penyiasatan-penyiasatan polis dan sebagainya. Kes-kes hutang yang disimbah cat ni cukup banyak di Jazirah. Jadi kita jadi satu ketakutan. Lagi dahsyat sekarang, dia tidak menggunakan cat. Modus operandi yang terbaru yang saya jumpa lah, kan. Apa yang dibuatnya adalah kan kita kan kalau berhutang dengan alung ni, kita akan bagi IC. IC tu akan dipotoset banyak dan akan diedarkan dalam taman perumahan dengan tulisan orang tersebut berhutang.
0: Allah, dimalukan, diaibkan, ya.
1: Betul, satu keaiban. Tapi nak buat macam mana? Sebab orang tu tak bayar hutang, dia pun salah mencari tempat. Yalah, untuk berhutang. Tapi kita nak salahkan dia pun, kadang dia ada sebab. Dia kata sebab dia tak boleh nak pinjam dekat institusi perbankan.
0: Betul juga.
1: Jadi bila macam tu, dia terpaksa dekat individu ataupun perseorangan ataupun kita kata alung tadi tu. Jadi bila dah terjerat dengan hutang ni, bukan boleh main-main. Sebab bila kita sebut berkenaan hutang ni, dia adalah soal hidup dan mati lah.
0: Betul.
1: Kalau hidup boleh bayar, atau mati tak boleh bayar. Ada orang ramai dia mati tak boleh nak bayar hutang tersebut. Sampai kita katakan dalam masyarakat orang Melayu kita, apabila kita nak menguruskan pengkemumian waris kita lah, yang si mati tadi tu, ahli waris tu akan cakap macam ni: Assalamualaikum tuan-tuan, puan-puan, saya adalah waris kepada si mati bernama sekian-sekian. Sekiranya si mati ada melakukan kesalahan, saya mohon ampun dan maaf bagi pihak si mati. Sekiranya si mati ada berhutang dengan mana-mana orang, orang tersebut boleh jumpa dengan saya ataupun mana-mana waris, ataupun orang berhutang dengan si mati boleh berjumpa dengan saya ataupun mana-mana waris. Jadi Gigi Zira, skrip tu memang dah normal dah. Semua-semua kes kematian akan dibacakan skrip tersebut.
0: Dah biasa.
1: Tapi kita katakan yang berhutang pun buat diam, yang yang dihutang pun buat diam, semua buat diam. Faham tak? Jadi seolah-olah macam hutang ni tak ada apa. Dia bukan soal hutang ni tak ada apa, tapi ada kesan akibat yang perlu kita perhatikan satu persatu. Kerana apa? Kerana kalau kita tak menyelesaikan masalah hutang ni, dia akan memberikan kesan kepada kita, dan juga terutamanya adalah imej umat Islam tu sendiri.
0: Betul.
1: Itu yang kita paling takut tu lah, DJ Zira. Okey. Itu sahaja untuk soalan kedua ni.
0: Nanti kita akan nak cerita juga, doktor, berkenaan bagaimana orang telah meninggal dunia nak melangsaikan hutangnya kan, oleh pewaris. Namun sebelum tu doktor, ada juga yang selalu Zira dengar kan, orang kata bila si pemberi hutang ni tak melunaskan hutangnya di dunia, maka dia akan boleh dituntut di akhirat kelak. Jadi macam mana, betul ke tu doktor?
1: Okey, terima kasih kepada DJ Zira. Apabila kita katakan berhutang tersebut, kalau dia tak boleh nak bayar kat dunia, macam mana takkan tak boleh nak deal lepas dia. Dia punya cerita ya, Gigi Zira, daripada awal kita sebut tadi, hutang adalah hutang.
0: Okay.
1: Hutang adalah akad yang wajib dilangsaikan. Jadi kalau orang tu dia tak, ahli waris dia kena cuba dan usaha untuk membayar hutang tersebut.
0: Okay.
1: Kalau kata dia tak ada ahli waris yang boleh membayar hutang tersebut, tetapi ada akad yang telah dipersetujui sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 tadi tu, maka yang kita kata perjanjian tadi tu, maka boleh dibawa kepada pihak Baitul Mal. Baitul Mal dia akan tengok lah berkenaan dengan kontrak, kontrak tadi, satu. Yang kedua, keperluan untuk Baitul Mal membayar hutang tersebut sebab apa. Tetapi kalau kita kata kan, sekarang ni konsep hutang ni, apa yang ada pada kita, kita berhutang. Saya berhutang dengan DJ Zira. Saya berhutang 100. Saya pun kata saya tak boleh nak bayar ni. Apa yang ada pada saya, saya kena cairkan aset saya untuk bayarkan kepada DJ Zira juga. Sebagai contoh lah, saya kata kena bayar juga. Nak mengelakkan lepas kita mati tadi. Jadi kita kata tapi tu macam mana? Contoh saya ada handphone, saya kena jual handphone saya, ataupun saya tolak handphone saya, saya ambil yang murah, dapat duit tadi tu, saya kena bayar kat Zira. Ini konsep ni sebenarnya mahkamah dah guna pakai. Kita ada banyak konsep, ada siwalah, kita ada konsep sita jual. Kita sita barang orang tu, kita jual barang orang tu. Barang penghutang tadi tu. Mahkamah dah akan buat, dia akan keluarkan satu perintah untuk sita jual. Jangan main-main sebenarnya. Undang-undang kita ni dia dah jaga semua dah. Daripada setiap sudut. Jadi bila dia dah jaga daripada setiap sudut ni, kita kena hati-hati lah. Okey, tadi Gigi Zira ada sebut berkenaan dengan, kita katakan abis tu kalau dia tak nak bayar macam mana. Okey, kita sebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, hadis 1969. Maka disebutkan bahawa ayyuma rajulin dainan wa huwa majmu'un. Dia kata bahawa sesiapa sahaja yang berhutang lalu berniat untuk tidak mahu melunaskannya. Jadi laqiya Allahu sariqan, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat sebagai seorang pencuri. Jadi nampak tak bahawa nak tak nak memang dia kena bayar hutang tersebut. Okey, kita bawakan satu hadis yang lain, hadis riwayat Abu Dawud, nombor hadis 3597. Disebutkan oleh Nabi, barang siapa yang mati, waman mata wa alaihi dainun. Dia kata siapa mati dalam keadaan yang masih memiliki hutang, maka di hari akhirat tidak ada lagi urusan dinar dan dirham. Yang hanyalah yang ada hanyalah urusan berkaitan dengan pahala kebaikan dan dosa kemaksiatan. Walakinnahal hasanatu wasayiat. Ha, ini yang disebutkan oleh Digi Zira tadi tu. Habis macam mana nak settle? Settle dia dengan pahala dan dosa.
0: Allah.
1: Maka sebab duit dah tak laku dekat sana dah. Kan balai satu madinaran wala dirham. Dia kata dinar pun tak ada isu, dirham pun tak ada isu dah dekat sana, dah tak laku. Yang laku adalah dosa dan pahala. Maka transaksi yang berlaku di negeri akhirat tadi tu berdasarkan hadis Abu Daud nombor hadis 3597 ini adalah berkait dengan dosa pahala pula. Jadi jiwa orang yang berhutang ni dia akan tergantunglah selagi mana tak melunaskan hutang dia. Jadi dia nak tak nak kena lunaskan hutang. Sebab tu sebelum mati ni kita dah kena clear dah. Dan di Jazira, saya, sidang pendengar radio Salam FM ni. Jadi apa yang perlu kita buat? Tolong catat hutang kita, biar ahli waris tahu kita berhutang dengan siapa ataupun orang berhutang dengan kita. Kita tak buat benda tu, itu yang jadi masalah.
0: Betul.
1: Apabila sebut dalam Quran faktubu tadi tu, maka kita juga wajar untuk catat satu catatan kita yang kita buat dekat rumah untuk memudahkan ahli waris kita. Contohnya kita ada beli kereta, contohlah saya nak cerita dengan kita. Kita beli kereta. Kan, bila kita beli kereta ni, kita tak bayar kalau kita mati, kereta tadi tu kena sambung bayar lah ahli waris kita, sebab mungkin kita tak ambil takaful untuk bayaran kerana kematian. Jadi ahli waris pula kena bayar. Dalam lada yang sama, proses pertukaran nama akan dibuat lah, sama ada melalui perintah mahkamah, perintah takharus, dan juga JPJ. Itu melibatkan soal kenderaan, ataupun di JKPTG lah kalau dia ada tanah dan juga ada kenderaan sekali. Jadi apa yang berlaku, ramai ahli waris tak tahu bapa aku hutang kereta bank mana lah. Dia tertanya-tanya. Ataupun bapa aku dia beli rumah ni bank mana lah, gitu jenuh cari surat. Sebab sekarang ni surat tak dihantar. Dulu kita katalah tahun sebelum PKP, proses surat ni semua akan dihantar oleh pos.
0: Betul.
1: Sekarang semua by email.

0: di satu bank, bank tersebut di Seremban. Kita contohlah bank sekian, bank tu di Seremban, alamat dia. Kalau ada person in charge, boleh tulis nama sekali lah person in charge. Jumlah hutang kita berapa. Lepas tu kita ada nombor hutang. Biasanya dalam surat dia akan beritahu lah nombor, nombor kita punya apa-apa transaksi kita nombor berapa. Jadi dekat situ anak kita boleh terus pergi dan dapatkan maklumat. Ini paling penting. Ramai orang tak buat macam tu. Jadi bila orang tanya kenapa proses harta pusaka ini banyak tak selesai awal. Bermaksud apa? Proses harta pusaka ni kadang dah 7-8 tahun baru nak diuruskan. Itu pun dah banyak orang meninggal dah, dah munasakat dah. Mana kata dah berlapis-lapis dah kematian tersebut baru nak diuruskan. Itu jadi masalah kat kita. Jadi antara cara yang memudahkan kepada kadar perkongsian lah dengan DJ Zira dan juga sidang pendengar Salam FM ni adalah kita kena buat macam tu. Contoh kita ada 3 biji rumah, kita hutang dengan bank mana, berapa banyak nilai hutang dan mungkin ada baki berapa. Jadi jadi anak cucu kita dia boleh tengok dah, bini kita dia boleh tengok dah, selesai lah. InsyaAllah lah sebahagian daripada perkara tersebut boleh selesai. Lagi cantik kita sediakan dokumen sekali. Bermaksud kita ada satu dokumen yang kita hutang mana-mana, lampirkan dekat belakang tu dokumen-dokumen berkaitan. Jadi bila macam tu dia senang. Jadi kita dah tak ada isu apa dah. Anak cucu kita ni, kira kita mati ni, kita dah tahu anak cucu kita nak pergi tengok kat mana. Sebab itulah kita cari. Panjang lebar pula dia.
1: Tak apa. Okay. Sangat menarik doktor. Itu dia berkenaan dengan hutang kan. Allahuakbar. Jadi insyaAllah apapun kita kena ingat. Kita berhutang tu biarlah ada sebab je doktor ya. Kita nak berehat dulu doktor. Mungkin boleh minum air sekejap.
0: Boleh.
1: Okay, jadi jangan ke mana-mana saudara dan doktor. Kita akan kembali selepas ini.

0: Kembali bersama Ejaz Bagi Betul. Kita ada soalan dari pendengar daripada Encik Muhammad Sulaiman dari Kajang. Katanya, "Assalamualaikum Doktor, saya nak tanya tentang hutang abang saya yang telah meninggal dunia dan saya ingin menjelaskan hutangnya. Saya tidak tahu berapa banyak abang saya berhutang dan bagaimana kalau orang yang dia berhutang itu bukan Islam." Mungkin Doktor dah jelaskan tadi, tapi mungkin boleh bantu juga Encik Sulaiman, boleh bagi sedikit nasihat dan pandangan. Silakan Doktor.
1: Okey, terima kasih kepada Cik Zira, sedang pendengar, Salam FM. Apa nama kita katakan, Encik Sulaiman tadi.
0: Encik Sulaiman, ya betul.
1: Encik Sulaiman tanya berkenaan dengan hutang. Kalau kepada non-Muslim, macam mana hutang dengan non-Muslim.
0: Betul.
1: Ada persoalan hutang ni. Dia hutang ni adalah antara perkara yang paling fleksibel.
0: Okay.
1: Bermaksud, dia bukan hanya hutang dengan orang Islamnya, hutang dengan non-Muslim pun, cara-cara dia tetap sama. Sebab itu untuk mengelakkan kezaliman, tulisan itu dibuat kepada orang Islam dan juga non-Muslim. Jadi mereka dah tentu berkenaan dengan syarat tersebut. Dah ikut dah. Apatah lagi kalau lebih cantik adalah dimasukkan saksi. Itu yang lebih cantik lah. Jadi nak tak nak dia kena bayar hutang lah. Jadi macam Cik Sulaiman kata, dia tak tahu berapa banyak hutang dia. Tapi persoalan dia tahu orang dia. Maka dia kena panggil orang tersebut, abang saya hutang berapa banyak, bila dia hutang, ada tak apa-apa dokumen yang berkait dengan hutang. Kalau dia kata tak ada, cuma cakap mulut, okey, kita tengok apa-apa pembuktian yang kita kata dumping dia. Mana kata abang kau ada bagi duit kat aku hari tu, melalui serahan tangan, ada orang tengok, dia pun sebut hutang. Jadi kita pun panggil orang tu, tanya balik, okay, confirm. Jadi dekat situ dia boleh menjernihkan keadaan. Sedangkan abang kita berhutang, kita nak lari pula. Tak, kita kena tanya orang berhutang. Rupanya abang aku ni berhutang RM10,000 dengan orang tersebut.
0: Okay.
1: Abang kita berhutang RM10,000. Jadi yang dah dibayar RM4,000, ada baki RM6,000. Kita tanya orang keliling, betul RM4,000. Kemudian memang ada baki RM6,000. Maka kita dah ada satu keyakinan. Satu zon, kita sebutlah. Zon ghalib ilal yaqin. Kita rasa macam satu keyakinan. Satu zon yang cenderung ke arah yakin untuk kita bayar, maka kita bayar. Tak ada masalah pun. Kita ambil daripada duit si mati. Kalau orang tu menipu, nak kata macam mana? Sebab itulah, untuk mengelakkan daripada penipuan, catatan itu adalah penting. Okey, begitu.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan membantu ya Encik Sulaiman. Baik Doktor, soalan terakhir, Encik Abdullah dari Ipoh Perak katanya, "Assalamualaikum Doktor, adakah mencatat hutang itu wajib? Wajib dilakukan mengikut apa yang disebut dalam surah Al-Baqarah. Mohon pencerahan." Silakan Doktor. Doktor dah terangkan tadi, tapi persoalannya adakah ia wajib ataupun macam mana? Silakan.
1: Okey. Terima kasih kepada DJ Zira, kemudian sidang pendengar Salam FM, kemudian yang bertanya. Sebenarnya apabila kita sebut wajib ataupun tidak berkenaan dengan catatan hutang ni, sebenarnya ulama' berbeza pandangan berkenaan dengan perkara tersebut. Kalau memang dah umum hutang biasa ni, kita kata yang rinci, dia bukan semua hutang yang boleh kita nak sebut.
0: Ya, betul.
1: Kita nak catat. Kan? Makna kata, hutang besar ni munasabah lah catat, tapi kalau hutang RM10 nak catat juga ni pun berat juga. Kan, kita beli-beli ada hutang RM10, kita kata nanti aku bayar lah, takkan itu pun nak catat. Benda simple. Tapi kalau ikut daripada ayat Quran tadi tu, kau berhutang, catat kena catat. Sebab itulah saya cenderung untuk kita ikut follow sebagaimana ayat Allah tadi tu, faktubu. Kan, sebab Allah ada sebut lagi, wal yaktub bainakum katibun bil adl. Dia ada bagi tahu dekat ayat tersebut, ayat yang sama tadi, dan hendaklah ditulis oleh seseorang yang adil dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah mengajarkannya. Jadi nak bagi tahu kepada kita bahawa kita follow ikut apa yang telah ditetapkan oleh agama. Kalau kita dapatlah menjadikan satu kewajipan untuk menulis catatan setiap hutang kita, insya-Allah kita takkan ada isu dakwa-dakwi.
0: Yeah.
1: Sebab semua orang dah memang, aku berhutang dengan dia, ni ada catatan. Ni aku berhutang dengan dia, ni ada catatan. Jadi tadi isu dah. Tapi kalau kita tidak mencatat, dia akan memberikan satu kemudaratan besar kepada masyarakat kita. Apatah lagi ahli waris kita lah kalau berlaku kematian. Wallahualam.
0: Itu dia. Jadi eloknya dicatat, semoga membantu. Baik doktor. Jadi secara kesimpulannya, nasihat doktor kepada pendengar-pendengar Salam FM di luar sana, silakan.
1: Okey, terima kasih kepada DJ Zira. Kesimpulannya, kita tengok kepada hadis, saya dah baca sementara tadi, kita ulang balik. Hadis Nabi, satu doa. Allahumma inni a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kuasa hutang dan juga tekanan orang. Jadi apa yang boleh kita simpulkan pada malam ini, berhutanglah dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat. Kerana apa? Kerana natijahnya akan memberikan satu natijah yang baik kepada kita. Kalau berhutang dengan cara kita sendiri tanpa melalui jalan syariat, maka kita menjerumuskan diri kita ke arah kebinasaan, ke arah kemaksiatan, ke arah kemungkaran, ke arah pergaduhan. Jadi kita buatlah sebagaimana ketetapan yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, sebagaimana yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetapkan, kerana itu yang memberikan satu jaminan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Akhir ayat Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita simpulkan, bila Allah sebut al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Jadi Allah dah redha Islam ni sebagai agama, anda Allah dah lengkapkan semua-semuanya, maka ikutlah syariat telah ditetapkan. Terutamanya yang dalam perbincangan kita pada malam ini adalah yang berkait dengan hutang, untuk kita lakukan dan bertindak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat. Terima kasih kepada DJ Zira dan juga sidang pendengar Salam FM sekalian.
0: Masya Allah, itu dia tadi saudara, perkongsian daripada doktor. Baik, terima kasih banyak doktor, perkongsian yang sangat hebat pada malam ini. Insya Allah, untuk diri Zira juga sebagai rujukan, mungkin next time kita boleh cerita topik lain pula doktor.
1: Insya Allah boleh.
0: Masya Allah. Okay, baik, terima kasih banyak doktor. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua.

0: aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup dan selalu jaga, dan aku bertaubat kepada-Nya.
1: Allah sebut dalam Al-Quran, ini ayat yang sangat masyhur yang kita selalu dengar orang baca, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, ya, ila akhiril ayat. Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara mara. Semua kita adalah ikhwah, saudara. Dan perbaikkanlah di kalangan kamu kalau ada saudara-saudara kamu yang bertelingkah, yang tak berbaik, yang mungkin salah faham. Kita kadang-kadang mudah sangat kita menghukum untuk kita bermusuhan dan akhirnya kita rugi. Yang sikit dah semakin menjadi pecah berai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, satu ketika nanti di hujung zaman kamu ni ramai tetapi seperti buih.
2: #penyiaranjakim

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti al-utrujah, iaitu sejenis limau. Baunya wangi, rasanya juga sedap. Mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tiada bau tetapi rasanya manis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Silami sunnah. Setiap hari 5.40 pagi dan ulangannya 3.30 pagi. Jawapannya di sini. Hanya di Salam FM, salam untuk semua. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Yeesh. Pula frekuensi ni.
3: Eh, kenapa pula ni, Fana?
1: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
3: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
1: Oh, ya ke? Mudah
2: je. Salam FM, salam untuk semua.
4: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
5: Eh, Aisyah, Kak Cik ni sekarang kena berjimat lah rasanya dengan zaman harga barang sekarang kan. Kalau Kak Cik tak berjimat rasa, ish, jangan harap lah ada simpanan kan.
6: Bagus lah Kak ni, baru fikir sekarang ke berjimat. Sebenarnya kan bukan senang kita nak berjimat ni tau. Lagi-lagi nak berjimat untuk simpanan. Betul?
5: Betul lah Aisyah. Tapi dalam berjimat ni kadang ada juga benda-benda yang Kak Cik kena bayar. Macam mana tu?
6: Bayar saman ke Kak Cik?
5: Ish, bukan saman, tapi zakat. Kak Cik ni kira-kira macam, banyak jugalah Aisyah. Tapi Kak Cik tetap bayarlah juga. Oh. Dah kata wajib bayar zakat kan?
7: Kak Cik. Zakat tu takkan menyebabkan simpanan Kak Cik susut. Yakin?
5: Yelah Akil, tapi logiknya kan, bila kita keluar membayar, berkuranglah duitnya Akil. Macam mana tu? Kak Cik risaulah.
7: Itu logik pengiraan manusia. Logik manusia beza dengan logik ibadah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Taubah ayat 103, zakat adalah penyucian diri daripada dosa dan sifat tamak serta kaedah mensejahterakan masyarakat.
6: Terkejut saya, Abang. Okey, maknanya sekarang ni zakat tu sebenarnya membersihkan harta, betul?
7: Zakat ni bayaran yang kita berikan kepada hak orang lain yang Allah selitkan dalam rezeki kita.
5: Oh, macam tu. Tapi kalau tak cukup nisab, macam mana tu pula Akil?
7: Tahu pasal nisab. Kalau belum cukup nisab, tak wajib lah. Tapi bila dah cukup, janganlah tiba-tiba tangguh dengan alasan komitmen lah dan sebagainya.
6: Kaedah pembayaran zakat tu pun dipermudahkan kan? Melalui pemindahan wang pun boleh.
5: Oh yelah, betul juga kan. Jadi selama ni Kak Cik ingat berjimat tu bolehlah simpan banyak duit kan. Yelah, tapi tak apalah, apapun akhir zakat tu tetap wajib kena bayar kan.
7: Jimat tu amalan yang baik, tapi janganlah sampai kedekut dengan ibadah, kedekut dengan kewajipan, termasuklah sedekah. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sedekah itu tidak akan mengurangi harta.
6: Jadi zakat tu bukan beban, tapi kewajipan.
5: Yelah, baik-baik Kak Cik faham sekarang. Tapi itulah kadang-kadang Akil, bukan apa, syaitan ni selalu je bisik-bisik kat telinga Kak Cik ni. Tu yang ada perasaan yang tak jelas kadang-kadang tu. Was-was, risau sangat duit habis kan.
7: Zakat ni bukan hanya tentang harta kita bayar, tapi ia adalah masalah untuk masyarakat. Allah tak nak pun duit kita, duit tu pemberi kepada orang yang memerlukan.
6: Yelah tu. Yelah.

0: keluarga Ustaz Angkil.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan yang dicintai Allah Azza wa Jalla, lelaki yang bangun di tengah malam lalu membaca kitab yakni Al-Quran, lelaki yang bersedekah dengan tangan kanan dan menyembunyikannya dari tangan kirinya, dan lelaki yang berjuang di medan perang pada jalan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.
4: Salam FM, salam untuk semua.
5: Salam santai 12 tengah malam hingga 4 pagi.

Hadiah Tuhan daripada Ikhwan Fatanah menghampiri waktu 1.22 minit pagi. Bersama dengan saya Arif Razi di Sound Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Ha, orang-orang di Negeri Sembilan yang mendengarkan kami melalui frekuensi 95.6 esok. Atau pada hari ini kan hari cuti kan. Ha, jadi manfaatkan cuti pada hari ini. Pada orang-orang Negeri Sembilan ni yang bercuti ni. Manfaatkan dengan kita menyantuni keluarga. Dan kalau ada urusan-urusan yang kita perlu selesaikan pada hari esok. Pada waktu yang sangat sesuai lah. Sebab hari besok adalah hari cuti. Cakap tentang hari cuti ni. Terus mendengarkan Salam FM. Sebab kita membawakan pelbagai rancangan-rancangan menarik. Sesuai untuk anda. Pada waktu tengah malam. 12.30 malam hingga 8 pagi. Mungkin anda sedang memandu pada ketika ini. Menuju ke ibu kota. Lepas bercuti panjang kan. Kepada anda. Berhati-hati di jalan raya. Pandu cermat. Jiwa selamat. InsyaAllah. Banyakkan orang kata beristighfar, banyakkan bersabar di atas jalan raya. Sebab semua orang mahu berada ataupun semua orang mahu cepat sampai ke destinasi. Tapi kalau kita dapat berhati-hati dan bersabar, InsyaAllah segalanya dipermudahkan. InsyaAllah. Selepas ini kita bawakan kepada anda rancangan Tamadun Islam. Dan selepas rancangan Tamadun Islam, kita akan bawakan Music Salam. Kita bawakan 3 lagu-lagu yang terbaik anda undi melalui Instagram Salam FM 91.1. Kita nak teruskan hiburan kita dengan lagu yang berjudul Tafakur daripada Zikra. Salam FM.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Oleh itu hadaplah hidangan Allah ini sepuas hati kamu. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
1: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
2: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Alhamdulillah. Apa khabar semua? Mudah-mudahan sihat-sihat belaka. Dan kita masih lagi dalam rancangan hikmah, di mana kita nak menyelongkar hikmah ataupun ibrah daripada kisah sejarah tamadun Islam menurut Al-Quran Kitab Allah Kalamullah sendiri. Antara cerita tamadun Islam yang gemilang yang dirakamkan di dalam surah Al-Kahfi, yang saudara-saudari, tuan-puan, haji-hajah semua akan baca setiap hari Jumaat, adalah cerita Zulkarnain. Tajuk saya kali ini ya adalah di sebalik nama Zulkarnain. Saudara-saudari, tuan-puan, kita tidak diberitahu nama sebenar Zulkarnain. Zulkarnain bukan nama sebenar. Ia adalah gelaran seperti Firaun, tapi orangnya jahatlah. Firaun itu bukan nama sebenar. Dia hanya gelaran kepada maharaja-maharaja Mesir. Zulkarnain juga gelaran yang menunjukkan dalam bahasa Arabnya pemilik dua tanduk qarna. Qarna, qarnain, pemilik dua tanduk. So, gelaran itu sendiri telah dihuraikan pada cerita yang Allah paparkan di hentian pertama beliau dan hentian kedua beliau. Jadi kalau anda lihat cerita Zulkarnain, beliau pergi ke barat dan beliau pergi ke timur. Beliau pergi ke tempat terbenam matahari, beliau pergi ke tempat terbit matahari, bukan? Lalu kerana dia pergi ke timur dan barat, beliau digelar Allah Ya Zulkarnain. Dia digelar Allah sebagai Zulkarnain, pemilik dua empire besar, mencakupi timur dan barat. Tetapi kita nak pergi lebih jauh daripada sekadar tahu nama gelaran beliau. Kita nak tanya soalan, apa agaknya faedah daripada Allah tak sibukkan kita dengan nama sebenar Zulkarnain? Dia ni Cyrus the Great ke? Dia ni Alexander the Great ke? Kita tidak diberitahu. Allah hanya sebut pemilik dua empire. Kenapa tuan-tuan? Fikir dengan mendalam. Kerana pemilik dua empire, timur dan barat, maksudnya apa? Orang timur mesti belajar apa yang baik daripada barat. Orang barat mesti belajar apa yang baik daripada timur. Jangan berhenti belajar, wahai kaum muslimin. Apa yang baik di negara barat, kita kena ambil. Contohnya hal-hal kemajuan, hal-hal pemodenan, hal-hal sains dan teknologi. Ya, vaksin pun kita terpaksa akui, tidak kita perolehi daripada orang Islam. Dan tidak boleh sekadar menjadi kebaratan. Kita kena ambil, mengambil acuan daripada timur. Kita kena belajar sesuatu daripada negara timur, seperti Jepun dengan karakter buildingnya yang hebat, dengan culture kaizannya, dengan culture-culture yang hebat, budaya menepati masa, budaya bersihnya. Jadi hidup sebagai kaum muslimin ini kena selalu belajar apa yang baik daripada barat dan timur. That's why nama Zulkarnain adalah pemilik dua empire, timur dan barat. Barakallahu fikum. Kita jumpa lagi pada tajuk yang lebih menarik pada esok hari. Wassalamualaikum.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.

Dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya di Salam FM setiap hari Sabtu jam 12.15 minit tengah malam di Salam FM. Salam untuk semua. Hey,

hari. Harap semuanya elok-elok sahaja kan. Sambil santai-santai memandu, sambil santai-santai memasak tu kan, sambil santai-santai berehat ataupun sedang breakfast tu kan. Mai sini, mai sini, dengarlah bebelan Kak Beda hari ini. Baiklah, Kak Beda nak cerita apa agaknya hari ini? Hari ini kan Kak Beda nak cerita pasal pay later. Ada ke yang tak tahu pay later tu apa? Ish, mustahil lah, terutamanya kaum wanita kan mesti tahu pay later tu apa. Ceritanya, pay later ni memang memudahkan, tapi jangan sampai hidup kita jadi susah. Ni Kak Beda nak pesan sikit kan, sekarang ni kita nak beli apa pun senang, kita tekan-tekan, kita check out, kemudian kita pilih pay later. Barang pun terus sampai ke rumah. Yang paling best apa? Kita bayar kemudian. Bunyi memang mudah, memang seronok. Tapi

dah tu kita berhutang lagi. Ya Allah, kita sedar tak semua tu? Sebenarnya kita tak perlukan pun benda-benda tu kadang-kadang kan. Tapi sebab apa? Sebab kita rasa keinginan dan kita tak dapat nak kawal nafsu membeli kita tu kan. Akhirnya setiap bulan bila gaji masuk, habis duit kita payah hutang. Itulah ceritanya. Belum sempat pun kita merasa gaji kita, kita dah kena bayar sana, bayar sini. Untuk apa? Untuk langsaikan segala peleter yang kita dah ambil tu. Macam tu ceritanya. Dan kad kredit pun sama ya. Itu pun satu hal juga. Jadi sebenarnya tak salah untuk guna peleter ni ataupun kad kredit ni. Sebenarnya boleh. Ia sangat memudahkan dan sangat memberi bantuan jika orang itu betul-betul memerlukan. Contoh kalau betul lah kita dah hujung-hujung bulan kan, gaji dah tak ada, dah terdesak, tak tahu dah simpanan pun tak ada. Kita boleh guna peleter. Kita boleh guna kad kredit untuk apa? Untuk keperluan makanan kita contohnya. Ataupun tiba-tiba mesin basuh kita rosak kan, kita boleh gunakan. Itu ada keperluan dan kepentingan yang kita betul-betul nak guna. It's okay, boleh guna. Macam tu. Tapi kadang-kadang kita beli yang bukan-bukan padahal benda tu dah ada. Itulah yang masalahnya. Kita ni kalau nak hutang dibuat semata nak ikut trend, ish, tak beda rasa. Itu perlu kita fikirkan ya. Hidup ni bukannya perlumbaan nak tunjuk siapa yang paling bergaya. Tapi hidup ini lebih baik jika bersederhana daripada nampak mewah. Tapi malam-malam tak lena tidur sebab apa? Sebab fikirkan hutang. Ya Allah, minta dijauhkanlah ya. Baiklah, sampai di sini sajalah Kak Beda nak membebek lari ni ya. InsyaAllah kita berjumpa lagi nanti. Seperti biasa juga Kak Beda nak pesan. Kak Beda ni bukannya nak mengata sangat. Kak Beda ni cuma nak bagi nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

Terima kasih kepada Kak Meda yang telah pun berkongsi dengan kita Babyland sikit dan juga usik-usik manja lah dalam rancangan Kak Meda Tudung Bawal yang membawakan topik berkaitan tentang PayLater. Kepada saudara pendengar yang suka menggunakan PayLater ni, berhati-hatilah. Jangan kita gunakan PayLater ni sesuka hati kita tanpa kita memikirkan akibat yang bakal kita tanggung di penghujung bulan kita. Kadang-kadang kita guna tapi kita tak perasan yang sebenarnya kita telah menggunakan lebih daripada kemampuan kita. Jadi gunakan PayLater dengan berhemah. Arif Razi masih lagi temani anda di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Saya nak bacakan berita yang terdapat menerusi berita.rtm.gov.my. Sekurang-kurangnya 13 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru tentera Israel yang menyasarkan kawasan kediaman di Semenanjung Gaza pada Ahad. Perkhidmatan Pertahanan Awam Gaza memaklumkan antara yang terkorban termasuk sepasang suami isteri di sebuah apartmen dekat tengah Gaza. Selain itu, seorang kanak-kanak dilaporkan maut apabila sebuah kenderaan di barat laut Khan Yunis diserang. Sepasang suami isteri bersama anak mereka turut terbunuh dalam serangan ke atas sebuah apartmen di barat bandar Gaza pada waktu subuh. Wanita berkenaan dilaporkan sedang hamil. Serangan itu berlaku ketika Hamas menyatakan persetujuan terhadap pelan yang menamatkan perang termasuk perkara berkait penyerahan senjata serta pengunduran tentera Israel secara berperingkat dari Semenanjung Gaza. Bagaimanapun, Israel masih belum memberikan maklum balas terhadap persetujuan Hamas itu. Sebagai kita yang sentiasa dapatkan informasi berkenaan tentang sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin pada ketika ini, sudah pasti ini berita yang memberikan kita rasa sedih dan kita rasa bersimpati dengan keadaan mereka. Sama-sama kita doakan kepada rakyat Palestin agar mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dan satu hari nanti negara mereka pasti merdeka, insyaAllah. Sebab ini kita bawakan kepada anda rancangan Tadarus Al-Quran juzuk ketiga pada pagi ini jam 2 pagi. Tapi sebelum itu kita dengarkan lagu ini terlebih dahulu, lagu daripada Opik, Rapuh. Salam FM.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 3.

0: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Dalam hidup kita, ianya takkan bermakna kalau Allah SWT tak bersihkan kita, tak ampunkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, Nidaul Islam pada waktu ini ingin mengetengahkan satu perkara yang mendatangkan ketenangan dalam hati kita, iaitu rutin kecil pahala besar. Dalam hidup kita ni sebenarnya bukan soal berapa banyak amalan yang kita boleh buat, tetapi sejauh mana amalan yang dapat kita kekalkan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita konsisten ataupun istiqamah, istiqamah ni susah tau. Yang senang istirehat. Sebab itu dalam hadis sahih sebut kepada kita, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Disebutkan bahawa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ada adalah kita konsisten walaupun sedikit, tetapi dia ada semangat konsisten, dia ada semangat yang mana dia meletakkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kekal buat baik. Contoh, pagi dia tetap baca Al-Maghfirat, manakala petang pun dia baca, malam tak tinggal baca surah Al-Mulk. Nanti ketika mana Khamis malam Jumaat, dia pergilah masjid baca Yasin beramai-ramai. Bermaksud dia tak buat banyak perkara yang dahsyat-dahsyat lah, tetapi dia istiqamah dalam amalan kehidupan dia. Dan kita kena ada satu semangat tau, iaitu semangat berlumba-lumba. Sebab dalam surah Al-Hadid ayat nombor 21 sebut perkataan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhan kamu dan untuk kamu dapatkan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkataan yang bila kata berlumba-lumbalah kamu, artinya kamu kena lawan, kamu kena jadi nombor satu, kamu kena jadi yang terbaik, dan kamu kena pastikan bahawa kamu adalah orang yang betul-betul dilihat berminat untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka amal istiqamah inilah amal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dia tak payah banyak pun. Contoh dia apa? Apa contoh amalan kecil? Pertama, membaca satu ayat Al-Quran. Tapi jangan satu ayat sangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul aliyyil azim. Tu pendek sangat kak. Janganlah tu. Satu ayat tu panjang lah. Ataupun satu muka surat lah. Okey lah tu kan. Okey. Yang kedua, apa lagi amalan kecil? Sedekah. Apa lagi? Senyum. Ada jenis senyum je. Semua orang dia senyum. Bahkan kalau dia pergi zoo negara pun, dia senyum kat semua tu. Gajah senyum. Subhanallah. Tak adalah macam itu. Tapi maknanya, dia ni memang suka senyum dalam kehidupan dia. Jadi, perkara ni mudah. Tetapi dia kekal buat. Termasuk juga, contoh lagi perkara mudah. Bila dia nampak sampah, dia tolong kutip, dia buangkan dekat dalam tong sampah. Ini perkara kecil je. Tetapi pada saat ketika itu, dia mudahkan orang lain. Dan apa lagi contoh? Baca doa sebelum tidur. Baca doa ketika mana dia nak mengakhiri hari dia. Semata-mata sebab dia nak minta supaya Allah SWT berkati dia. Semua rutin ni kena ada. Bagi siapa yang orang Islam tapi rutin-rutin soleh ni belum masuk dalam diri dia, Ustaz cadangkan mulakan sekarang. Bila Ustaz ni sekarang ni lepas dah dengar apa Ustaz cakap dekat Nidaul Islam ini, selamat beramal, kita buat sekarang, kita buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam # penyiaran jakim. Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua. Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai, Lughatus Salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar Salam FM? Sihat ke semua? Jangan lupa untuk senyum, kerana senyum itu adalah sedekah. Dan kalau menurut pakar psikologi lah, kalau kita berada dalam keadaan sedih dan kita paksa diri untuk senyum, kita akan mudah untuk gembira. Facial expression tu dapat membantu kesedihan kita. Okay, hari ini dalam segmen Lughatus Salam, kita bukan nak belajar tentang sedih dan gembira, kita nak belajar bahasa Thai. So, situasi dia macam ni. Kita pergi ke pasar ataupun kita pergi ke mana-mana restoran di Thailand. Kita nak tanya kepada owner kedai ataupun pemilik kedai, ini halal tak? Kan? Ini halal tak? Ataupun adakah halal? Macam mana nak sebut dalam bahasa Thailand? Ataupun macam mana nak tanya dalam bahasa Thailand? Kita sebut halal chai mai. Halal chai mai. Halal tak? Ini halal tak? So kalau halal, dia akan jawab lah halan halan, ataupun dia jawab chai cup. Chai cup, chai cup tu maksudnya ya, ya halal. So ulang balik, macam mana nak tanya, macam mana nak tanya ini halal ataupun tidak? Halan chai mai. Halan chai mai. Jawab chai cup. Chai cup, ya halal. Alright. So biasakan diri dengan tanya, sebab kita tahu kan negara Thailand bukan 100% orang Islam. So kalau makan di restoran, kena tanya halal chai mai. Dia jawab chai cup, baru kita makan. Alright, jangan lupa praktis. Assalamualaikum.
0: Hashtag penyiaran jakim. Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Ini alkisah seorang yang tekun berusaha sampai berjaya.
5: Ha, nak dengar tak kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyiaranjakim

0: Ya Allah, aku terjaga pada pagi dalam nikmat-Mu, afiat keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia dosa-dosaku. Maka sempurnakan nikmat-Mu, afiat-Mu, dan penjagaan-Mu itu di atasku, di dunia dan akhirat.
1: Masjid Abu Bakar terletak di Johor Bahru, dibina atas titah almarhum Sultan Abu Bakar. Bercirikan seni bina masjid dari Timur Tengah dan benua India dengan kubahnya berbentuk bawang. Upacara peletakan batu asas diadakan pada 1 Muharram 1310 Hijrah bersamaan 26 Julai 1892 dan siap dibina pada tahun 1900. Jurutera yang bertanggungjawab ke atas pembinaan masjid yang menelan belanja sebanyak RM40,000 Malaysia ini ialah Datuk Yahya Awaluddin. Masjid Abu Bakar mula digunakan buat pertama kalinya pada hari Jumaat 1 Syawal 1317 Hijrah bersamaan 2 Februari 1900 untuk sembahyang Jumaat.
2: Glosari Islam.
3: Al-Adalah. Al-Adalah bererti adil. Namun dalam istilah ilmu hadis dan fiqh bermaksud sikap atau kepribadian seseorang yang terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela dan dosa-dosa kecil yang dapat mengurangi keutamaannya.
2: #penyiaranjakim

0: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Salam takziah. Bye.
1: Misi Solidariti Sejuta Al-Quran, Wakaf Sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang kelima di bawah kelebihan, 40 hadis kelebihan ilmu dan juga ulama. Di bawah tajuk macam-macam jenis ulama. An Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u thalathah, rajulun 'asha bihi an-nas wa 'asha bi'ilmihi, wa rajulun 'asha bihi an-nas wa ahlaka nafsah, wa rajulun 'asha bi'ilmihi wa lam ya'sh bihi ahadun ghairah, akhrajahu Dailami fil Firdaus. Daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulama itu ada tiga jenis. Pertama, orang yang alim, yang hidup dengan ilmunya, yang mengamalkan ilmunya, dan masyarakat hidup dengan ilmunya. Yang kedua, orang yang alim, yang masyarakat mengambil manfaat dengan ilmunya, tetapi dia sendiri membinasakan dirinya dengan tidak mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, orang yang alim, yang hidup dengan ilmunya, dia mengamalkan ilmunya, tetapi orang lain tidak dapat mengambil manfaat daripada ilmunya. Pengajaran hadis, ulama ini bertindak sebagai garam di dalam masyarakat. Sebagaimana makanan akan rosak tanpa garam, begitu juga masyarakat akan rosak tanpa ulama. Namun jika garam itu sendiri yang rosak, ulama menjadi jahat, menjadi su, maka tidak ada lagi yang dapat membaiki keadaan. Yang kedua, ulama rabbani. Ulama menekankan konsep rabbaniyah, iaitulah ulama yang mendidik masyarakat bermula daripada perkara yang kecil, perkara yang asas, sebelum perkara yang besar. Mereka tidak hanya mengajar teori, tetapi membimbing jiwa dan juga akhlak. Yang ketiga, ketegasan terhadap kebatilan. Pandangan ulama salaf menegaskan bahawa ulama yang sebenar adalah mereka yang berani menyatakan kebenaran di hadapan pemerintah yang zalim. Mereka tidak menjual agama demi kepentingan duniawi. Yang seterusnya, ilmu adalah amanah. Dia bukan hak milik mutlak seseorang. Ulama berpandangan bahawa ilmu yang ada pada mereka adalah titipan Allah Subhanahu Wa Taala untuk disampaikan. Menyembunyikan ilmu itu dianggap sebagai dosa besar yang diancam dengan azab. Moga Allah Taala menilai keikhlasan kita bukan pada banyaknya bicara, tetapi kesungguhan kita untuk beramal. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam.
0: #penyiaranjakim.

0: meniru orang yang berjaya untuk kita berjaya. Sebab orang Islam yang berjaya, dia akan meniru jejak langkah segala amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tiru, kita ikut sunnah Nabi. Sebab Nabi, ya, insan yang terulung, yang teragung yang Allah telah cipta. Nabi sebagai kita punya teladan yang terbaik. Dengan erti kata yang lain, kita kena meniru, mengikut kaedah yang syariah compliant ataupun mengikut diajar melalui syariah.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim.
3: Ini alkisah seorang yang tekun berusaha sampai berjaya.
4: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Al-Kisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyiaranjakim.
5: Salam FM di Melaka 102.5, Lembah Klang 91.1,
6: Jerantut 89.3,
5: Muar Johor 95.6,
7: Negeri Sembilan 95.6,
8: Cameron Highland 105.1.
9: Salam FM.
10: Salam untuk semua.

0: Salam FM seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bishiqqi tamrah, fa illam tajid fa bi kalimatin tayyibah. Yang bermaksud, jagalah dirimu daripada api neraka meskipun hanya dengan separuh biji kurma. Jika sesiapa yang tidak memiliki apa-apa, maka hendaklah ia berbicara dengan percakapan yang baik. Hadis riwayat Ahmad.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
3: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah, reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
2: Apa yang halal, apa yang syubhah dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
3: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
2: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
0: Interaksi suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi setiap hari Rabu 12:15 tengah malam hanya di Salam FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di radio Salam FM dah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mulk ayat 20 hingga 30.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Bahkan siapa dia yang menjadi tentera bagi kamu, yang akan menolong kamu selain dari Allah yang Maha Pemurah? Sebenarnya, orang-orang yang kafir tidak lain hanyalah berada dalam keadaan terpedaya.

Atau siapa dia yang dapat memberi rezeki kepada kamu jika Allah menahan rezekinya? Tidak ada sesiapa pun, bahkan mereka yang musyrik itu kekal terus dalam keadaan sombong angkuh serta melarikan diri dari kebenaran.

Maka adakah orang yang berjalan, yakni melalui jalan yang tidak betul, yang menyebabkan dia selalu jatuh tertumus di atas mukanya, boleh mendapat hidayah? Atau orang yang berjalan tegak betul melalui jalan yang lurus rata?

0: Katakanlah, wahai Muhammad, Allah yang maha menciptakan kamu dari tiada kepada ada dan mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati untuk kamu bersyukur, tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur.
1: Qul huwallazi dharaakum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
0: Katakanlah lagi, dialah yang mengembangkan kamu di bumi dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan.
1: Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin.
0: Dan mereka yang ingkar berkata, bilakah datangnya hari kiamat yang dijanjikan itu jika betul kamu orang-orang yang benar?

Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu pengetahuan tentang masa kedatangannya hanya ada pada sisi Allah, dan sesungguhnya aku hanyalah seorang rasul pemberi ingatan dan amaran yang terang nyata.

0: Kemudian apabila datang kiamat dan mereka melihat azab yang dijanjikan itu secara dekat, muramlah muka orang-orang yang kafir itu, serta dikatakan kepada mereka, inilah dia yang dahulu kamu kerap kali minta disegerakan kedatangannya.
1: Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man
0: minta disegerakan kedatangannya.
1: Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iyya aw rahimana faman

sehingga kami dapat mengalahkan kamu. Maka siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari azab siksa yang tidak terperi sakitnya?

0: Amin.
1: Tegaskan, wahai Muhammad, kepada mereka, Allah dialah yang Maha Pemurah, yang kami beriman kepadanya dan yang kepadanya kami berserah diri. Oleh itu kamu akan mengetahui kelak siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Qul

0: Katakanlah lagi, bagaimana fikiran kamu? Sekiranya air kamu hilang lenyap di telan bumi, maka siapakah selain Allah yang dapat mendatangkan kepada kamu air yang sentiasa terpancar mengalir?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam Santai. 12.30 malam hingga 4 pagi.
3: Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Waktu ini 3.51 pagi. Tugasan konti saya telah pun selesai pada ketika ini. Saya harapkan agar anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun diputarkan sepanjang 4 jam saya menemani anda di Salam Santai. Dan sebentar saja lagi, pagi salam 4 pagi hingga 8 pagi, saya nak serahkan tugasan konti bersama dengan DJ Amri. Sebentar saja lagi akan menemani anda 4 pagi hingga 8 pagi. Baik saudara, mungkin pada waktu ini berada dalam keadaan yang ada kegusaran dan tidak rasa gembira. Ramai manusia yang tidak gembira dalam hidup ini kerana mereka tidak gembira dengan kegembiraan orang lain. Mereka terlalu tamak untuk gembira sendiri. Penyakit hasad yang berakar umbi dalam hati menyebabkan mereka terseksa melihat nikmat yang dirasai oleh orang lain. Percayalah, benci dengan kegembiraan orang lain akan mengusir ketenangan hati kita sendiri. Hilanglah seri wajah, muramlah cuaca hati dan apa-apa yang dibuat menjadi serba tidak kena. Jangan terlalu berharap apa yang akan datang. Jangan terlalu meratap apa-apa yang telah hilang. Nikmati dan syukuri apa yang digenggam sekarang. Jika kita gembira, kongsikan kegembiraan itu bersama orang lain. Jika sebaliknya, gembiralah dengan kegembiraan orang lain. InsyaAllah, dia akan mengubati hati yang tidak gembira itu atas kegembiraan orang lain. Saya Arif Razi nak urunkan diri terlebih dahulu. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah dan naiklah. Bacalah sebagaimana kamu membacanya di dunia. Sesungguhnya tempat kamu di syurga adalah pada ayat terakhir yang kamu bacakannya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Salam FM, salam untuk semua.

Pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. #penyiaranjakim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1,
3: Cameron Highland 105.1,
2: 89.3 di Jerantut Pahang,
3: Negeri Sembilan 95.6,
2: Johor 95.6,
3: 102.5 di Melaka. Five. Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
4: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahul khair. Salam Malaysia yang ada kepada saudari yang terus bersama kami. Dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Ini pagi salam 4 hingga 8 pagi. Bersama Ana Ismi Amri. Alhamdulillah kita bertemu bagi edisi hari ini 19 Safar 1448 Hijri, bersamaan 3 Ogos 2026. Masih terima kasih juga sahabat saya Arif Razi bersama dalam Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi, dan semoga kita semua dalam limpahan rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pada pagi yang penuh berkat hari Isnin, permulaan hari mungkin ada yang bekerja bermula hari ini, dan semalam negeri-negeri kemulai yang dah bekerja semalam juga kan. Hari ini hari kedua, alhamdulillah. Jom kita dengarkan Marjan Ketika. Salam FM, salam untuk semua.

0: Assalamualaikum, saya Luqman Suhairi.
1: Saya Fakrul Aiman.
2: Saya Ikal Syahmir.
3: Saya Aminul Hakim.
4: Dan saya Husaini Safwan.
2: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
3: Fakulti Akademi Pengajian Islam,
4: Universiti Malaya. Terus dengarkan Salam FM.

0: Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
3: Kembali bersama Ana Ismi Amri dan kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Ejas Entah Jawab Ana Soal. Ulangannya insyaAllah ada jalannya. Kita akan bawakan sebentar saja lagi untuk sama-sama kita ambil ibrah juga terhadap rancangan yang dibawakan. Alhamdulillah di pagi Isnin ni. Kita dengarkan dari Qari Cilik. Ini daripada adik Munir, adik Salam. Dua orang ni. Qari Cilik ni. Kalamun Qadim. Salam FM. Salam untuk semua.

0: dengan Zira ketika ini dan telah pun berada di talian bersama dengan Zira yang berusaha Dr. Zuzaidi bin Mahmud yang merupakan ketua unit SUH Jabatan Kehakiman Syariah dari Negeri Sembilan. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, malam-malam ni bertenaga suara Doktor.
1: Alhamdulillah, syukur.
0: Alhamdulillah, terima kasih Doktor sebab sudi luangkan masa bersama Zira dan juga pendengar Salam FM. Jadi malam ni kita nak bercerita berkenaan dengan topik hutang. Tajuknya insyaAllah ada jalannya, di mana Islam tidak melarang umatnya berhutang untuk tujuan boleh memberikan manfaat kepada umatnya dengan syarat ia mengikut syariat. Jadi bahkan ia dianjurkan perbuatan memberikan hutang untuk membantu orang yang mungkin berada dalam kesusahan. Jadi sebagai mukadimah kan Doktor, kan mungkin Doktor boleh terangkan apakah hutang yang disyariatkan oleh Islam tu. Silakan Doktor.
1: Alhamdulillah, terima kasih kepada DJ Zira yang bertanya tadi berkenaan dengan kita katakan pensyariatan berkenaan dengan hutang ni. Dan apabila kita sebut berkenaan dengan hutang ni dia ada Allah Subhanahu Wa Taala ada cerita dalam Quran, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada cerita dalam hadis, dan kerana ia merupakan satu perkara yang kita katakan biasa pada setiap zaman, tetapi Islam datang dan memberikan peraturan berkenaan dengan hutang. Okey, apabila kita sebut berkenaan dengan peraturan berkenaan dengan hutang, maka ada satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan ayat yang sinonim berkenaan dengan hutang. Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 282, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin mustamma faktubu ila al-akhiril ayat. Dengan artinya, wahai orang yang beriman, apabila kamu menjalankan suatu urusan dengan hutang piutang yang diberikan tempoh hingga ke suatu masa tertentu, maka hendaklah kamu menulis perjanjian hutang dan juga bayaran tersebut. Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi DJ Zira, apabila kita sebut berkenaan dengan hutang ni, rupanya Allah dah bagi tahu siap dah dalam Quran. Allah cerita tentang hutang ni, yang pertama Allah kaitkan dengan iman. Wahai orang yang beriman, makna kata kalau kita berhutang ni, masih lagi dalam istilah kita ni beriman lah. Kita beriman kepada Allah, sebab tu kita berhutang. Tapi hutang dengan ketentuan cara orang beriman, dia berbeza. Ada orang hutang, betul, tapi dengan cara pendekatan dia sendiri. Tapi Allah beritahu dalam Quran, kalau kau orang yang beriman, pendekatan hutang dia adalah pendekatan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282 ni. Jadi apa yang Allah beritahu kepada kita, apabila idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, apabila kita ada urusan berkenaan dengan hutang piutang, memberi pinjam dan sebagainya ni, dalam satu tempoh tertentu. Contohnya lah, saya pinjam duit DJ Zira, nak pinjam kurang RM100. Dia bukan soal pinjam 100 tu, tapi pinjam tu, kalau Islam dia datang, pinjam bila saya kena bayar. Itu yang paling penting. Dia bukan soal pinjaman nak meminjam, dia soal pinjam dengan syarat yang bagaimana, bila tempoh bayaran dia. Sebab itulah perbankan, kita kata-katalah berkenaan dengan perbankan Islam sekarang ni, tempoh hutang tersebut memang telah tetap. Kalau kita kata rumah 30 tahun, dia akan tulis 30 tahun. Kalau kata 35 tahun, dia akan tulis 35 tahun. Jadi kita senang nak calculate lah berapa aku kena bayar. Cerita lain lah, soal interest apa semua tu cerita lain lah. Tapi ketetapan tempoh tersebut telah ditetapkan. Kemudian Allah bagi tahu dalam Quran berkenaan dengan kau dah hutang, saya dah hutang, saya pinjam daripada DJ Zira 100, saya nak kena bayar bila. Contoh DJ Zira kata kat saya, okey dalam tempoh 5 bulan ni kau kena settlekan. Okey, saya pun kena settlekan dalam tempoh 5 bulan ni. Maka adakah perjanjian tu macam tu je? Tidak. Dalam Islam dia beritahu, kalau kau beriman, kau dah janji, kau dah berhutang, kemudian kau dah tetapkan berkenaan dengan tempohnya, maka Allah sebut dalam Quran, fal faktubu, maka hendaklah kamu tulis berkenaan dengan hutang tersebut. Jadi dekat sini para ulama mufassirin menghuraikan secara detail, antaranya adalah Ibn Kathir dalam tafsir Quran Al-Azim, maka dihuraikan berkenaan dengan ayat tersebut berkenaan dengan hutang ni, hurai di situ panjang. Maka apa yang kita dapat lihat, satu khulasahnya, bahawa soal hutang ni dia tak boleh nak bawa main. Dia satu pensyariatan yang mesti kita laksanakan ataupun jalankan dengan syarat yang yang telah tetap, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana hutang ni dia berkait dengan satu perjanjian. Dalam ayat Allah, surah yang lain, surah Al-Maidah ayat 1, Allah kata, ya ayyuhal ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud, wahai beriman, penuhilah serta sempurnakanlah perjanjian. Jadi kat sini nak bagi tahu kepada kita, hutang dia satu perjanjian. Dalam konteks yang lain disebutkan al-muslimu 'inda syurutihim, orang Islam ni dia berpegang dengan apa yang telah disyaratkan. Jadi pihak yang kita katakan berhutang, memberi hutang, perlu mewujudkan satu perjanjian ataupun kontrak semasa berlakunya akad. Apa tujuan dia? Bagi mengelakkan sebarang bentuk penipuan berlaku. Seperti tak langsung membayar semula hutang tu, nak bayar bila. Ini semua nak mengelakkan. Islam dia datang sebenarnya DJ Zira, ya, kita nampak sebenarnya bahawa macam alah hutang ni pening kepala lah itu ini.
0: Betul.
1: Islam dia datang, jangan pening kepala sebab orang tu terpaksa berhutang. Susah kita nak jumpa orang yang tak berhutang lah, terutamanya orang yang start bekerja dah. Paling-paling kita kata paling common lah orang hutang ni rumah dengan kita kata kereta. Terutamanya orang muda lah.
0: Betul.
1: Kereta. Tapi kita kata benda basic pun di Jizirah. Bukan kereta, orang beli motor sekarang berhutang.
0: Masya-Allah, betul.
1: Baik motor kecil, motor besar. Dua-dua berhutang. Kalau motor kecil mungkin RM120 sebulan. Bayar hutang juga. Kita kata sekarang ni hutang ni banyak bentuk. Orang belajar apa pun hutang.
0: Betul.
1: Habis-habis SPM, ingatkan selesai dah. Jadi bila masuk universiti, masuk IPT, IPTA ke IPTS ke, dah tak berhutang dah. Jadi kita nampak bahawa hutang ni dia bukan soal budaya dah. Tapi dia soal keperluan.
0: Ya, betul.
1: Tetapi dengan skop yang lebih khusus. Sebagaimana ketetapan syarak. Kalau tak boleh berlebihan, dia jangan berlebihan. Jadi apabila kita sebut berkenaan dengan semua orang terpaksa berhutang ni. Sana kena hutang, orang muda hutang, orang tua hutang, orang nak kahwin pun hutang. Jadi kita kata, dahsyat betul. Hutang ni dahlah melingkari dalam kehidupan. Cuma kita kena bezakan. Ramai orang dia berhutang dengan sebab apa? Kalau keperluan, mungkin kita boleh fikirkan kebaikan dalam keperluan. Tapi kalau berhutang kerana boros, ini yang paling kita takut. Sebab itu kita kata ada satu buku.
0: Salah guna kan?
1: Ada satu buku yang dikeluarkan oleh Persatuan Pengguna Pulau Pinang yang disusun oleh Haji Abdullah. Dia ada buat buku ni lebih kurang kita katakan dah lama dah buku tersebut. Dia cerita bagi kepada kita bahawa berkenaan dengan buku yang tajuk dia Hentikan Hutang dan Boros. Sebab apa? Ramai orang berhutang kerana boros. Sedangkan Islam dia datang, kau boleh berhutang, syarat semua tetap dah. Tapi apa keperluan kau? Kalau tak ada keperluan, kenapa perlu berhutang? Sebab dalam hadis pun ada cerita berkenaan dengan konsep-konsep hutang ni. Jadi kalau kita kata kegagalan kita memahami konsep hutang ni akan memberikan kesan cukup besar kepada kehidupan. Sebab itu orang yang berhutang hendaklah mempunyai sikap bertanggungjawab di atas hutangnya. Kita hutang dengan orang kena bertanggungjawab lah. Okey, dijirilah. Sebelum kita nak pergi lebih jauh lagi, sekadar perkongsian. Apabila kita sebut hutang ni, dia ada dua orang. Satu nama dia penghutang, satu nama dia pemihutang. Ini mungkin ada orang dia kata macam pernah dengar. Pemihutang, siapa dia? Boleh terangkan ke? Okey. Apabila kita sebut tentang pemihutang, pemihutang ni orang yang bagi hutang. Okey, pemihutang adalah orang yang bagi hutang. Penghutang adalah orang yang berhutang. Sebab itu dia ada kalau di mahkamah ni, di ziran, apabila kita sebut mahkamah, mahkamah ni dia ada nama dia penghutang perhakiman dan juga pemihutang penghakiman.
0: Ada.
1: Okay. Penghutang perhakiman, kadang-kadang bahasa pendek ni kita sebut PHP, penghutang perhakiman. Kan kalau kata satu lagi pemihutang penghakiman, PMP. Mana kata orang yang berhutang, kita hutang orang, kita nama kita penghutang, orang yang memberi hutang nama dia pemihutang. Semua berkenaan dengan pemiutang ke, penghutang ke, terutamanya berkenaan dengan bank lah. Kalau kita lambat bayar ke apa ke, siap lagi tu. Jadi kalau dia dah start masuk kepada mahkamah, maka istilah yang digunakan istilah tersebut lah. Tetapi kita kata berkenaan dengan hutang ni, dia bukan persoalan kita katakan main hutangnya tidak, tapi persoalan utama keperluan berhutang tu bagaimana. Jadi itu yang paling penting untuk kita perjelaskan malam ini. Okey, itu saja Gizira untuk permulaan kita kata perbincangan kita.
0: Itu dia doktor, Masya Allah panjang lebar. Jadi harap ada yang jelas. Jadi doktor, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, di mana jiwa seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sehingga dilunaskan hutang baginya. Hadis riwayat Ar-Tirmizi. Jadi maka dengan hadis tersebut kan, ada orang kata betul ke apabila seseorang itu dia dah meninggal dunia tanpa menjelaskan hutangnya, maka rohnya akan tergantung di antara bumi dan langit. Jadi mungkin ada yang was-was juga doktor, betul ke kan, sebab dia dah meninggal, so hutang dia walaupun ada lagi tapi rohnya tergantung di antara bumi dan langit. Jadi macam mana boleh doktor jelaskan pernyataan ini, betul ke tidak ataupun macam mana? Silakan.
1: Okey, terima kasih kepada Gigi Lira berkenaan dengan perkara tersebut. Kalau kita nak cerita berkenaan dengan konteks hadis tersebut tu, tu kena panggil orang hadis.
0: Okey.
1: Ada kena cerita berkenaan dengan hadis. Tapi saya tertariklah apabila kita katakan berkenaan dengan keperluan kepada hutang tersebut. Adakah hutang boleh menyebabkan roh atau amalan tergantung? Itu kita kata itu persoalan yang nak ditanya kepada kita lah. Tadi kita dah bacakan ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Jadi hutang merupakan, kan kita kata hutang ni sebenarnya merupakan satu amanah yang wajib ditunaikan secara adil, dan hukum untuk melangsaikan sebagai satu akad antara sesama manusia adalah wajib. Kita pegang yang tu. Jadi sebab itu kita sebutkan tadi al-muslimu inda syurutihim, orang Islam itu berpegang dengan apa yang telah disyaratkan. Jadi apabila kita dah syaratkan sesuatu, nak tak nak kita kena follow syarat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, surah Al-Maidah ayat 1. Wahai orang beriman, penuhilah serta sempurnalah kan perjanjian-perjanjian tadi. Jadi apabila kita sebutkan berkenaan dengan perkara tersebut, maka nak tak nak kita kena tahu bahawa hal keadaan kita mestilah membayar hutang tersebut. Tapi dalam hadis dia ada sebut banyak cerita berkenaan dengan hutang ni. Kan dalam satu hadis riwayat Bukhari hadis 2387 bermaksud barang siapa yang mengambil harta manusia berhutang dengan niat untuk membayarnya semula, maka Allah akan menunaikan untuknya. Barang siapa yang mengambil harta manusia berhutang dengan niat menghabiskannya tanpa membayar balik, Allah Subhanahu Wa Taala akan membinasakan dirinya. Jadi bila disebutkan man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallah anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Jadi dia bagi tahu dekat kita dalam konteks bahawa kalau betul lah niat kita nak bayar hutang, kita berhutang untuk bayar, Allah akan permudahkan kita. Tapi ada orang dia memang dia tak nak bayar hutang tersebut. Jadi kalau dia tak nak bayar ni, kira macam kita kata dahsyat sangatlah ni. Dia sanggup berhutang tapi tak nak. Tapi dalam masyarakat kita ada orang-orang tersebut yang jenis memang tak nak bayar hutang tersebut ni. Jadi kita pun jadi takut bila tengok orang tersebut lah. Saya tertarik berkenaan dengan kita katakan hutang ni. Disebutkan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ibnu Majah, nombor hadis 1969. Sesiapa sahaja yang berhutang lalu berniat untuk tidak mahu melunaskannya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat sebagai seorang pencuri. Sarikon disebutkan dalam hadis tersebut. Mana kata kau ambil orang punya tapi kau tak nak bayar, jadi kau ambil macam ambil hak orang lah. Jadi kita pun kata ini bukan main-main cerita bau hutang ni. Jadi bila kita sebut berkenaan dengan adakah jiwa dia tergantung macam yang DJ Zira sebutkan sementara tadi, maka kita datangkan hadis, hadis riwayat Tirmizi nombor hadis 1079. Disebutkan nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Dia kata jiwa seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sehingga dilunaskan hutang baginya. Jadi jiwa orang berhutang akan tergantung selagi mana dia tidak melunaskan hutangnya terlebih dahulu, sebagaimana dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Maka orang yang dosa orang berhutang ni tidak akan terampun kecuali dihalalkan oleh pemiutang tersebut. Orang yang bagi hutang tu halalkan. Dan walaupun dia ni mati syahid, jadi kita kata dia ni dah berperang di jalan Allah dah. Takkanlah dia tak dapat keampunan senang-senang macam tu. No. Dalam hadis riwayat Muslim, nombor hadis 1886, maka disebutkan yughfaru lisyahid kullu zambi kullu zambin illa dain. Dia kata diampunkan semua dosa bagi orang yang terkorban mati syahid kecuali jika ia mempunyai hutang kepada manusia. Jadi jizira. Jadi kita dah sebut dah banyak hadis ni dan juga ayat Quran ni. Apa yang kita boleh nampak daripada ayat Quran ni, hutang kena bayar. Buatlah macam mana pun wajib bayar. Sebab itu apabila ada perjanjian, kita nampak dan perjanjian ni, kalau kata cerita kita dengan orang ni, dia bukan cerita main-main. Cerita tarik sebenarnya. Kalau bab-bab hutang ni, orang Melayu kita dia ada, orang Melayu kita ni dia terkenal lah, kita kata dengan dengan hutang ceti. Ingat dulu kita kata cerita Melayu alung-alung tu dah kemudian lah ni zaman kita. Orang dulu ceti kan? Bila ceti ni saja cerita lah kan, kepada DJ Zira dan juga sidang pendengar salam FM sekalian. Kalau kita tengok cerita P. Ramli, kan cerita P. Ramli siapa mati dulu? Dua mati dulu ke Minah mati dulu? Kan? Apabila kita tengok cerita tu, kita nampak siapa yang mati dulu. Jadi ceti datang rumah soal hutang. Kan? Dia pinjam duit bapak dia daripada Mahmud Jun. Dia ambil duit daripada dia, bapak dia Mahmud Jun dia. Apa tujuan dia? Untuk bayar hutang. Untuk bayar hutang. Dan kalau kita kata tahun 1950 pun cerita macam tu boleh berlaku, apatah lagi 70 tahun dah selepas daripada cerita tersebut, masyarakat lagi dahsyat. Tapi saya tertarik apabila sebut ceti ni, diorang ada buku yang kita sebut buku 555 ni. Budak-budak sekarang dia tak tahu buku 555 ni. Kalau tanya budak-budak yang budak-budak sekolah ni
0: 90-an
1: diorang yang tahun lahir tahun 2020 2000-an ni, diorang tak tahulah. Dia 2011 tahu, 2010 diorang tak tahu. Buku 55 ni zaman kita lah di Jizira. Dan juga pendengar salam FM ni, kita ni orang dewasa ni, bila sebut buku 55, apa 555 tu? Itu buku hutang. Itu buku hutang. Jadi bila buku hutang pun nampak bahawa keperluan mencatat. Saya tertarik. Okey, kita refresh balik cerita P. Ramli lagi. Saya suka tengok cerita P. Ramli.
0: Masya-Allah.
1: Kan Alibaba bujang laku 40 penyamun tu.
0: Betul.
1: Kan apabila si apa nama Aziz dia nak pinjam daripada Sudin abang dia. Kan? Maka ada buku kira-kira tu, catatan tu.
0: Betul, dicatat.
1: Dia hutang berapa, bayar berapa, lagi dahsyat. Buku tu tersalah buka. Buku tu gadai. Makna kata konsep gadaian pun dah ada dulu dah.
0: Masya-Allah, betul zaman tu kan.
1: Zaman tu. Jadi bila dah bawa ke zaman kita, sebenarnya zaman kita sebenarnya lagi dahsyat sebab kita ni pinjam tanpa duit, cashless. Faham tak? Kita buat pinjaman hari ni, pinjam tanpa nampak duit, cashless. Kita tak ada cash dekat tangan, tapi kita berhutang. Orang dulu hutang, duit dapat kat tangan. Betul kita kata macam tu kan. Kontrak dia adalah dengan kertas. Perjanjian dia, okey, sekian. Hutang, okey lah, kau bagi kau duit, okey, selesai, kau hutang aku. Tetapi dalam konteks yang kita katakan sekarang ni, cashless ni, dia lagi dahsyat. Apatah lagi sekarang ni soal perjanjian fak tubuh tadi tu, perjanjian tadi tu, kita buat pinjaman dia terus lulus, keluar terus agreement. Sekarang, zaman sekarang ni.
0: Kita tak kata nampak duitnya.
1: Duit tak nampak, agreement terus masuk dalam email. Kita pun tengok tulisan besar ke kecil, memang kecil lah. Kira semut lagi besar daripada tulisan tu lah. Jadi kita pun tak baca apa semua, dia tulis itu accept, terima ke tak. Lepas tu kita pun tekan terima lah. Mana kata bila dah tekan, bermaksud kita bersedia untuk tanggungjawab dalam konteks hutang tersebut. Kita kata itu sekarang, dalam konteks yang kita katakan zaman sekarang. Tetapi persoalan yang kita perlu lihat berkenaan dengan hutang ni di Jizira adalah soal nak tak nak ia merupakan satu satu keperluan untuk pembayaran. Jadi pembayaran mesti tetap. Jadi jangan sesekali kita ni untuk menangguhkan pembayaran hutang tersebut. Sebab apa? Apabila ada peluang untuk bayar hutang dulu. Kan? Kalau kita tak bayar untuk makluman di Jazeera, kita tergolong dalam golongan yang zalim. Kita zalim. Kita bukan hanya kita bukan hanya menzalimi orang, kita juga menzalimi diri sendiri. Sebab kau dah berjanji tapi kau tidak tunaikan janji dia, bermaksud dia kita menjadi sebahagian daripada orang munafik. Ciri-ciri munafik tu ada tiga: apabila berkata dia berdusta, apabila dia berjanji dia tak tunaikan janji dia, apabila diberikan amanah dia khianat dengan amanah dia. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa memahami konteks hutang ni dia bukan permainan yang biasa. Bila dah terjerat dalam konteks hutang, kita nak keluar payah. Dia bukan macam bola ni, kan? Dia boleh tukar-tukar orang apa semua, tak. Dia satu permainan yang kau dah start masuk, kau kena langsaikan sampai habis. Hatta kalau kematian berlaku pun, nanti kita akan cerita soal kematian, tetap kena bayar hutang. Sebab itulah apabila orang yang berhutang tu hendaklah tidak terpengaruh dengan perkara-perkara buruk yang boleh membawa kepada bebanan hutang lagi. Sebab sekarang ni istilah yang kita kata kita gunakan hutang ni, gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, kan? Itu yang kita paling takut lah, kan? Bahkan kita katakan hutang sekarang ni, kalau kata dulu ni hutang dengan orang ni mungkin tak ada isu, tapi sekarang hutang dengan orang boleh bawa masuk mahkamah. Tapi kalau kata hutang dengan institusi, dengan perbankan, dengan perniagaan, itu memang lebih cepatlah nak masuk dalam mahkamah. Kita tertariklah di Jazeera. Bolehkah saya minta izin untuk saya bacakan satu puisi Mas Timur, kan? Terengganu punya, 10 Julai 2001. Dia ada tulislah buku, dia ada tulis berkenaan dengan hutang ni dalam buku Persatuan Pengguna ni. Kan? Dia kata apa? Hutang dalam hutang. Hidup dalam hutang, kena fikir siang malam. Hidup dalam hutan, kita ketinggalan. Hidup tanpa hutang, tak boleh cari makan. Hidup tanpa hutan, kita kepanasan. Dalam hutan, ada hutang, tunggu bila nak tebang. Dalam hutang, ada hutan, kena fikir siang malam. Hidup tanpa hutan, bumi ketandusan. Kalau banyak hutang, tunggu mahkamah saman. Dalam hutan banyak hutang, banyak tumbang kalau banyak hutang. Kalau dalam manusia pun ada binatang. Kita kata diubah suai daripada puisi Mas Timur, Terengganu, 10 Julai 2001. Apa yang kita tarik dalam hutan dalam hutang ni? Cerita bagi dekat kita yang terakhir punya point, dalam manusia pun ada binatang. Nampak? Apa nak beritahu? Ini yang berlaku hari ni. Orang pinjam duit dengan nalung, orang pinjam duit dengan manusia, kan, tak boleh bayar, apa dia buat? Cat merah, kan, campak dekat rumah, kan. Jadi kita tengok apa nama dalam televisyen, kan, berkenaan dengan penyiasatan-penyiasatan polis dan sebagainya. Kes-kes hutang yang disimbah cat ni cukup banyak di Jazeera. Jadi kita jadi satu ketakutan. Lagi dahsyat sekarang, dia tidak menggunakan cat, kan. Modus operandi yang terbaru yang saya jumpa lah, kan. Apa yang dibuatnya adalah kan kita kan kalau berhutang dengan alung ni, kita akan bagi IC. IC tu akan difotostat banyak dan akan diedarkan dalam taman perumahan dengan tulisan orang tersebut berhutang.
0: Allah, dimalukan, diaibkan, ya.
1: Betul, satu keaiban. Tapi nak buat macam mana, sebab orang tu tak bayar hutang, dia pun salah mencari tempat. Yalah, untuk berhutang. Tapi kita nak salahkan dia pun, kadang dia ada sebab. Dia kata sebab dia tak boleh nak pinjam dekat institusi perbankan.
0: Betul juga.
1: Jadi bila macam tu, dia terpaksa dekat individu ataupun perseorangan ataupun kita kata alung tadi tu. Jadi bila dah terjerat dengan hutang ni, bukan boleh main-main. Sebab bila kita sebut berkenaan hutang ni, dia adalah soal hidup dan mati lah.
0: Betul.
1: Kalau hidup boleh bayar, atau mati tak boleh bayar. Ada orang ramai dia mati tak boleh nak bayar hutang tersebut. Sampai kita katakan dalam masyarakat orang Melayu kita, apabila kita nak menguruskan pengkemumian waris kita lah, yang si mati tadi tu, ahli waris tu akan cakap macam ni: Assalamualaikum tuan-tuan, puan-puan, saya adalah waris kepada si mati bernama sekian-sekian, Sekiranya si mati ada melakukan kesalahan, saya mohon ampun dan maaf bagi pihak si mati. Sekiranya si mati ada berhutang dengan mana-mana orang, orang tersebut boleh jumpa dengan saya ataupun mana-mana waris. Mm-hmm. Ataupun orang berhutang dengan si mati kan, boleh berjumpa dengan saya ataupun mana-mana waris. Jadi Gigi Zira, mm-hmm, skrip tu memang dah normal dah. Semua-semua kes kematian akan dibacakan skrip tersebut.
0: Dah biasa.
1: Kan? Mm-hmm. Mm-hmm. Tapi kita katakan yang berhutang pun buat diam, yang yang dihutang pun buat diam, semua buat diam. Faham tak? Uh-huh. Jadi seolah-olah macam hutang ni tak ada apa. Uh-huh. Dia bukan soal hutang ni tak ada apa, tapi ada kesan akibat yang perlu kita perhatikan satu persatu. Kerana apa? Kerana kalau kita tak menyelesaikan masalah hutang ni, dia akan memberikan kesan kepada kita, dan juga terutamanya adalah image umat Islam tu sendiri.
0: Betul.
1: Itu yang kita paling takut tu lah, DJ Zira. Okey. Itu saja untuk
0: salam
1: kedua ni.
0: Nanti kita akan nak cerita juga, doktor, berkenaan bagaimana orang yang telah meninggal dunia nak melangsaikan hutangnya kan, oleh pewaris. Boleh. Namun sebelum itu, doktor, ada juga yang selalu Zira dengar kan, orang kata bila si pemberi hutang ni tak melunaskan hutangnya di dunia, maka dia akan boleh dituntut di akhirat kelak. Jadi macam mana, betul ke tu, doktor?
1: Okey, terima kasih kepada DJ Zira. Apabila kita katakan berhutang tersebut, kalau dia tak boleh nak bayar kat dunia, macam mana takkan tak boleh nak deal lepas dia, dia punya cerita ni, Zira, daripada awal kita sebut tadi, hutang adalah hutang.
0: Okay.
1: Hutang adalah akad yang wajib dilangsaikan. Jadi kalau orang tu dia tak, ahli waris dia kena cuba dan usaha untuk membayar hutang tersebut.
0: Okey.
1: Kalau kata dia tak ada ahli waris yang boleh membayar hutang tersebut, tetapi ada akad yang telah dipersetujui sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 tadi tu, maka yang kita kata perjanjian tadi tu, maka boleh dibawa kepada pihak Baitul Mal. Baitul Mal dia akan tengok lah berkenaan dengan kontrak tadi, satu. Yang kedua, keperluan untuk Baitul Mal membayar hutang tersebut sebab apa. Tetapi kalau kita kata kan, sekarang ni konsep hutang ni, apa yang ada pada kita, kita berhutang. Saya contoh, saya berhutang dengan DJ Zira.
0: Okay.
1: Saya berhutang 100. Saya pun kata saya tak boleh nak bayar ni. Apa yang ada pada saya kena cairkan aset saya untuk bayarkan kepada DJ Zira juga. Sebagai contoh lah, saya kata kena bayar juga. Nak mengelakkan lepas kita mati tadi.
0: Betul.
1: Jadi kita kata, tapi tu macam mana? Contoh saya ada handphone, saya kena jual handphone saya, ataupun saya tolak handphone saya ambil yang murah, dapat duit tadi tu, saya kena bayar kat Zira. Ini konsep ni sebenarnya mahkamah dah guna pakai.
0: Okay.
1: Kita ada banyak konsep, ada hiwalah, kita ada konsep sita jual. Kita sita barang orang tu, kita jual barang orang tu. Barang penghutang tadi tu. Mahkamah dia akan buat, dia akan keluarkan satu perintah untuk sita jual. Jangan main-main sebenarnya. Undang-undang kita ni dia dah jaga semua lah. Daripada setiap sudut. Jadi bila dia dah jaga daripada setiap sudut ni, kita kena hati-hati lah. Okey, tadi Cik Zira ada sebut berkenaan dengan, kita katakan habis tu kalau dia tak nak bayar macam mana. Okey, kita sebutkan dalam hadis riwayat Ibn Majah, hadis 1969. Maka disebutkan bahawa ayyuma rajulin dainan wa huwa majmu'un. Dia kata bahawa sesiapa sahaja yang berhutang lalu berniat untuk tidak mahu melunaskannya. Jadi laqi Allahu sariqan, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat sebagai seorang pencuri. Jadi nampak tak bahawa nak tak nak memang dia kena bayar hutang tersebut. Okey, kita bawakan satu hadis yang lain, hadis riwayat Abu Dawud, nombor hadis 3597. Disebutkan oleh Nabi, barang siapa yang mati, waman mata wa alaihi dainun. Dia kata siapa mati dalam keadaan yang masih memiliki hutang, maka di hari akhirat tidak ada lagi urusan dinar dan dirham. Yang hanyalah yang ada hanyalah urusan berkaitan dengan pahala kebaikan dan dosa kemaksiatan. Walakinnahal hasanatu wasayiat. Ha, ini yang disebutkan oleh Digi Zira tadi tu. Mm-hmm. Habis macam mana nak settle? Mm-hmm. Settle dia dengan pahala dan dosa.
0: Allah.
1: Maka sebab duit dah tak laku dekat sana lah. Kan? Balai sasumma dinaran wala dirham. Dia kata dinar pun tak ada, tak ada isu. Dirham pun tak ada isu lah dekat sana. Dah tak laku. Yang laku adalah dosa dan pahala. Maka transaksi yang berlaku di negeri akhirat tadi tu berdasarkan hadis Abu Daud, nombor hadis 3597 ini adalah berkait dengan dosa pahala pula.
0: Hmm.
1: Jadi, jiwa orang yang berhutang ni, dia akan tergantunglah selagi mana tak melunaskan hutang dia. Jadi, dia nak tak nak kena lunaskan hutang. Sebab tu sebelum mati ni, kita dah kena clear dah. Di Jazira, saya, sidang pendengar, radio, Salam FM ni. Jadi, apa yang perlu kita buat? Tolong catat hutang kita. Biar ahli waris tahu. Kita berhutang dengan siapa ataupun orang berhutang dengan kita. Ha, kita tak buat benda tu. Itu yang jadi masalah.
0: Betul.
1: Kan? Apabila sebut dalam Quran Faktubu tadi tu, maka kita juga wajar untuk catat. Satu catatan kita yang kita buat dekat rumah untuk memudahkan ahli waris kita. Contohnya, kita ada beli kereta. Contohlah saya nak cerita dengan kita. Kita beli kereta. Kan, bila kita beli kereta ni, kita tak bayar kalau kita mati, kereta tadi tu kena sambung bayar lah ahli waris kita. Sebab mungkin kita tak ambil takaful untuk bayaran kerana kematian. Jadi ahli waris pula kena bayar. Dalam lada yang sama, proses pertukaran nama akan dibuat lah, sama ada melalui perintah mahkamah, perintah takharus, dan juga JPJ. Itu melibatkan soal kenderaan. Ataupun di JKPTG lah kalau dia ada tanah dan juga ada kenderaan sekali. Kan? Jadi, apa yang berlaku, ramai orang, ramai ahli waris tak tahu. Bapak aku hutang kereta, bank mana lah? Dia tertanya-tanya. Kan? Ataupun, bapak aku dia beli rumah ni, bank mana lah? Gitu, jenuh cari surat. Sebab sekarang ni surat tak dihantar. Dulu, kita katalah, tahun sebelum PKP, proses surat ni semua akan dihantar oleh pos. Sekarang, semua by email. Jadi bila by email, kita kata proses-proses tersebut dah bertukar selepas pandemik COVID-19 tersebut. Maka orang-orang berurusan sekarang ni semua di alam maya. Yang bapak dia dah masuk alam barzah. Kan? Jadi anak-anak ni dia nak tahu macam mana check email bapak. Email bapak pun tak tahu password.
0: Password betul.
1: Kan? Jadi macam mana nak buat? Sebab itulah, tuliskan contoh kita hutang kereta, nombor plat kereta. Kemudian bank mana, bank tu di mana. Kita contohlah kita buat di satu bank, bank tersebut di Seremban. Kita contohlah bank sekian, bank tu di Seremban, alamat dia. Kalau ada person in charge, boleh tulis nama sekali lah person in charge. Jumlah hutang kita berapa. Lepas tu kita ada nombor hutang. Biasanya dalam surat dia akan beritahu lah nombor kita punya apa-apa transaksi kita nombor berapa. Jadi dekat situ, anak kita boleh terus pergi dan dapatkan maklumat. Ini paling penting. Ramai orang tak buat macam tu. Jadi bila orang tanya kenapa tu, anak kita boleh terus pergi dan dapatkan maklumat. Ini paling penting. Ramai orang tak buat macam tu. Jadi bila orang tanya kenapa proses harta pusaka ini banyak tak selesai.

0: kita kena buat macam tu. Contoh kita ada 3 biji rumah, kita hutang dengan bank mana, berapa banyak nilai hutang dan mungkin ada baki berapa. Jadi jadi anak cucu kita dia boleh tengok dah, bini kita dia boleh tengok dah, selesai lah. InsyaAllah lah sebahagian daripada perkara tersebut boleh selesai. Lagi cantik kita sediakan dokumen sekali. Bermaksud kita ada satu dokumen yang kita hutang mana-mana, lampirkan kat belakang tu dokumen-dokumen berkaitan. Jadi bila macam tu dia senang. Jadi kita dah tak ada isu apa lah. Anak cucu kita ni, kita mati ni, kita dah tahu anak cucu kita nak pergi tengok kat mana. So itulah kita cari. Panjang lebar pula dia.
1: Tak apa. Sangat menarik doktor. Ha, itu dia berkenaan dengan hutang kan. Allahuakbar. Jadi insyaAllah apapun kita kena ingat. Kita berhutang tu biarlah ada sebab je doktor ya. Kita nak berehat dulu doktor. Mungkin boleh minum air sekejap.
0: Boleh.
1: Okey, jadi jangan ke mana-mana saudara dan doktor. Kita akan kembali selepas ini.

0: Kembali bersama Ejaz Bagi Betul. Kita ada soalan dari pendengar daripada Encik Muhammad Sulaiman dari Kajang. Katanya, "Assalamualaikum Doktor, saya nak tanya tentang hutang abang saya yang telah meninggal dunia dan saya ingin menjelaskan hutangnya. Saya tidak tahu berapa banyak abang saya berhutang dan bagaimana kalau orang yang dia berhutang itu bukan Islam." Mungkin Doktor dah jelaskan tadi, tapi mungkin boleh bantu juga Encik Sulaiman, boleh bagi sedikit nasihat dan pandangan. Silakan Doktor.
1: Okey, terima kasih kepada Cik Dira, sidang pendengar, salam FM. Apa nama kita katakan Encik Sulaiman tadi?
0: Encik Sulaiman, ya betul.
1: Encik Sulaiman tanya berkenaan dengan hutang. Kalau kepada non-Muslim, macam mana hutang dengan

0: non muslim. Ada persoalan hutang ni, dia hutang ni adalah antara perkara yang paling fleksibel. Okay. Bermaksud dia bukan hanya hutang dengan orang Islamnya, hutang dengan non muslim pun cara-cara dia tetap sama. Okay. Ha, sebab itu untuk mengelakkan kezaliman, tulisan itu dibuat kepada orang Islam dan juga non muslim. Jadi mereka dah tentu berkenaan dengan syarat tersebut. Dah ikut dah. Apatah lagi kalau lebih cantik adalah dimasukkan saksi. Itu yang lebih cantik lah. Jadi nak tak nak dia kena bayar hutang lah. Jadi macam Cik Sulaiman kata, dia tak tahu berapa banyak hutang dia. Tapi persoalan dia tahu orang dia. Maka dia kena panggil orang tersebut, abang saya hutang berapa banyak. Okay. Bila dia hutang, ada tak apa-apa apa nama dokumen yang berkait dengan hutang? Kalau dia kata tak ada, cuma cakap mulut, okey, kita tengok apa-apa pembuktian yang kita kata dumping dia. Mana kata abang kau ada bagi duit kat aku hari tu, melalui serahan tangan, ada orang tengok, dia pun sebut hutang. Jadi kita pun panggil orang tu, tanya balik, okey, confirm. Jadi dekat situ dia boleh menjernihkan keadaan. Sedangkan abang kita berhutang, kita nak lari pula. Tak, kita kena tanya orang hutang. Rupanya abang aku ni berhutang RM10,000. Dengan orang tersebut. Okay. Abang kita berhutang RM10,000. Jadi yang dah dibayar RM4,000, ada baki RM6,000. Kita tanya orang keliling, betul RM4,000. Kemudian memang ada baki RM6,000. Maka kita dah ada satu keyakinan. Satu zon, kita sebutlah zon ghalib ilal yaqin. Kita rasa macam satu keyakinan, satu zon yang cenderung ke arah yakin untuk kita bayar. Maka kita bayar, tak ada masalah pun. Kita ambil daripada duit si mati. Kalau orang tu menipu, nak kata macam mana? Sebab itulah, untuk mengelakkan daripada penipuan, catatan itu adalah penting. Begitu.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan membantu ya Encik Sulaiman. Baik doktor, soalan terakhir, Encik Abdullah dari Ipoh Perak katanya, assalamualaikum doktor, adakah mencatat hutang itu wajib? Wajib dilakukan mengikut apa yang disebut dalam surah Al-Baqarah. Mohon pencerahan. Silakan doktor. Doktor dah terangkan tadi, tapi persoalannya adakah ia wajib ataupun macam mana? Silakan.
0: Okey. Terima kasih kepada DJ Zira, kemudian sidang pendengar Salam FM, kemudian yang bertanya. Sebenarnya apabila kita sebut wajib ataupun tidak berkenaan dengan catatan hutang ni, sebenarnya ulama' berbeza pandangan berkenaan dengan perkara tersebut. Kalau memang dah umum hutang biasa ni, kita kata yang rinci, dia bukan semua hutang yang boleh kita nak sebut.
1: Ya, betul.
0: Kita nak catat. Kan? Makna kata hutang besar ni munasabah lah catat, tapi kalau hutang 10 sen, 20 sen nak catat juga ni pun berat juga. Kan, kita beli-beli ada hutang 10 sen, kita kata nanti aku bayar lah, takkan itu pun nak catat? Benda simple. Tapi kalau ikut daripada ayat Quran tadi tu, kau berhutang, catat kena catat. Sebab itulah saya cenderung untuk kita ikut follow sebagaimana ayat Allah tadi tu, faktubu. Kan, sebab Allah ada sebut lagi wal yaktub bainakum katibum bil adl. Dia ada bagi tahu dekat ayat tersebut, ayat yang sama tadi, dan hendaklah ditulis oleh seseorang yang adil, dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah mengajarkannya. Jadi nak bagi tahu kepada kita bahawa kita follow ikut apa yang telah ditetapkan oleh agama. Kalau kita dapatlah menjadikan satu kewajipan untuk menulis catatan setiap hutang kita, insya-Allah kita takkan ada isu dakwa-dakwi. Yeah. Sebab orang, semua orang dah memang, aku berhutang dengan dia ni ada catatan, ni aku berhutang dengan dia ni ada catatan, jadi tadi isu dah. Tapi kalau kita tidak mencatat, dia akan memberikan satu kemudaratan besar kepada masyarakat kita. Apatah lagi ahli waris kita lah kalau berlaku kematian. Wallahualam.
1: Itu dia. Jadi eloknya dicatat, semoga membantu. Baik doktor, jadi secara kesimpulannya, nasihat doktor kepada pendengar-pendengar Salam FM di luar sana, silakan.
0: Okey, terima kasih kepada DJ Zira. Kesimpulannya, kita tengok kepada hadis, saya dah baca sementara tadi, kita ulang balik. Hadis Nabi, satu doa, Allahumma inni a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kuasa hutang dan juga tekanan orang. Jadi apa yang boleh kita simpulkan pada malam ini, berhutanglah dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat. Kerana apa? Kerana natijahnya akan memberikan satu natijah yang baik kepada kita. Kalau berhutang dengan cara kita sendiri tanpa melalui jalan syariat, maka kita menjerumuskan diri kita ke arah kebinasaan, ke arah kemaksiatan, ke arah kemungkaran, ke arah pergaduhan. Jadi kita buatlah sebagaimana ketetapan yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, sebagaimana yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetapkan, kerana itu yang memberikan satu jaminan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Akhir ayat Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita simpulkan, bila Allah sebut al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Jadi Allah dah redha Islam ni sebagai agama, anda Allah dah lengkapkan semua-semuanya, maka ikutlah syariat telah ditetapkan. Terutamanya yang dalam perbincangan kita pada malam ini adalah yang berkait dengan hutang, untuk kita lakukan dan bertindak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat. Terima kasih kepada DJ Zira dan juga sidang pendengar Salam FM sekalian.
1: Masya Allah, itu dia tadi saudara, ha, perkongsian daripada doktor. Baik, terima kasih banyak doktor, perkongsian yang sangat hebat pada malam ini. Insya Allah, ha, untuk diri Zira juga sebagai rujukan, mungkin next time kita boleh cerita topik lain pula doktor.
0: InsyaAllah, boleh.
1: InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih banyak, Doktor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua.

0: 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam. Untuk semua.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kembali bersama Ana Ismail Amri di waktu yang kedua tugasan edisi hari ini, tanggal 19 Safar 1448 Hijri, 3 Ogos 2026 Masih, hari Isnin. Terima kasih juga yang dengarkan Ejas, EJAS, yang terjawab Ana soal yang kita bersama dengan Dr. Zul Zaidi Mahmud berbicara tentang InsyaAllah ada jalannya. Itu tentang hutang lah tadi. Sama-sama dapat kita kongsikan, insyaAllah. Tak dapat lagi sebenarnya kita ni. Kan? Kalau tak berhutang dengan manusia ni, mesti berhutang dengan biasalah bank-bank dan juga sebagainya. Jadi insyaAllah kita doakan yang terbaik. Moga satu hari nanti kita akan bebas segala-galanya. Itu yang doa kita tu kan. Bebas segala-galanya, insyaAllah. Tapi iyalah, itu adalah salah satu komitmen juga. Kalau tak, macam mana lah kita nak sampai ke destinasi-destinasi kalau tak ada kenderaan juga sebagainya kan. Kalau nak beli cash tu, Allahuakbar. Tapi perincian yang dibawakan dalam EJAS tadi memang sangat-sangat menarik lah untuk kita ambil ibrah manfaatnya juga, insyaAllah. Jom kita dengarkan daripada Ujur Rashid dan juga Ahmad Nawab, Dunia Hanya Pinjaman. Salam FM, salam untuk semua.

0: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #penyaranjakim.
1: Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah.

Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim. Di alam ini, sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Ad-Dukhan ayat 1 hingga 6.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Hamim.
0: Ha mim.
1: Wal kitabil mubin.
0: Demi Al-Quran, kitab yang menerangkan kebenaran.
1: In

0: Sesungguhnya, kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang berkat. Kami berbuat demikian kerana sesungguhnya kami sentiasa memberi peringatan dan amaran. Jangan hamba-hamba kami ditimpa azab.
1: Fiha yufraqu kullu amrin hakim.
0: Kami menurunkan Al-Quran pada malam yang tersebut kerana pada malam yang berkat itu dijelaskan kepada malaikat tiap-tiap perkara yang mengandungi hikmat serta tetap berlaku, tidak berubah atau bertukar.

0: iaitu perkara-perkara yang terbitnya dari hikmat kebijaksanaan kami. Sesungguhnya telah menjadi adat kami mengutus Rasul.
1: Rahmatan min Rabbik, innahu huwas sami'ul alim.
0: Untuk menyampaikan rahmat dari Tuhanmu kepada umat manusia. Sesungguhnya, Allah jualah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui akan segala keadaan hamba-hambanya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Hashtag penyiaran Jaki.
2: Baik, tadi bersama Ana Ismi Amri. Siapa yang turun ke Ampang, kan? Di mana dijayakan memaknai harapan rakyat program Madani Kita bersama komuniti Bukit Belacan pada hari Sabtu hari itu. Kalau ada yang turun, alhamdulillah. Sebenarnya Ampang ataupun Dewan Dato' Ahmad Razali menjadi saksi lah semangat Malaysia Madani apabila pelbagai agensi kerajaan berganding bahu menyampaikan perkhidmatan, bantuan dan juga manfaat terus kepada rakyat melalui program Madani Kita Community yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dan program tersebut dibawakan bersama unit lonjakan prestasi pacu Pejabat Perdana Menteri, JAKIM dan Agensi Persekutuan dan juga Negeri. Daripada saringan kesihatan percuma yang turut ditawarkan. Oh, beruntung orang Ampang . Ada jualan rahmah dan kemudian Agro Madani, pertukaran topi keledar dan minyak hitam motosikal, gunting rambut percuma, Al-Quran Exchange hinggalah pelbagai khidmat kerajaan di bawah satu bumbung. Semuanya demi memudahkan urusan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih bermakna, program ini juga turut menyentuhi komuniti melalui sumbangan kepada masjid, sekolah agama, golongan yang memerlukan serta tabung musaadah JAKIM, Yayasan Wakaf Malaysia, yang selalu kita dengar di Salam FM promo je kan. Jadi begitulah apabila agensi kerajaan hadir bersama rakyat, manfaatnya dapat dirasai oleh semua. Dan next, InsyaAllah kita doakan. Mungkin ada tempat-tempat lain juga yang akan dijayakan program Madani Kita Community ni. Nantikanlah. Nantikan apa yang akan dikongsikan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia nanti, insyaAllah. Jom kita dengarkan daripada Al-Kawthar, Ustaz Amal bersama kita semua. Dan selepas ini, Halaqah Hadis akan bersama kita. Salam FM. Salam untuk semua.

0: Kita hidup pada zaman sekarang ini dalam keadaan yang kadang-kadang berlaku orang tak pernah peduli siapa jiran dia dan seumpamanya. Sedangkan jiran ini merupakan suatu komuniti yang sangat-sangat penting dalam ajaran Islam. Kerana kalaulah seorang jiran itu dia buat baik terhadap jiran yang lain, maka pada ketika itu dia sangat-sangat memberi kebaikan ataupun dapat memberi manfaat yang banyak kepada orang yang dia buat baik tadi. Dalam Islam, Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa satu keadaan di mana menjadi satu kewajipan kepada setiap orang untuk menghormati jirannya.
1: #penyaranjakin.
2: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk sampaikan ilmu yang sesuai dengan pendengarnya. An Ali karamallahu wajhahu qal hadithu an-nasa bima ya'rifun atuhibbu an yukadzdzaba Allah wa rasuluhu. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. Daripada Sayyidina Ali karamallahu wajh berkata, hendaklah kamu bercakap kepada manusia dengan barang yang mereka faham. Apakah kamu suka bahawa Allah dan Rasulnya didustakan oleh orang? Hadis riwayat Imam Bukhari. Daripada Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tiada engkau berkata-kata di hadapan suatu kaum dengan ilmu yang belum dapat difahami oleh mereka, kecuali perkara itu akan menjadi fitnah bagi sebahagian mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Kesimpulan daripada hadis, akal dan daya faham manusia ini berbeza-beza. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Ada yang pintar dan ada yang dungu. Ada orang yang telah terpelajar dan ada orang yang masih jauh ketinggalan. Ada yang telah terbiasa dengan satu aliran saja dan ada yang terbuka dengan beberapa aliran. Ada orang yang bersifat toleransi dan ada juga orang yang sangat fanatik dan begitu seterusnya. Maka seorang da'i, yakni seorang pendakwah ataupun penceramah atau pendidik, hendaklah memahami tingkatan pemikiran umatnya dan kadar kemampuan mereka dalam menerima sesuatu pemikiran. Tujuan baik untuk merubah suatu pemikiran yang tertutup belum cukup untuk menjamin kejayaan cita-cita itu. Ia sangat memerlukan kepada kebijaksanaan dan kepandaian melayani hati nurani masyarakat. Kalau kita salah menyampaikan sesuatu yang sememangnya baik, maka fikiran kita akan ditolak oleh masyarakat. Oleh itu, kita perlu kepada kelicikan di dalam membuat perubahan supaya umat tidak menentang kita di langkah permulaan. Tetapi, bila umat telah disedarkan sedikit demi sedikit dan mereka terus dibimbing dan dituntun dengan perasaan yang penuh kasih sayang, insya-Allah mereka akan berubah. Bahkan, mereka sendiri yang akan membuat perubahan itu di dalam jiwa mereka terlebih dahulu. Maka dengan demikian, dapatlah suatu cita-cita dicapai dengan mudah dan selamat. Tindakan bijaksana ini bukan bererti kita merestui kesalahan yang mereka lakukan, tetapi ia merupakan langkah-langkah awal atau suatu hikmah yang mesti dilalui oleh seseorang pendakwah yang bijaksana agar dia sampai ke tujuan dengan aman dan selamat. Semoga setiap titis air mata penyesalan atas dosa-dosa yang silam ditukarkan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi benih kebahagiaan dan kejayaan di dunia serta kejayaan di akhirat.
2: #penyaranjakin.
4: Baik, sekarang ini 5.43 minit pagi. Untuk makluman dan juga panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 6.01 minit pagi. Jadi insyaAllah kita akan sama-sama juga. Ada yang berjumaah pagi, subuh ni memang di masjid di surau. Ada juga rakan-rakan kita yang berkongsi kadang-kadang siada grup subuh. Wallahuakbar, alhamdulillah. Ini bukan apa, kadang-kadang kita ambil positif dari situ. Bukanlah nak menunjuk kat mana hari-hari kita pergi masjid surau, bukan. Tapi sebenarnya ini adalah satu ajakan dalam diam lah sebenarnya, kan. Bila kita tak buat, kita berada dalam grup tu, kita tengok kawan-kawan kita pergi, kita akan rasa macam, ya Allah nak pergi, kan? Mungkin lama-lama awal-awal tu mungkin kita akan rasa macam seronoknya, kita akan share dan juga sebagainya. Tapi lama-lama kita dah jadi terbiasa dan kita rasa macam biasa. Dan rasa macam tak share lah benda ni dah biasa. Sebab tu kita janganlah tiba-tiba nak judge orang tu hari-hari pergi subuh, kadang-kadang ada share masjid dan juga surau. Hati ni kita jaga juga sebenarnya kan. Tapi sebenarnya itu adalah satu langkah motivasi seseorang itu. Apabila dia pergi dan dia letakkan, mungkin niatnya memang sangat baik nak ajak orang lain sama untuk pergi berjemaah. Ada kawan saya kawan saya memang seorang yang sangat hebat lah kan, kalau nak kata surau masjid tu, tak tahu nak cerita lah kan, memang sangat-sangat hebat. Dia ni memang suka, tapi dia ni bisnes sendiri lah kan, orang ada perniagaan sendiri. Pagi-pagi memang akan pergi ke masjid yang berlainan daripada rumah dia. Dia rumah dekat Selayang. Beliau akan pergi ke Sungai Buloh lah. Tapi naik motor lah, motor besar kan. Senang. Pergi ke Masjid Negara lah. Dan banyak-banyak tempat lah di sekitar Lembah Kelang ni kan. Subuh beliau tu. Dan nanti beliau akan kongsi di laman media sosial. Kenapa? Sebab kadang-kadang itu adalah salah satu masjid tua baginya. Cara healing beliau. Tapi bila waktu-waktu lain tu, beliau akan berjemaah di surau tu, masjid rumah dia lah. InsyaAllah sangat hebat sebenarnya kan. Itu ada satu langkah yang terbaik untuk kita juga. Walaupun tak buat perkara yang sama, tetapi langkah untuk sama-sama mendidik hati kita ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa untuk nak pergi rumah Allah Subhanahu Wa Taala ni, sikit-sikit. Kita kena mulakan langkah yang perlahan, insya-Allah akan jadi kebiasaan. Jom kita dengarkan daripada Ustaz Hafiz dan juga Ustaz Aidil Zahran, Salatun Bisalamil Mubin. Salam FM, salam untuk semua.

0: Pagi at Salam. 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Di sebalik bangunan pencakar langit, Menara Merdeka 118, tersemat satu penceritaan tentang liku-liku perjuangan.

yang lebih moden dan kontemporari. Simbol aspirasi Malaysia dapat dilihat menerusi corak geometri, menara, skrin dan juga seni kaligrafi yang menyerlahkan lagi keindahan Masjid Al-Sultan Abdullah. Paling menarik, masjid yang mempunyai 84 bilik air untuk berwuduk adalah Masjid Mesra OKU dan memiliki keluasan yang cukup untuk menampung jemaah seramai 3,000 orang dalam satu masa. Terdapat 3 ruang solat, iaitu ruang utama, ruang bahagian luar dan ruang solat Dewan Serbaguna yang memberi keselesaan kepada penyewa premis dan pelawat yang datang ke Menara Merdeka 118 untuk beribadah. Dengan solat Jumaat yang pertama pada 12 Januari 2024, maka bermulalah peranan Masjid Al-Sultan Abdullah sebagai salah satu alternatif untuk menampung jumlah jemaah yang semakin ramai di beberapa buah masjid di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur, terutamanya semasa solat Jumaat. Semoga masjid yang serba moden ini terus menjadi simbol keagungan Islam di bumi Malaysia yang bebas merdeka.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum.

0: يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka ya Allah hancurkan kumpulan mereka ya Allah pecahkan pakatan mereka ya Allah leburkan pendirian mereka ya Allah musnahkan langkah mereka cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka ya Allah yang maha memaksa ya Allah yang maha perkasa ya Allah yang maha membalas ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah yang turunkan kitab yang gerakkan awan yang tewaskan tentera Ahzab kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami amin ya rabbal alamin.
1: Al-Quran ini menjadi panduan-panduan yang membuka mata hati manusia dan menjadi hidayah petunjuk serta membawa rahmat bagi kaum yang meyakini. Surah Al-Jathiyah ayat 20.

0: mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali bersama Ana Ismi Amri di waktu yang ketiga. Tugasan edisi hari ini, kita bertemu di hari Isnin, tanggal 19 Safar 1448 Hijri. Hari ini juga bersamaan 3 Ogos 2026 Masihi. Apa khabar semuanya pagi-pagi ni? Rata-rata ramai dah bangun dalam satu aplikasi media sosial yang saya tengok daripada pukul 4 pagi lagi. Ada yang take attendant dan juga sebagainya, pagi-pagi dah bangun. Ada yang bangun sebab tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanggungjawab kita juga untuk bekerja macam saya, dia pukul 3 pagi dah bangun. Macam itulah kan. Ada yang mungkin pagi ni memang bangun sebab berniaga. Jadi kan nasi lemak, bihun goreng dan juga sebagainya. Sedapnya. Ya Allah, sebut pasal makanan, saya pula lapar. Semalam makan rasa macam ringan je. Makan malam tu bagi dia rasa, ya Allah lapar. Jangan, tak apa, insyaAllah. Bapa tinggal berbakti satu waktu lagi. Saya bertugas dan bolehlah pergi sarapan, insyaAllah. Dan pagi ni mungkin ada yang bangun sebab dah jadi kebiasaan. Kan? Memang waktu-waktu ni, walaupun sebagai suri rumah, waktu-waktu ni lah DJ, saya memang akan bangun dan tersedar tanpa alam. Masya Allah, awak memang hebat, sangat-sangat hebat. Kan? Nanti bolehlah juga kita buatkan ataupun kita buat topik pagi kan. Bangun pagi ni, ada ke yang boleh bangun tanpa guna alam? Hebat ke tak? Tanpa jam penggerak, hebat tu sebenarnya. Okey, pagi ni sebentar lagi Amri akan kongsikan kepada saudara untuk sama-sama kita tinjau-tinjau. Kita kongsikan juga laman portal berita RTM, lalu tajuk-tajuk utama ni akan Amri bawakan sebentar lagi kepada saudara. Kita dengarkan Zaufan dan juga Mirwana, Dunia Indah bersama Salam FM, salam untuk semua.

0: I tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
1: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak keseorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
2: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
3: Interaksi suara anda kami hargai.
2: Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911.
3: Setiap hari Rabu, 12.15 minit tengah malam, hanya di Salam FM.

Baik, kita dengarkan Prasanti, Allah takkan pernah tidur. Okey, kita nak kongsi di laman nasional di portal berita.rtm.gov.my. Yang pertama, cuti peristiwa Negeri Sembilan tidak wajib bagi sektor swasta untuk hari inilah, sebenarnya dengan pilihan raya negeri yang berlangsung pada hari Sabtu. Dan seterusnya juga, Kementerian Komunikasi Perkasa Literasi Digital berkukuh keselamatan cyber. Dan seterusnya juga, RCI Tabung Haji perlu dijelaskan kepada rakyat elak fitnah dan juga salah faham. Dan kita kongsikan juga Esko Negeri Sembilan dijangka dimuktamadkan selewat-lewatnya Jumaat ini. Dan kita kongsikan juga pemindahan gajah liar ke habitat asal legakan penduduk kampung Pulau Setelu di Gua Musang, Kelantan, yang sebelum ini lebih 1,000 penduduk kampung di Pulau Setelu ini bimbang dengan ancaman kehadiran gajah liar di kawasan berkenaan. Dan kita kongsikan juga JPJ tingkat penguatkuasaan anjur libat urus dengan RZ members, alhamdulillah. Dan yang kita kongsikan untuk yang terakhir juga, uji bakat bintang P. Ramli 2026 beri peluang generasi lebih berusia tonjol bakat. Ini yang baru saja berlangsung, uji bakat bintang P. Ramli 2026 zon tengah, yang sebenarnya tampil dengan kelainan di mana pesertanya berumur 18 hingga 45 tahun. Sebelum ini diperluas kepada 18 hingga 60 tahun. Alhamdulillah. Jadi yang mereka berlangsung sebenarnya di Angkasa Puri Kota Media baru-baru ini, hari Sabtu yang lepas, hari Ahad semalam sebenarnya, sebab kita, saya nak masuk tadi nampak macam ada lagi poster, bukan poster lah, nampaklah tadi ada barang-barang yang sebenarnya digunakan untuk apa ni, uji bakat bintang P. Ramli tersebut yang berlangsung pada semalam lah. Alhamdulillah, kita doakan yang terbaik. Sebenarnya ini salah satu jugalah untuk kita mengenang kan legenda ataupun bintang yang sebenarnya banyak memberi pedoman melalui karya-karya ni, bukan saja lagu tetapi filem-filem ataupun cerita-cerita yang saya rasa sampai sekarang ni kita memang takkan sebenarnya boleh lupakan lah tentang dialog-dialog yang sebenarnya, nasihat yang kita guna pakai hingga sekarang ni. Allahuakbar, yang sangat hebat sebenarnya. Allahyarham Tan Sri P. Ramli ni. Jadi, uji bakat bintang P. Ramli 2026 ni terus memberi peluang, terus membuka kepada generasi yang lebih berusia ataupun generasi-generasi yang masa kini untuk terus mengenang dan terus yang mungkin mempunyai bakat untuk terus berada di tempat yang sepatutnya. Alhamdulillah. Terima kasih juga kita ucapkan kepada RTM. Itu yang paling penting sebenarnya. Jom kita dengarkan Faiz, Cinta Pertama, dan selepas ini Nidaul Islam akan bersama kita.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malu untuk bertanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila Ustaz kata jangan takut bertanya soal agama. Tanyalah kepada guru-guru yang bertauliah, guru-guru yang berkelayakan, dan tanyalah pada orang yang tepat. Jangan tanya kepada orang yang kita pun tak pasti adakah ilmu yang dia ada tu divalidasi oleh mana-mana institusi yang berautoriti, supaya apa yang kita tanya tu tak datangkan mudarat dalam hidup kita. Dan rajinkan kita bertanya, sebab dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 43 sebut, fas'alu ahla zikri ya kuntum la ta'lamun. Katanya, oleh itu bertanyalah kamu kepada orang-orang yang ada pengetahuan agama, supaya kamu ini, Allahumma salli ala Muhammad, faham. Dan kalau kamu tak faham pun, kamu tanya kepada orang yang faham perkara tersebut. Faham tak? Maksudnya macam ni lah. Apabila kita tak ada sesuatu kefahaman yang baik, maka lebih baik kita pergi jumpa orang yang ada kefahaman tersebut. Itu maksud dia. Pergilah cari orang-orang yang boleh menerangkan kepada kita dalam keadaan yang lebih rendah bahasanya dan lebih molek keadaannya. Sebab itu, Ustaz, penatlah Ustaz kalau saya nak kena pergi belajar pula Ustaz. Nak kena jumpa Ustaz ni lah, nak jumpa Profesor ni lah, nak kena jumpa Doktor ni lah. Penatlah Ustaz. Jangan macam itu. Pergi je cari ilmu. Pergi je keluar rumah. Pergi je tempuh jalan. Sebab ada anugerah tau bagi orang yang keluar rumah ni. Sebab dinyatakan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk dia menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah keadaan yang cukup luar biasa. Sebab itu, dulu ada orang yang hebatlah zaman Nabi, antaranya Zaid bin Thabit. Yang mana Zaid bin Thabit ni, dia kalau jumpa Nabi, dia suka bertanyakan soalan. Dan bahkan Anas bin Malik. Anas bin Malik ni pula adalah orang yang dia nak cari peluang untuk rapat dengan Nabi tu. Cara dia buat adalah dia berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila dia berkhidmat dengan Nabi, maknanya dia ada banyak peluang, dia ada banyak masa untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila dia dah banyak masa bersama dengan Nabi, dekat sanalah dia akan jumpa banyak kebahagiaan, dia akan jumpa banyak ketenangan dalam kehidupan dia. Sebab itu saya nak bagi tahu kepada anda semua, jangan malu bertanya. Dan malulah Ustaz, saya guna internet je lah tanya. Bukanlah Ustaz nak kata tak baik, boleh. Itu antara sumber untuk kita dapatkan maklumat. Tetapi dalam hidup, dalam tradisi keilmuan, kita kena ada muallim, kita kena ada murabbi, kita kena ada orang yang boleh bawa kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tanpa murabbi, kita tak akan kenal Tuhan kita. Maka carilah guru anda, carilah yang terbaik, dan carilah yang membawakan kita menjadi hati yang lebih lembut. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag penyiaran jahkim. Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Alhamdulillah ala kulli hal kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Angga, tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga.
2: Saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
3: Salam.
0: Untuk semua.
2: Baik, sekarang ini 6:38 minit pagi. Alhamdulillah, waktu yang ketiga terusan yang boleh diisi hari ini. Dan kita nak kongsi juga kepada selamat pagi juga saya ucapkan kepada jua hamba ada Kak Mai. Terima kasih juga menyapa saya di WhatsApp konti Salam FM ni. Jangan lupa untuk kongsikan topik pagi juga. Dan saya dah tengok di media sosial tu dah ada, jadi boleh kongsikan di media sosial juga dan di WhatsApp konti kami 011-1317-2911 ataupun hubungi kami 0322-8287-2288-7888. 2288-7111. Ya Allah, lupa pula nombor pagi ni. Itulah dia. Okey, setiap orang sebenarnya ada cara tersendiri untuk bangun awal. Ada yang mungkin bangun awal, ada yang solat, ada yang mungkin baca Al-Quran, ada yang bersenam, menikmati secawan kopi. Oh, biasanya pagi-pagi ni ataupun sekadar duduk seketika lah menikmati suasana pagi sebelum mulakan tugas. Kalau rumah-rumah kat kampung tu kan buka tingkap kan, rasa macam kan tingkap macam pintu tu. Okey, persoalannya apakah rutin pagi yang sebenarnya buatkan kita lebih tenang? Tambah-tambah lagi hari ini hari Isnin, jauhkanlah kita daripada mandi blues, insyaAllah. Kan? Tambah-tambah lagi hari Isnin, mungkin ada yang nak memulakan tugas selepas 2 hari bercuti kan. Jadi mungkin ada rutin yang buatkan kita mudah untuk menjemput ketenangan dalam diri kita tu, ataupun bersemangat sepanjang hari. Itu kita nak tahu tu, ada tips yang terbaik ke? Boleh kongsikan kepada kami 0322887111. Saya dah ingat balik nombor tu. Okey, WhatsApp kami boleh, ataupun di media sosial kami pun saya kita dah kongsikan poster untuk tuan-tuan dan puan-puan kongsikan bersama kami, insyaAllah. Kita nak dengarkan dari Indra Firdaus dan juga Ustaz Riza Muhammad, Kuasa Ilahi. Salam FM, salam untuk semua.

0: Assalamualaikum, Cah. Oh, Cah, bukalah pintu ni, Cah. Oi, penat dah berjalan daripada tadi lagi ni, Cah.
1: Ha? Azri, suami saya tu, yang saya sayang dia tu, dia sayang saya konon-kononnya tu, dia curang, akak. Dia ada perempuan lain, akak tahu tak?
2: Ha? Ha, itulah orang panggil perasaan seorang isteri. Apa orang Inggeris panggil tu? Insting. Ha. Ha?
3: Menghalang suaminya nak berpoligami.
2: Tak biasa untuk membantahnya.
0: Ha? Wah, Ustaz Hakim banyak pokok pula hari ni, eh. Hati-hati, Ustaz.
4: Keluarga Ustaz Hakim. Setiap hari Isnin hingga Jumaat, 1.15 minit pagi. Ulangannya, 7.15 minit pagi. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Glosari Islam.
5: Ilmu mantik bermaksud sesuatu ilmu yang mengawal pemikiran manusia daripada tersalah atau terpesong sewaktu berfikir.
4: #penyiaranjakim.
6: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Baik, selamat pagi kepada semua yang terus bersama kami. Terima kasih memandu pada ketika ini. Pandu berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi. InsyaAllah, pagi ini bersama Ana Ismail Amri. Boleh dengarkan kami di Lembah Kelang, frekuensinya 91.1. Dengarkan kami di Johor dan Negeri Sembilan, 95.6. Okey, alhamdulillah. Dulu banner ni kat depan, dulu kat belakang. Betul ke saya sebut ni 95.6? Walaupun dah bertahun-tahun sebut, Allahuakbar, keyakinan tu hilang pula pagi ni. Okey, sambil-sambil kita bersembang-sembang, berkongsi-kongsi tentang, yelah, pagi ni cara kita tersendiri untuk mulakan pagi dengan kita tentukan bagaimana rentak kita tu. Semangat ke, mengantuk ke, mungkin ada yang tidur lewat dan juga sebagainya. Semalam itu saya tak mampulah nak menolong dan membantunya. Tapi kalau mungkin ada yang ada idea atau tips yang terbaik untuk kita kekal bersemangat, nak jadikan pagi kita ni lebih tenang, lebih ceria, lebih segar, luar daripada biasa. Sebelum ni kita lah, kita ambil tips daripada orang tu, jadilah luar daripada biasa. Kalau kita rasa gunakan apa yang kita ada, ya macam itulah semangatnya kan.

kot-kot lah kalau ada yang amalkan zikir ke dan juga sebagainya, itu yang lagi terbaik, sesuai sangat dengan Salam FM, salam untuk semua ni. Kan kita ni hiburan yang mendidik jiwa. Okey, boleh kongsikan kepada kami 0322887111, WhatsApp kami di talian 0111317911, di media sosial kami. Dia belum follow, follow kami, nak follow lagi tak boleh lah, follow kami Salam FM, cari je di Facebook, di Instagram, Threads dan juga sebagainya. Boleh komen di sana, nanti Amri akan bacakan untuk ibrah pendengar-pendengar kita juga pada pagi ini. 7 pagi nanti kita akan bawakan saudara untuk dengarkan berita dari dalam dan juga luar negara serta berita sukan melalui utama 7 pagi. Jom kita dengarkan dari Aris Ariwatan. 1, 2, 3, 4.

0: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali Iblis. Ia enggan dan takbur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.
1: #penyiaranjakim. Salam FM, menjana minda.

0: Commonwealth Glasgow, Malaysia catat pencapaian terbaik sejak 2010. JPJ tingkat penguatkuasaan program himpunan motosikal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menutup tirai tamasha dengan pencapaian membanggakan apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk menduduki tempat ke-10 keseluruhan. Kutipan 8 emas itu adalah pencapaian terbaik negara sejak edisi New Delhi 2010. Selain mengatasi sasaran awal 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa, Ketua Kontijen Malaysia Datuk Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah, terutama apabila dicapai menerusi kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Angkat berat menjadi penyumbang utama pingat dalam dengan 5 emas, manakala emas lain hadir menerusi judo, berbasikal trek dan olahraga para. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RSZ members akan dipertingkat dan mengadakan sesi libat urus susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur, kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Dato' Eddie Fadli Ramli. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata nahas jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Berdasarkan Indeks Kematian Jalan Raya Malaysia, secara purata 18 individu maut setiap hari di negara ini. 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan nahas jalan raya bukan sahaja dirasai keluarga mangsa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Hari ini atau 3 Ogos diisytiharkan sebagai cuti peristiwa di Negeri Sembilan. Ia sebagai penghargaan kepada semua pihak menjayakan proses pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Menteri Besar Dato' Ismail Lassim berkata, perkara itu mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Sementara itu, Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia memaklumkan cuti itu tidak wajib diberikan kepada pekerja sektor swasta bagi majikan yang memilih cuti peristiwa Negeri Sembilan sebagai hari kelepasan am, perlu memberikan hari kelepasan am bergaji kepada pekerja. Terdahulu, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir bertitah, kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran berkesan dan diyakini rakyat.
2: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Muhriz Tuanku Munawir bertitah pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti. Baginda mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh mencecaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Sementara itu, Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Ismail Hassim berikrar membentuk kerajaan yang melaksanakan amanah dengan penuh bertanggungjawab dan menjunjung institusi raja berperlembagaan selain memelihara perlembagaan persekutuan serta undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
3: Maka dengan penuh takzim dan setia, patik menzahirkan ikrar taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan, lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Dato' Ismail turut memaklumkan barisan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko Negeri Sembilan akan dimuktamadkan selewat-lewatnya Jumaat ini. Berita seterusnya. Program Madani Kita PMK menjadi platform memberi kefahaman kepada rakyat mengenai isu semasa sekaligus memastikan maklumat tepat disampaikan kepada masyarakat. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabur. Katanya selain bertujuan membawa pelbagai perkhidmatan kerajaan lebih dekat dengan masyarakat, program itu berperanan memberi pemahaman tentang dasar dan inisiatif kerajaan secara lebih jelas. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Ini pula usaha meningkatkan literasi digital dan keselamatan siber. Langkah itu akan terus diperkasa bertujuan memastikan masyarakat menggunakan teknologi secara selamat, beretika dan bertanggungjawab. Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Muhammad Tamil berkata, usaha itu penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan platform digital serta mewujudkan persekitaran digital lebih selamat.
4: Kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk penyalahgunaan platform digital yang boleh mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga 30 Jun 2026, sebanyak 1,550 kandungan jelik yang melibatkan kanak-kanak telah berjaya diturunkan. Hasil tindakan tegas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama pemberi perkhidmatan berlesen.
0: Datuk Bahria Muhammad Tamil. Luar negara, 7 negara anggota utama OPEC Plus bersetuju meningkatkan pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu ton sehari mulai bulan depan. Keputusan itu melibatkan Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman. Penganalisis Restart Energy Josh Leon berkata, tumpuan OPEC Plus selepas ini adalah mengurus risiko lebihan bekalan. Bagaimanapun, kesan peningkatan pengeluaran dijangka terbatas berikutan gangguan di Selat Hormuz. Sementara itu, Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan mengenai laluan maritim baharu di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, laluan itu menghormati kedaulatan kedua-dua negara serta melindungi kepentingan dan keselamatan bersama. Namun, butiran mengenainya masih belum diumumkan. Baghaei turut menegaskan cadangan laluan baharu itu tidak berkaitan dengan keputusan sama ada Selat Hormuz akan dibuka semula atau terus ditutup. Sekurang-kurangnya 13 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel menyasarkan beberapa kawasan kediaman di Khan Yunis, Gaza. Perkhidmatan Pertahanan Awam Gaza memaklumkan antara yang terkorban wanita dan kanak-kanak. Serangan berlaku ketika Hamas menyatakan persetujuan terhadap pelan menamatkan perang di Gaza, merangkumi penyerahan senjata serta pengunduran tentera Israel secara berperingkat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ke Commonwealth Glasgow, Malaysia catat pencapaian terbaik sejak 2010. JPJ tingkat penguatkuasaan program himpunan motosikal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
5: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
6: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
5: Melaka 102.5.
7: Salam FM di Johor 95.6.
8: Negeri Sembilan 95.6.
9: 89.3 di Jerantut Pahang.
10: Cameron Highland 105.1.
7: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
6: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
7: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
7: Salam FM.
8: Salam FM. Salam untuk semua.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
8: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
12: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
8: Seperti biasa saya Yuni Yunus
12: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
8: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
12: saya Arif Razi akan temani anda.
8: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
13: Salam untuk semua.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami. Dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Pagi ini tanggal 19 Safar 1448 Hijri. Bersamaan 3 Ogos 2026 Masihi, hari Isnin. Hari yang indah untuk kita mulakan hari kita pada hari ini dengan bersyukur selalu, insyaAllah. Maknanya jalan ke depan tu, jangan toleh ke belakang sebab takut nanti ada batu ke ada lubang ke kita tak perasan kan, ada apa benda-benda yang kita terlanggar ke. Maksud saya adalah kita jangan toleh ke belakang dengan perkara yang Allah telah jauhkan. Itu yang sebenarnya. Kadang-kadang kita fikir rasa macam kehilangan orang, kehilangan harta benda kita. Dulu kita hebat, sekarang tak hebat. Kita selalu pandang ke belakang. Kenapa kita tak jadi macam dulu? Jangan macam tu. Kan? Mungkin Allah memisahkan tu kerana ada mudarat yang sedang diselamatkan untuk kita. Kita tak tahu ada luka yang mungkin sedang dijauhkan dan ada ketenangan yang mungkin sedang dipelihara semuanya untuk kita. Ada mungkin kita ni yang sedang ditarik balik untuk sentiasa dekat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Percayalah. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala tu tahu ataupun mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Jadi kita bersyukur sentiasa, apa pun yang kita rasa, apa yang kita lalui sekarang ni, insya-Allah moga Allah Subhanahu Wa Taala berkati dan mudahkan segalanya untuk kita, insya-Allah. Kita nak bawakan saudara untuk dengarkan sketsa keluarga Ustaz Akil.
10: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
14: Allah, tengok perangai budak-budak sekarang. Susahlah buat solat ni. Tapi bila fikir-fikir balik, bukan zaman sekarang ya, dari dulu lagi. Seperti mana sebuah hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Ibnu Umar, datang seorang lelaki tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah perkara yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Islam?" Nabi bersabda, "Solat pada waktunya. Barang siapa yang meninggalkan solat, maka tiadalah agama baginya dan solat itu merupakan tiang agama." Hadis riwayat Al-Baihaqi ini membuktikan bahawa memang masalah solat ni sepanjang zaman.
15: Oh, itulah. Saya ni selalu nasihatkan anak saya si Hadi tu. Tapi itulah Ustaz, takkan saya nak mengadap dia 24 jam. Kita pesan, kita ingatkan, dia angguk-angguk. Tapi dia tak solat pun.
14: Faham. Remaja macam Hadi memang mencabar untuk kita pantau. Tapi banyak kali macam mana pun, kita tak boleh berhenti ingatkan tentang dan perihal pentingnya solat tu.
15: Apa yang perlu saya cakap lagi kepada dia ni, Ustaz? Saya pun bukanlah orang yang cukup arif soal agama. Tapi saya tahu asas rukun Islam, rukun iman itu perlu kita buat.
14: Faham. Betul tu Bang Irman. Pentingnya bagi seorang Muslim untuk menjaga solat. Seseorang yang bergelar Muslim diancam sebagai orang tidak beragama dan tidak berpegang dengan ajaran Islam hanya disebabkan meninggalkan solat atau tidak menjaganya.
15: Itulah masalah remaja sekarang kan Ustaz?
16: Betul sangat tu Abang Irman. Kita ni memang sepatutnya kena susah hati. Kalau solat tu adalah tiang agama, kalau runtuh tiang tu maka runtuh habis semuanya.
14: Wah, semangat pula isteri abang hari ni.
16: Terlajak semangat pula saya ni bang. Minta maaf lah ya.
15: Tak apa. Kita memang akan jadi marah, jadi risau bila sentuh hal macam ini.
16: Itulah pasalnya kan, budak-budak zaman sekarang ni nak kena, tak tahulah nak kena faham ke tak. Kita marah, kita bising bukan sebab kita benci, betul tak abang?
15: Iya, betul tu. Betul sangat. Sebab kita sayang anak-anak kita, mana mungkin kita nak abaikan? Biarkan macam tu aja.
14: Sebagai ibu bapa, doalah dengan doa setulus dan seikhlasnya. Berterusan mohon perlindungan, dibukakan hati anak-anak kita agar dekat dengan agama Islam. Jadi insan yang beriman, jangan lepaskan dia. Kalau ada majlis agama di masjid, bawa mereka, jadikan kawan kita supaya mereka tak segan nak cerita apa saja.
16: Betul juga tu kan? Jadi bila mereka dah rapat dengan kita, jadi apa saja kita pesan, kita minta mereka faham, insya-Allah mereka akan faham. Betul tak bang?
14: Insya-Allah. Tu yang kita selalu mohon. Kita sendiri boleh jadi contoh yang baik. Kalau ada ruang berjemaah di rumah, ajar anak-anak kita ni jadi jemaah kita. Jadikan rutin, jadikan kebiasaan. Latihan tu kan perlu. Bermula dengan kita mengajak, nanti mereka sendiri yang pula ajak kita. Itu yang seronok tu.
10: Keluarga Ustaz Akil.
12: Okey, baik, terima kasih kerana dengarkan keluarga Ustaz Akil. Terima kasih. Solat tiang agama. Alhamdulillah. Terima kasih atas nasihat-nasihat yang terbaik yang disampaikan kepada kita semua pada pagi ini. Termasuklah saya yang duduk di konti ini juga. Okey, pada pagi ini kita nak komen tentang apa perkara yang mungkin membuatkan rutin hari Apa rutin pagi saudara-saudari sebenarnya membuatkan hari itu jadi tenang? Mungkin ada yang nak share kepada kami. Kak Mai pagi lagi dia dah kongsi dekat saya tadi, dia ucap selamat pagi dan juga sebagainya. Tapi Kak Mai kata, Kak Mai daripada Kelang, katanya dia akan biasalah solat subuh ni berjemaah dengan suami. Lepas tu kita sambunglah baca Quran ke, berzikir ke, kan. Moga kita rasa lebih tenang sepanjang hari tu. Dan satu lagi Kak Mai nak pesan dik, jangan tidur lepas subuh. Percayalah, tak kisahlah kita suri rumah ke, yang bekerja tu memang dah tak tidur, takkan nak tidur balik kan. Tapi lepas solat tu jangan tidur. Itu pesan Kak Mai. Okey, baik. Terima kasih Kak Mai kerana share kepada kami juga. Ni ada orang daripada Perth List share juga, bangun awal 30 minit bang, sebelum semua orang. Masa tu kita boleh guna untuk berdoa kan, nak sarap ke boleh je kan, minum dengan tenang kan. Tapi makan biskut lah kan, pagi-pagi tu mana ada orang meniaga nasi lemak lagi. Tapi time tu lah sebenarnya kita boleh bersiap awal, kalau nak pergi masjid, surau, nak solat kat rumah dan juga sebagainya, insyaAllah. Lepas tu bolehlah siap-siap pergi kerja. Tapi sebenarnya ada sebab juga saya bangun 30 minit awal tu, sebab saya memang gosok baju pagi-pagi sebelum pergi kerja. Okey, baik, terima kasih Mami. Itu sebenarnya memang dalam masa sama lah, bangun 30 minit awal tu sebab ada perkara yang nak buat. Tapi dalam masa sama kita dapat ibrah bangun pagi tu kan, kita dapat solat di waktu dan juga sebagainya. InsyaAllah, moga Allah sentiasa merahmati kita semua. Okay, jom kita dengarkan daripada Kucai Mas dan juga Emir Bakri Syukur. Dan selepas ini Ruwatu Salam akan bersama kita. Bahasa apa yang kita nak belajar pagi ni, tunggu sebentar lagi. Okay, Salam FM, salam untuk semua.

0: sejagat, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai, Lughatussalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar Salam FM? Macam tak suara siapa ni? Tidak lain tidak bukan Dr. T ataupun Dr. Taha yang handsome. Okey, hari ni kita dalam segmen Lughatussalam dan kita nak belajar bahasa Thailand. Sawadikap, masuk pintu keluar tingkap. Macam itulah lebih kurang kan. Dulu-dulu masa kecil orang suka gelak. Tapi bahasa Thailand ni sebenarnya penting sebab kita selalu akan pergi sana untuk berjalan-jalan, makan angin. So kita kena ada sedikit sebanyak interaksi dengan orang di sana. So situasi dia, Dr. T bagi hari ni adalah senario dia ataupun situasi dia, kita berada dalam restoran. Jadi restoran tu adalah jual daging lembu, daging kambing dan juga daging khinzir ataupun daging babi. So macam mana kita nak tanya kepada dia, ini tak ada daging khinzir kan, ataupun ini tak ada daging babi kan? Macam mana nak tanya? So dalam bahasa Thailand kita sebut mai mi. Mai mi tu tak ada, okay? Mai tak, mi tu ada. So mai mi tak ada. Daging babi dalam bahasa Thailand sebut sebagai mu. Cuba sebut mu. Macam lembu tu, lembu mu. Tapi jangan panjang, dia satu harkat setengah je. Mu, okay? Mai mi mu, okay? Chai mai, chai mai, chai mai tu ada tak? Chai mai ada tak? So mai, mai mi mu chai mai, tak ada daging babi kan? Mai mi mu chai mai, tak ada daging babi kan? Mai mi mu chai mai. Okay, so kalau dia kata mai mi mu, maksud sebut mai mi mu tak ada babi. Mai mi mu, mai mi mu. Kalau sebut mi, mi, mi, dia kata ada, ada, ada. So kau lari cepat-cepat lah, nanti termakan pula daging yang tak halal. Ingat ah, mai mi mu chai mai, ada tak daging khinzir. Kalau dia sebut mai mi, tak ada dan selamat. Okay, jangan lupa untuk sentiasa tanya tentang makanan halal. Assalamualaikum.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Okey, baik, itu dia. Terima kasih Dr. T kerana mengajar kita bahasa Thai. Kot-kot ada hujung tahun ke kan, hujung-hujung minggu ni ada nak pergi Thai. Bolehlah sama-sama kita praktiskan dalam Lughatussalam ni. Oh, terbaik sebenarnya eh. Kot-kot lah ada nak pergi. Jangan lupa kirimkan barang-barang makanan yang sedap-sedap tu untuk hantar ke sini. Teringat pula waktu kita pergi hari tu kan. Okey, baik. Kita lepaskan cerita, jangan pandang ke belakang macam saya kata tadi. Okey, okey, kita terus pandang ke depan. Kita nak sambung untuk kongsi pada pagi ni. Apa rutin pagi yang buatkan hari kita ni tenang saja? Ada peninggal kita ni kongsi katanya, selain kita amalkan solat sunat, zikir, mandi sebelum subuh, kadang tu saya keluar rumah awal pagi hari untuk nikmati pemandangan matahari naik dan juga angin pagi. Rasa sejuk, rasa tenang. Rumah awak dekat pantai eh? Ketanya juga tu. Best you kan, boleh tengok, kita dapat dengar angin, bunyi tiupan angin tu kan. Dan kemudian kadang-kadang kita boleh dengar deruan ombak. Wah, kita teruslah menulis sajak dan juga puisi. Betul, saya mampu je buat macam tu sebenarnya. dia sebenarnya ada kehebatan juga. Tak adalah gurau-gurau. Okey, ada yang share juga. Ukti Nurul kata, saya tak boleh tinggal sarapan DJ. Ui, sama. Sama dengan saya tu. Pagi-pagi lagi mesti nak sarapan. Ih, awak ni memang tiru saya ke apa? Bila perut kenyang, baru mood kerja tu datang. Tapi memang kadang-kadang bangun sebelum subuh tu memang saya sarapan dululah. Barulah mood tu tenang. Kalau tak sarapan sampai, saya rasa limit sampai pukul 8. Kalau saya tak sarapan sebelum pukul 8 tu, confirm mood akan terus jadi swing. Oh, samalah. Saya pun macam tak boleh lah makanan tu, dia rasa macam jadi tapi kalau puasa tu tak apa. Kalau tak puasa tu, dia rasa macam akan mungkin akan effect jugalah dekat mood kita tu kan. Kenapa ni ya? Rasa macam tak baik. Rupanya tak makan lagi. Okey, pagi ni kita check kawan-kawan ofis kita. Mana yang dah sampai pejabat tu, tengok mana muka yang kadang-kadang moncong, monyok dan juga sebagainya. Ajaklah mereka, jom makan. Jom makan, ajak mereka jom makan belanja sekali, insyaAllah. Jom kita dengarkan daripada Yasin, Rindu Padamu. Yasin sekarang ni ada lagu baru, insyaAllah single terbaru bersama dengan Malik, Too Fat dan juga Tizakia dengannya. Dia belum keluar lagi, baru dirakam baru-baru ini. Alhamdulillah. Semoga Abang Malik terus sihat, semoga terus berkarya, insyaAllah. Jom kita dengarkan Rindu Padamu.

0: Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. Ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha, tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

Baik, kita dengarkan daripada Raif, You Are The One bersama kita 7.38 minit pagi. Kita nak sambung lagi beberapa komen-komen yang saya nak bacakan jugalah pada pagi ini tentang apa perkara, apa rutin yang buatkan kita tenang pagi-pagi. Ada Cik Zul, dia kata pagi ni kalau nak bagi tenang tu eloklah dengar salam. Okey, terima kasih. Tapi lagu tadi saya suka, lagu Rindu Padamu daripada Yasin Sulaiman, insyaAllah doakan yang baik-baik untuk beliau kan. Dan katanya saya memang pagi dengan radio lah, pasang kuat-kuat pula tu. Kalau saya selalulah kadang-kadang tukar channel tu, tukar channel ni, macam tu lah. Kalau kita rasa macam lagu kat salam ni kena, kita terus dengar salam. Wah, macam tu, terus dengar lah, insyaAllah pagi nak lah, kejap je, nanti pukul 8 sama boleh dengar yang lain. Okey, baik, variety kan. Kita ada pelbagai pilihan sebenarnya, kita mampu untuk lakukannya. Okey, ada yang share juga ni, pagi-pagi selain daripada solat subuh tu, biasanya kat rumah saya ada treadmill. Katanya memang saya akan berlari dulu sebelum pergi kerja. Dapat 10-15 minit, okey lah. Supaya kadang-kadang apa ni, itu adalah satu bentuk exercise, bukan sahaja regangan, tetapi dia sebenarnya buat otot-otot kita tu terkejut, dan juga kita kejut kan. Oh, betul juga, kita macam kejut kan, kita dah bangun tidur. Tapi saya rasa mungkin apa yang dimaksudkan oleh pendengar kita ni, mungkin otot-otot kita ni belum lagi bangun tidur, dia masih weak, masih lemah kan. Tapi dengan berlari di treadmill tu lah sebenarnya, dia boleh kejutkan otot-ototnya yang tengah tidur tu kan. Badan-badan kita ni terus jadi segar, bugar begitu. Jadi kalau tak ada treadmill tu, kita boleh lari setempat je dalam rumah, jangan risau. Walaupun bilik tu tak besar mana, insyaAllah boleh, kita boleh lakukannya kan. Kadang-kadang yang menjadi masalahnya adalah alasan tu kadang-kadang selalu jadi masalah yang paling utama lah. Tu saya rasa lah mungkin saya rasa yang ramai-ramai yang mungkin yang mendengar ni pun rasa macam mungkin itu adalah the main factor ataupun satu faktor utama mungkin. Okey, jom kita dengarkan Abbott dan juga Roy Sa'yan, Hanya Dua Kalimah. Kak Bedah selepas ni akan bersama kita, insyaAllah. Kita dengarkan apa yang nak dikongsikan selepas ini.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM? Tengah stres-stres hadap jam ke tu? Janganlah stres-stres, tak baik. Dengar suara Kak Beda, confirm tak stres lagi kan? Baiklah, hari ni Kak Beda nak tegur sikit dekat mak ayah ni kan, termasuk diri Kak Beda juga. Sekarang ni kan Kak Beda tengok, ya Allah, makin menjadi-jadi orang lekakan anak dengan hiburan ya. Sekarang kan kalau anak kecil tu menangis sikit je, terus dihulur je. Tengok YouTube, tengok kartun, kemudian anak tu terus diam. Memanglah senang, tapi kita tak sedar sebenarnya apa kita sedang ajar pada anak kita tu. Iaitu kenapa anak tu telah membesar dengan hiburan setiap masa. Jadi dalam diri anak tu, dia dah letakkan diri dia, hiburan lebih penting dari segalanya. Kita mungkin kita tak perasan, sebenarnya kita dah banyak bagi hiburan. Kita bagi makanan hiburan pada anak-anak kita. Bila bangun pagi je, kita bagi dia hiburan. Bila nak tidur, kita bagi dia hiburan. Sampai doa pun dia tak hafal, tapi lagu-lagu virus semua dia hafal lah. Kita ingat kita bagi dia senyap, tapi sebenarnya kita dah jauhkan diri kita daripada anak-anak. Sebenarnya apa? Sebenarnya anak tak perlukan handphone tu sangat. Tak perlukan screen. Dia perlukan perhatian. Dia nak bercakap, nak bermain dengan kita, mak ayah ni. Dia sebenarnya apa? Dia nak disentuhi, dirasa disayangi. Tapi apa yang kita buat? Bila menangis, kita bagi dia video. Kita bagi dia hiburan. Sebenarnya tak salah untuk hiburan tu. Tapi kalau hiburan dah jadi pengganti kasih sayang, itu akan jadi masalah. Jadi macam mana kita nak buat? Cuba sesekali tu kita duduk dengan anak-anak kita, kita dengar cerita dia, kita main sama-sama dengan dia. Walaupun kita penat balik kerja kan, tu sebenarnya adalah kenangan yang akan kita ingat. Sebab apa? Kak Beda takut nanti anak-anak kita membesar dengan kenangan handphone, bukan dengan kenangan ibu ayah dia kan. Jadi kurangkanlah hiburan untuk anak-anak, kita tambahkan hubungan dan juga ukhuwah dengan anak-anak. Ingat, anak-anak ni masa kecil dia tak lama tau. Nanti dah besar, dia dah tak cari kita dah. Jadi waktu inilah masa yang terbaik untuk kita menjaga hubungan kita dengan anak-anak. Nampak tak? Kak Beda ni cakap pandai ya. Masya Allah, semoga menjadi peringatan untuk Kak Beda juga. Baiklah, Kak Beda nak undurkan diri dulu. Setakat itu dulu nasihat Kak Beda tudung bawal yang cantik hari ini ya. Insya Allah panjang umur kita berjumpa lagi. Nanti dulu. Ingat pesan Kak Beda. Kak Beda bukan nak mengata. Kak Beda nasihat je. Assalamualaikum.

kasih kita bersama dengan Kak Bedah sebentar tadi. Kak Bedah tudung bawal eh. Kita dah sampai ke penghujung tugasan jugalah edisi hari ini. Terima kasih juga kepada rakan-rakan peringat kita yang berkongsi tentang bagaimana kita nak tenang, apa rutin pagi yang terbaik untuk kita lakukan eh. Ada yang cerita, ada yang share pasang bacaan Al-Quran dalam kereta sambil berjalan ke tempat kerja. Ada yang peluk anak-anak, ada yang kena salam ibu ayah dulu macam butterfly purple ni sebelum keluar. Okey, baiklah, kita doakan satu hari nanti salam ibu ayah dan kemudian salam suami tercinta, betul tak, butterfly purple kan. Tunggu gurau je pagi ni. Okey, kepada semua terima kasih kerana dengarkan Salam FM 12 tengah malam hingga pukul 8 pagi. Dan terima kasih juga untuk yang bersama saya ketika ini di alam maya. Alhamdulillah ada sahabat-sahabat saya sebenarnya menemani saya sepanjang tugasan saya. Tak adalah sepanjang tugasan daripada pukul 6.30 tadilah macam tu. Dan kita akan bersama rakan-rakan dari stesen HFM sebentar lagi, insyaAllah mereka semua akan mengambil alih tugas selepas ini. Dan ada satu lagu lah saya di pinta oleh ni peringat yang setia. Saya tak boleh nak tolak ni peringat yang sangat-sangat setia ni. Sebab dia pun pagi dia pun dengar saya. Terima kasih Puan Hajah Akmar Hamzah. Ini daripada Jelapang, daripada Jelapang Ipoh. Kalau Jelapang Perak lah, selalunya kalau daripada Jelapang tu dia akan kata with love, with love. InsyaAllah, Alhamdulillah. Semoga Puan Hajah Akmar ataupun Kak Akmar sihat sentiasa, insyaAllah eh. Kita doakan yang terbaik Kak eh. InsyaAllah semoga dimurahkan rezeki. Dan begitu juga untuk peringat-peringat Salam FM pagi ini yang keluar bekerja, moga dipermudahkan segala urusan. Tuan-tuan dan puan-puan, jom kita dengarkan daripada Ustaz Zul. Dudayan selawat dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Rakyat yang patriotik inilah yang menjadi cita-cita negara untuk membentuk tamadun Islam yang dihormati dan disegani oleh masyarakat dunia. Rebutlah peluang yang ada ini selagi mana kita mempunyai kekuatan sama ada fizikal dan mental. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita menerusi sabdanya, "Iqtanim khamsan qabla khamsin, shababuka qabla haramika, wa sihhatuka qabla shaqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghuka qabla shaghlika, wa hayatuka qabla mautika." Mafhumnya, rebutlah lima perkara sebelum kamu didatangi oleh lima perkara lain. Masa mudamu sebelum tua, masa sihatmu sebelum sakit, masa kayamu sebelum miskin, masa lapangmu sebelum sempit, dan masa hidupmu sebelum mati. Hadith riwayat Hakim dan Ibnu Majah.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1. My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.